loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara, saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat, atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir, nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang Pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Desa Lembur Pakuan merupakan desa yang terletak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kampung Sukadaya, Desa Sokasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang. Kawasan ini merupakan tempat kelahiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang kita kenal dengan sebutan KDM. Desa Lembur Pakuan kini dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya.

0: Lembur Pakuan pada umumnya seperti desa-desa lainnya yang ada di Indonesia. Namun, dengan kegigihan dan kegotong royongan warganya, serta dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan elemen lainnya, desa ini disulap menjadi desa wisata yang fenomenal dan mempunyai daya tarik sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengunjung, yaitu Ibu Sari, yang sengaja datang ke Lembur Pakuan untuk menikmati keindahannya.
1: Saya baru pertama kali berkunjung ke sana. Yang pertama kali saya lihat adalah lingkungan yang bersih, rapi, dan tertata. Lingkungannya kental dengan budaya, dengan hamparan sawah yang luas, memberikan kesan asri. Dan banyak pengunjung yang penasaran untuk datang ke sana untuk berwisata. Jika datang ke sana, tidak perlu khawatir karena banyak pedagang makanan yang menjual makanan-makanan tradisional. Dan yang menariknya lagi, para pedagangnya pun berpakaian tradisional, seperti wanitanya menggunakan kebaya, yang prianya menggunakan pangsi dan ikat.
0: Selain pemandangan sawah yang menghampar luas, apalagi jika sawah masih dalam keadaan menghijau, terlihat indah dan asri, terdapat pula beberapa taman yang bisa dikunjungi, seperti Taman Bunisora, Balai Pamanah Raga, Taman Sukmaraga, Taman Nyawang Bulan, Taman Jaya Raga, Balai Badega Lembur, hingga Taman Campereni. Desa Lembur Pakuan juga terkenal dengan kekayaan budayanya. Jika dilihat dari keunikannya, kampung ini menggambarkan perkampungan Sunda yang tertata rapi dengan berbagai ornamen budaya yang khas serta terjaga kebersihannya, menjadikan desa ini nyaris tidak ada sampah. Bapak Teddy, salah satu pelatih seni budaya di Lembur Pakuan, mengungkapkan,
2: Lembur Pakuan adalah sebuah desa wisata budaya yang berada di Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang. Ini merupakan tempat yang dikembangkan menjadi destinasi wisata yang asri dan bersih dengan menawarkan berbagai daya tarik budaya, kuliner, dan alam. Di antaranya alam, kalau menurut pengunjung bisa menikmati suasana pedesaan dengan hamparan sawahnya yang hijau, pemandangan yang indah, dan udara segar. Ada juga spot foto menarik seperti Taman Bunisora dan Balai Pamanah Raga. Terus tentang budaya, kampung ini memiliki kekayaan budaya khas Sunda dengan ornamen dan arsitektur yang ditata rapi. Terus kuliner, pengunjung bisa mencicipi berbagai kuliner khas Subang dan Jawa Barat, mulai dari keranginang, peyem ketan, sate marangi, hingga kuliner unik seperti goreng simet atau belalang ya. Segi kebersihan, Lembur Pakuan sangat menjaga kebersihan dengan sistem yang ketat sehingga pengunjung merasa nyaman dan betah.
0: Desa Lembur Pakuan menjadi desa yang mempunyai daya tarik wisata, menarik pengunjung untuk melihat langsung keindahan dari desa ini. Ramainya pengunjung yang datang membuat perekonomian di Lembur Pakuan pun meningkat. Terlihat dari UMKM yang semakin banyak sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Desa Lembur Pakuan.

0: Hadirin, alhamdulillah di desa kita akan dibangun balai desa dan pabrik tekstil.
1: Pak, pak, bukan tekstil, pak. Tekstil, tekstil, pakai S.
0: Oh ya, sekalian dengan pembangunan pabrik es.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4.
1: Di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karuhuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kasenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepika, dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Unikna nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin sacara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, saperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedengken pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena, anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan, nu dingaranan Ciga TV. Salian ti eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Mia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pancasila. Kaulah dasar negara, sumber segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa. Pancasila. Sejarah telah membuktikan, walau ada rongrongan dan gerakan yang ingin menggantimu, kau tetap tegak berdiri dan sakti sebagai ideologi bangsa. Pancasila, kini, nanti, dan selamanya, kau tetap terpatri di sanubari generasi anak negeri.
1: Seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampurasun Pasundan.
2: Sampurasun Pasundan hadir menemani Anda di hari ini bersama saya Benny Hadiansa. Pagi hari ini kaum dangu perempat RRI Bandung, kita akan berbincang bersama dengan Kang Rahmat Subrihat. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita akan dengarkan tentunya pemaparan, sekaligus kita juga akan bedah mengenai lima sila yang kita ketahui bersama ini. Tidak hanya sekedar hafalan saja, tapi juga bisa kita terapkan dalam perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun.
3: Selamat pagi, Rampes, Kang Benny.
2: Aduh, Kang Raka, baik. Baik hati dan tidak sombong. Kang Rahmat Subrihat, kamana wae teh? Sibuk wae nya. Ah ya, wae nya.
3: Sehat. Sibuk. Ya, nanti ngalarasan kalau malir kan tos musim hujan aja.
2: Oh, gitu, Om Muhun. Musim penghujan sudah datang dan sibuk juga gitu ya, nih. Kang Rahmat ya. Kang Rahmat, tadi sudah Benny sampaikan ya. Terkait lima sila yang kita ketahui bersama, pasti hafal ya Kang ya. Rahmat gitu ya, lima sila ini pada semua orang pada hafal begitu. Ini diajarkan ya. Di SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan ya. Tinggi. Namun sulit ya Kang Rahmat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya begitu. Menurut pandangan ya. Kang Rahmat.
3: Iya, kalau menurut pandangan saya, kalau bicara tentang hafalan sila mah semua orang hampir tahu lah lima sila ya. Walaupun waktu itu pernah ada di medsos seorang pejabat yang tidak hafal.
2: Aduh, bahaya ya. Padahal ya paling dasar itu ya harus hafal dulu ya kan.
3: Iyalah, tuh lima sila. Kalau sekolah 17 tahun berarti 17 tahun berapa kali upacara tuh.
2: Mohon.
3: Dan setiap upacara Pancasila itu disampaikan.
2: Betul.
3: Benar, kalau bicara tentang hafalan, saya yakin hampir seluruh masyarakat ini bisa hafal tentang lima sila yang ada di Pancasila. Cuman yang jadi masalah, seberapa besar, seberapa dalam masyarakat Indonesia itu bisa mengaktualisasikan nilai-nilai sila Pancasila itu dalam ruang sisi kehidupan. Dan itu yang tidak mudah, Kang Benny. Dan ini fakta membuktikan, jangankan di tataran masyarakat awam ya, di para pejabat saja nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya sudah diinjak-injak dalam tanda petik, artinya dikesampingkan, artinya dihilangkan dalam ruang sisi kehidupan mereka. Buktinya apa? Buktinya tidak sedikit pejabat yang korupsi, tidak sedikit pejabat yang berbohong atas sumpah jabatannya ya. Kemudian tidak sedikit juga tindakan tidak terpuji, dan kalau sekarang terapresiasi oleh banyak orang karena media sosial sudah menjadi bagian dari komunikasi sosial begitu. Itu kan buktinya. Jadi kalau ditanya para pejabat hafal tidak, pasti hafal lah begitu. Cuman yang jadi masalah bagaimana mereka ternyata kelihatannya sangat sulit untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam ruang kehidupan mereka, termasuk masyarakat pada umumnya lah mungkin.
2: Nah itu dia penerapan yang sulit begitu ya, menerapkan. Betul. Dalam kehidupan. Seperti dalam tema pagi hari ini membumikan nilai-nilai Pancasila. Berarti mungkin ada kira-kira yang paling dasar lah ya yang harus kita miliki begitu dari kelima sila ini, paling tidak begitu Kang Rahmat, apa nih hal apa yang perlu kita sadari?
3: Ya sesuai dengan sila ke-1,
2: ketuhanan.
3: Sila ke-1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Manakala kita sudah berkomitmen bahwa Tuhan itu membersamai kita di setiap dimensi kehidupan, artinya ada yang lebih dan lebih untuk kita belajar baik. Karena keberadaan Tuhan menyertai diri kita itu sebagai salah satu hal yang sangat fundamental. Saya yakin apabila setiap orang memahami dan menyadari bahwa ada Tuhan membersamai kita, ya termasuk malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk, saya yakin orang akan berpikir kembali untuk melakukan sebuah tindakan yang merugikan orang lain, sebuah tindakan yang pada akhirnya bermuara pada hadirnya dosa dan sebagainya. Jadi apabila orang membumikan nilai Pancasila, terutama sila kesatu saja, saya yakin kehidupan berbangsa dan bernegara akan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena kita akan mengetahui bahwa apabila kita melakukan sebuah kecurangan, ingat loh, ada CCTV yang sangat jeli yang tidak akan pernah terlewat sedetik pun.
2: Betul.
3: Kan seperti itu.
2: Baik.
3: Ya, kalau kita melakukan kecurangan tanpa dilihat orang lain, it's okay, mungkin bisa. Ya, tapi kalau kita melakukan kecurangan tanpa harus diketahui oleh sang pemilik semesta, nggak akan bisa, Kang Benny.
2: Betul.
3: Jadi fundamentalnya ada di bagaimana masyarakat Indonesia itu menerapkan nilai ketuhanan yang Maha Esa dengan cara menghadirkan Tuhan dalam dimensi ruang diri kita masing-masing. Saya yakin akan beres itu.
2: Baik, jadi sila pertama Pancasila ini, ketuhanan yang Maha Esa ini, menjadi landasan spiritual dan juga moral gitu ya, Kang ya.
3: Jelas.
2: Kalau sila pertamanya beres, berarti sila 2, 3 dan sampai 5-nya aman gitu ya.
3: Aman, benar.
2: Karena ya yang paling tinggi dari semua itu begitu ya. Tadi Akang bilang bagus ya, CCTV ilahi. CCTV ilahi. Baik.
3: Ya, nah, tidak pernah terganggu oleh padamnya listrik.
2: Iya. Kemudian jaringan. Baik. Nah, ini dalam diri masing-masing begitu ya, disadari dalam diri masing-masing sehingga tadi moral ya, kelakuan kita semuanya ini berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa gitu. Nah,
3: Oke.
2: Tapi kemudian Kang, kalau misalnya berbicara Indonesia berarti berbicara agama juga yang beragam gitu kan di Indonesia. Kalau misalnya perihal masalah dengan gesekan dengan agama lain misalkan yang berbeda di Indonesia, bagaimana untuk saat ini, Kang?
3: Ya, kita masih menemukan ya ada egosentris ya, tapi sifatnya pribadi, Kang Benny, atau kelompok-kelompok kecil. Karena kalau secara makro sebetulnya di Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara menjamin kebebasan beragama masyarakat, termasuk untuk memeluk kepercayaannya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.
2: Okay.
3: Bahkan untuk penghayat saja, negara itu memberikan jaminan untuk penghayat saja. Jadi selain dari agama yang sudah diakui oleh negara, pada sisi lain penghayat saja sudah diakui. Artinya kalau negara itu sudah melaksanakan tugasnya dalam rangka memberikan jaminan bagi masyarakat untuk melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan kepercayaannya. Namun kita masih menemukan ada beberapa masyarakat, termasuk komunitas masyarakat yang selama ini mungkin merasa enggan apabila ada kelompok masyarakat lain yang melakukan ritual agamanya, misalkannya. Dan itu sudah kita saksikan di media sosial. Nah, namun yang jadi masalah juga harus disadari betul, apabila kegiatan keagamaan itu ternyata sudah diatur di undang-undang atau di aturan apapun namanya, maka siapapun yang akan melaksanakan kegiatan keagamaan itu emang idealnya harus mengikuti regulasi yang ada. Paling tidak itu untuk meminimalisir, sebagai contoh lah sebetulnya ya, walaupun emang pada sisi lain ini dianggap tidak adil, misalkan apabila masyarakat non muslim mau membangun tempat ibadahnya, maka harus ada izin. Tapi apabila umat muslim membangun masjid misalkan, itu tidak harus ada izin misalkan. Nah, ini oleh sebagian masyarakat di luar muslim ini sebetulnya dianggap mungkin
2: tidak adil,
3: ketidakadilan.
2: Baik.
3: Apabila diselaraskan dengan regulasi undang-undang aturan yang ada emang menyatakan seperti itu, ya harus dipahami.
2: Jadi
3: harus dilaksanakan, karena emang aturan dan undang-undang itu, termasuk misalkan ada perda, pergub dan lain sebagainya, itu dibuat bukan hanya merupakan keputusan pemerintah. tapi dibuat berdasarkan kesepakatan berbagai pihak. Jadi harus dimaklumi untuk itu.
2: Baik.
3: Ya, jadi sekali lagi kalau ada sekelompok masyarakat atau pribadi yang emang misalkan dianggap tidak bijak dalam rangka memberikan kebebasan beragama, ya saya kira kalau emang itu dikuatkan dengan aturan yang ada nggak jadi masalah.
2: Okay.
3: Cuma caranya yang harus baik begitu. Jadi tidak perlu harus ngotot-ngotot, tidak perlu harus menggunakan apa ya tindakan pengrusakan dan sebagainya. Nggak perlulah, karena kita instrumennya kan sudah ada ya, ada RT, ada RW, ada lurah, ada camat, bahkan sampai ke tingkat wali kota dan gubernur. Itu Kang Beno.
2: Baik, ini sudah masuk ke sila kedua nih sebenarnya ya. dari sila pertama nyambung ke sila kedua mengenai kemanusiaan adil dan beradab. Artinya tidak membeda-bedakan, memperlakukan setiap manusia ini secara adil gitu ya, bermartabat ya.
3: Iya, iya.
2: Begitu.
3: Betul, betul, Kang Beno.
2: Baik. Siap. Baik, di lingkungan keluarga juga sama, di lingkungan sekolah atau mungkin tempat bermain atau di lingkungan masyarakat secara umum ini juga harus begitu ya. Termasuk ikut serta aktif ini dalam kegiatan kemanusiaan begitu ya, Kang.
3: Betul.
2: Betul, Kang Beno. Ya, memberikan bantuan.
3: Ya, artinya kan apabila nilai-nilai Pancasila ini dilaksanakan dalam dimensi kehidupan sosial bermasyarakat, sepertinya negara kita ini sebetulnya jujur saja ya, akan menjadi negara yang sangat makmur. Kenapa saya katakan? Karena mohon maaf, apabila pejabatnya jujur, maka setiap anggaran pasti akan dipergunakan untuk sebaik-baiknya bagi pembangunan yang orientasinya ujung-ujungnya untuk kemaslahatan umat. Kan seperti itu ya.
2: Baik.
3: Nah, kemudian apabila masyarakatnya menjalankan nilai-nilai Pancasila, misalkan ada gotong royong, ya kan seperti itu.
2: Okay.
3: Artinya manakala ada masyarakat yang memiliki kekurangan, orang kaya itu sudah otomatis dia harus peduli terhadap tetangganya. Emang harus seperti itu. Cuman ya mohon maaf Kang Beni, semakin sini ternyata ruh dari nilai-nilai Pancasila ini ya semakin sedikit memudar. Mohon maaf kalau dulu mah gotong royong itu hampir dilaksanakan tiap waktu, beberes jalan, bersih, misalkan beres-beres, gorong-gorong dan sebagainya. Tapi karena ternyata ada ruang yang difasilitasi oleh pemerintah, misalkan mohon maaf dengan adanya petugas gober, artinya yang membersihkan gorong-gorong teh bukan warga.
2: Iya, gober.
3: Iya, tapi gober. Yeah. Tapi kalau iklimnya itu diciptakan untuk dilakukan bersama-sama, misalkan setiap minggu, itu akan hadir jiwa gotong royong, kemudian warga masyarakat dengan warga yang lainnya akan mengenal. Ini teh si bapak ini rumahnya di sini. Nah, pada saat suatu waktu misalkan dia tidak ikut gotong royong, pasti akan bertanya-tanya kemana si bapak ini, barangkali sakit atau sebagainya. Nah, kalau sekarang mah hampir nggak ada gotong royong juga, karena saluran, parit, sungai itu dibersihkan sama petugas.
2: Baik, jadi sebenarnya difasilitasi juga tidak baik begitu ya, difasilitasi teuing.
3: Ada sisi negatifnya.
2: Sisi begitu, negatifnya ya begitu. Jadi acuh tak acuh juga, seakan-akan memang tidak perlu kontribusi dari masyarakat begitu ya.
3: Iya, tenang aja dan nanti juga dibersihkan sama petugas gitu.
2: Iya. Betul.
3: Pantai itu, Ma.
2: Betul.
3: Pantai itu, Ma. Jujur aja.
2: Betul. Budaya gotong royong ini memang sangat kental sekali dengan sila ketiga begitu ya, sebagai persatuan Indonesia, menumbuhkan rasa kecintaan pada negara begitu ya, Kang. Cinta tanah air, menjaga kerukunan juga. Artinya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan orang lain. Nah, Kang Rahmat nih ya, perlu kita kalau saya begitu dari kacamata saya pribadi, begitu Indonesia kini menjadi seakan terpecah-pecah dengan adanya bendera warna yang berbeda-beda begitu, Kang Rahmat ya. Bendera yang berbeda. Jadi kepentingan mengutamakan kepentingan bersama ini nampaknya bukan kepentingan rakyat tapi kepentingan golongan begitu, Kang Rahmat.
3: Ya, sekarang sudah ya, kalau untuk bicara tentang bendera kan ini ada bendera yang berhubungan dengan apa ya, dinamika politik. Kan seperti itu. Mohon maaf misalkan kemudian ada juga bendera yang berhubungan dengan perjalanan historis sebuah wilayah. Contoh misalkan ya kayak seperti di mana, di Papua, kemudian seperti di Aceh, ya. kemudian seperti di Maluku, karena emang secara secara historis mereka punya perjalanan sejarah yang tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan komunitas masyarakat itu. Misalkan ada RMS ya, Republik Maluku Serikat misalkan, atau juga misalkan ada di Papua kan ya, Bintang Kejora misalkan. Kemudian di Aceh juga sama, dan emang ini harus di apa ya, harus disikapi oleh pemerintah dengan tindakan yang emang benar-benar bijak. Artinya apa benar-benar bijak itu? Kehadiran pemerintah itu sebetulnya harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi apabila kehadiran pemerintah itu tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka masyarakat nanti pada akhirnya punya pilihan-pilihan sendiri. Ya udah aja lah, daripada kita gabung dengan Indonesia tapi kita hidupnya begini, sumber daya alam banyak tapi ternyata yang menikmatinya korporasi atau orang-orang pusat, maka sangat wajar apabila ada kekecewaan dari golongan masyarakat Papua misalkan ingin memerdekakan diri misalkan seperti itu. Oleh karena itu pemerintah sebetulnya harus menyikapi dengan sebaik-baiknya, melaksanakan kebijakan pengelolaan yang berbasis sumber daya alam yang ujung-ujungnya memberikan nilai manfaat kemaslahatan bagi masyarakat Papua itu sendiri, termasuk Maluku, termasuk mungkin Aceh dan sebagainya.
2: Baik. Nah begitu ya. Nah lanjut ke sila keempat nih Kang Rahmat nih. Banyak kasus di Indonesia nih saat ini Kang Rahmat ya, jadi mungkin titik jenuh mungkin ya masyarakat begitu. Jadi sudah muncul tindakan menghakimi atau menghukum orang lain dengan kekerasan, bahkan sampai pengeroyokan di luar proses hukum nih Kang Rahmat begitu. Nah ini jadi jadi terdorong masyarakat ke arah ini, berarti kan artinya sila keempat apa ya istilahnya, musyawarah begitu ya, musyawarah menyampaikan apa namanya pendapat yang berbeda sehingga menjadi solusi yang baik untuk bersama begitu Kang Rahmat, bagaimana?
3: Ya itu sebuah keprihatinan ya Kang Benny. Manakala masyarakat melakukan apa ya istilahnya itu pengadilan jalanan gitu ya. Nah kenapa harus ada pengadilan jalanan? Ya mungkin ada sebagian masyarakat yang merasa bahwa aspirasinya tidak bisa direalisasikan oleh pihak-pihak yang sebenarnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan itu sendiri. Jadi idealnya kan ya, kalau ada hal-hal sumbatan dari aspirasi, idealnya sebetulnya harus bisa disampaikan. Yang pertama mungkin sampai di tingkat RT kalau skupnya kecil, kemudian mungkin di tingkat RW, kemudian mungkin di tingkat lurah, camat, sampai wali kota, bahkan gubernur dan presiden. Nah apabila saluran-saluran ini tidak lancar atau apa ya, macet, nah artinya masyarakat akan mencari saluran sendiri untuk menyampaikan bentuk-bentuk apa aspirasi. Makanya tidak disalahkan sebetulnya pada saat kemarin ada masyarakat Pati yang datang ke Jakarta, misalkan jauh-jauh ya. Kenapa? Nah ini harus diimbangi oleh pemerintah tentang bagaimana eksistensi keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka menampung aspirasi masyarakat. Karena anggota DPR, DPRD itu sebetulnya bentuk miniatur dari keberadaan masyarakat. Nah cuman seberapa jauh anggota Dewan ini bisa mewakili, keberadaannya bisa mewakili dari aspirasi masyarakat.
2: Nah itu
3: jangan-jangan ya. Jangan-jangan nih sebelum pemilihan mah terus datang ke masyarakat menampung aspirasi, tapi pada saat setelah jadi lupa terhadap konstituennya, lupa terhadap
2: tapi tidak,
3: aspirasi masyarakatnya.
2: Tapi tidak lupa dana aspirasinya begitu ya Kang ya?
3: Ah kalau itu mah nggak lupa.
2: Dana aspirasinya tetap diserap meskipun aspirasinya mungkin agak berkurang begitu ya, kurang intens.
3: Kayak gitu deh Kang Benny. Sebelum jadi ya ingat ayat kursi, tapi setelah jadi lupa ayatnya, ingat kursinya.
2: Begitu ya. Baik. Dan artinya sebenarnya dari kalau diruntut dari sila pertama sampai dengan sila kelima ini sangat-sangat jelas nyambung sekali, luar biasanya founding father ini ya.
3: Keren
2: hingga akhirnya ini ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dilambangkan dengan puncaknya ya. Betul, dengan padi dan juga kapas. Puncaknya. Artinya rakyat Indonesia mulai dari kita percaya dengan adanya Tuhan gitu ya, berbuat adil, bermusyawarah dan akhirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari pandangan Kang Rahmat, silakan disampaikan Kang.
3: Ya, saya sepakat dengan pernyataan Kang Benny barusan bahwa keren nih founding father kita sampai bisa meruntut ya tentang sila-sila yang ada di Pancasila. Yang pertama, kalau kita hidup sesuai dengan ajaran dan aturan yang ditetapkan oleh agama, saya yakin termasuk keadilan itu akan hadir.
2: Iya.
3: Kan begitu.
2: Betul.
3: Kalau keadilan sudah hadir, maka persatuan itu tidak sulit untuk disatukan. Karena adil kan,
2: adil,
3: kita tidak merasa ada pilih kasih di sana. Jadi mudah dipersatukannya. Nah, manakala mudah dipersatukan, artinya setiap aspirasi itu bisa berorientasi dan berujung terhadap hadirnya kemakmuran bagi masyarakat Indonesia secara umum. Kan seperti itu runtutannya. Cuman yang jadi masalah yang tadi itu, Kang Benny, kalau menurut saya, pemerintah termasuk para pejabat, termasuk para anggota dewan, termasuk public figure harus menjadi orang yang pertama melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu. Kalau menurut saya, karena kalau masyarakat di bawah mah udah otomatis lah mikirin bagaimana makan hari ini saja mereka sudah susah.
2: Iya.
3: Kan seperti itu. Jadi boraan mikiran tentang Pancasila. Nah, pikiran untuk kehidupan sehari-hari aja sangat susah. Artinya para pejabat termasuk yang tadi saya sampaikan itu harus memberikan keteladanan sehingga masyarakat yang sedang bekerja yang kemudian membanting tulang untuk menghidupi kehidupannya, mereka akan nyaman, tidak harus memikirkan ya giliran untuk mencari beras saja kita susah, sementara para pejabat di atas dengan enaknya korupsi sekian triliun misalkan. Itu akan membuat apa? Frustasi masyarakat itu. Nah, paling bahayanya apa? Nanti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Udah itu gawat itu. Yang tadi Kang Medi sampaikan, adanya pengadilan jalanan, itu akibat kekecewaan yang mendalam. Sebetulnya tidak perlu ada yang terjadi. Mending kalau misalkan pengadilan jalanan itu tidak berimbas apa ya,
2: hilangnya chaos. Nyawa gitu ya kan.
3: Nah ya kalau chaos kayak 98,
2: bahkan
3: di media sosial sudah ramai Nepalkan.
2: Nah,
3: itu kan lebih bahaya coba.
2: Iya,
3: lebih
2: betul.
3: Bahaya itu. Seperti
2: dan,
3: itu Kang Benny.
2: Dan kita tidak tahu masa depannya akan seperti apa meskipun di Nepal kan begitu ya kan.
3: Belum tentu benar ya.
2: Itu
3: menjadi pilihan yang ujung-ujungnya baik kan. Seperti itu.
2: Baik.
3: Ya, mohon maaf Bang Benny, secara fundamental Indonesia itu apa coba yang kurang?
2: Apa Kang?
3: Tuhan Yang Maha Esa sudah memberikan segala macam. Bahkan kalau di lagu Kuspris itu tongkat dan batu jadi tanaman. Itu udah clear loh. Menancapkan saja batang singkong sudah jadi singkongnya. Nggak perlu repot coba di kita. Yang tidak ada, sumber daya alam apa yang tidak ada.
2: Betul.
3: Kenapa tidak menjadikan kemakmuran bagi masyarakatnya? Yaitu karena pengamalan nilai ke-1 termasuk pengamalan tentang nilai-nilai ajaran agamanya tidak sesuai sesuai fakta di lapangan seperti itu kan.
2: Momentum menegaskan kembali Pancasila, Hari Kesaktian Pancasila ini tidak hanya sekedar peringatan juga ya mudah-mudahan begitu ya, tapi mengandung pesan penting bahwa tadi ya sila pertama hingga sila kelima ini harus kita laksanakan begitu dalam kehidupan sehari-hari. Namun bagaimana terakhir begitu ya tanggapan dari Kang Rahmat Suprihat mengenai momentum hari ini diperingati kembali gitu Kang?
3: Ya, kalau bicara tentang Hari Kesaktian Pancasila, ini kan berangkat dari sejarah lahirnya apa ya, pembunuhan pembunuhan melalui proses penculikan terhadap tujuh jenderal merta begitu ya. Dan mohon maaf di media sosial juga di referensi juga ternyata ada beberapa versi ya. Ini siapa dalang di balik hadirnya penculikan itu.
2: Baik.
3: Namun kita tidak berangkat dari sana, yang jelas bahwa 7 orang yang sudah dikorbankan ya oleh para para penculik itu, ini harus menjadi momentum terhadap bangkitnya nilai-nilai Pancasila dalam ruang kehidupan kita. Hmm. Jadi jangan sampai kita hanya memperingatinya saja, tapi jauh dari substansi. Yeah. Jadi bicaranya esensi terus, bahwa tanggal 1 Oktober misalkan hari kesaktian Pancasila, tapi substansi dari pengamalan nilai-nilai Pancasilanya sangat jauh dari dimensi ruang kehidupan kita. Nah, semuanya harus berpikir kembali bahwa keutuhan sebuah bangsa ini menjadi sebuah kepentingan dan kebutuhan bagi kita bersama. Karena kalau kita tidak utuh bangsa ini, kita pasti akan sulit membangun. Pada saat akan sulit membangun, maka kesejahteraan pun akan jauh dari jangkauan tangan kita. Seperti itu, Kang Ben.
2: Baik, luar biasa sekali ini, Kang. Hatur nuhun pisan, Kang Rahmat Subrihat. Ya, luar biasa. Kita kuliah 30 menit dengan Pak Dosen, luar biasa nih ya, Pak Rahmat Subrihat. Hatur nuhun, Kang Rahmat pisan. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, Kang Rahmat. Hatur nuhun. Mangga. Terima kasih, Kang Rahmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa berbincang kembali bersama dengan Kang Rahmat Suprihat ya, mengudara di Perompat RRI Bandung di pagi hari ini. Tadi ya berbincang perihal hari kesaktian Pancasila harus dibumikan. Artinya harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga saja dengan obrolan kita ini memantik semangat kita untuk kembali bisa menggali ya, dan juga menggali makna dari kesaktian Pancasila. Dan tidak hanya menghafal Pancasilanya saja 1-5, tapi juga bisa melaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. Terima kasih, saya Ben Hiriansa undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ampun. Ini keran air kok gak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
1: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik menghemat jutaan liter air di dunia.

0: 4.
1: Basisir Tanjung Baru anu buka 24 jam dina sapoena, tangtuna bisa didongdon iraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejena di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, museup di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surup. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris meunang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pancasila. Kaulah dasar negara, sumber segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa. Pancasila, sejarah telah membuktikan, walau ada rongrongan dan gerakan yang ingin menggantimu, kau tetap tegak berdiri dan sakti sebagai ideologi bangsa. Pancasila, kini, nanti, dan selamanya, kau tetap terpatri di sanubari generasi anak negeri.
1: Seluruh rakyat Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Kaum Dangu masih bersama dengan saya Beni Haryansa menemani Anda di siang hari ini. Dan saatnya obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya tentu saja menemani Anda 30 menit ke depan. Dan senang sekali Kaum Dangu Perempat RI Bandung, saat ini kita sudah terhubung di ujung telepon dengan ini luar biasa nih, Kak Maria Sari, co-founder dari dan juga koordinator penggerak dari Indo Runners Bandung. Kita sapa saja, selamat siang. Halo.
2: Selamat siang.
1: Apa kabarnya Kak Maria?
2: Kabar baik.
1: Aduh, suaranya merdu sekali ya. Alhamdulillah.
2: Terima kasih Kang Beni.
1: Seneng kalau misalnya bisa langsung ketemu langsung ya di sini studio padahal.
2: Iya,
1: ya. Tapi enggak apa-apa deh ya. Yang penting kita saat ini bisa ngobrol-ngobrol nih Kak Maria ya.
2: Iya.
1: Kabarnya baik ya pastinya ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Sehat
2: semuanya
1: dong, alhamdulillah.
2: Baik, sehat, sehat. Kak Maria.
1: Aslinya orang mana sih sebenarnya?
2: Aslinya?
1: Nah, ya.
2: Bandung lah.
1: Bandung
2: lahir,
1: ya.
2: Lahir besar di Bandung
1: kok. Kalau lihat di foto nih kayak dari Sumatera gitu.
2: Iya, memang kalau orang tua sih
1: orang tua ya.
2: Dari Medan ya.
1: Tapi sudah lama di Bandung begitu ya, Kak ya?
2: Iya, kalau aku sih lahir besar di Bandung.
1: Oke. Okay. Gitu. Ini kalau ngomong pasti ketemu sama Kakak pasti ngobrolin masalah kesehatan nih, olahraga nih kayaknya nih.
2: Iya. Lari terutama.
1: Lari terutama ya. Ini Indo Runners Bandung. Boleh disampaikan juga nih sebenarnya Indo Runners Bandung itu apa nih, Mangga?
2: Indo Runners Bandung itu komunitas.
1: Komunitas.
2: Berinduknya ke Indo Runners tentunya ya. Indo Runners ada di Jakarta, terbentuk dari 2009. Kalau di Bandungnya sendiri dari 2011.
1: Oke.
2: Jadi komunitas bentuknya.
1: Berarti jauh sebelum pandemi ya malah?
2: Oh, jauh
1: banget.
2: Oke,
1: ya. Oke. Jadi bukan karena pandemi kemarin, kemudian banyak kan komunitas-komunitas yang hadir saat pandemi begitu.
2: Iya.
1: Ya, 2011 berarti ya. Berarti sudah lama
2: 2011
1: berarti.
2: 2011 Bandungnya, iya.
1: 2011, sekarang 2023, jadi 14 tahun kurang lebih ya.
2: Ya,
1: oh, luar biasa ya. Nah, selama 14 tahun ini boleh disampaikan kira-kira nih bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun nih untuk komunitas?
2: Banyak pisan. Apalagi tadi Kang Beni udah bilang pandemi juga memunculkan komunitas-komunitas lari yang baru ya.
1: Betul.
2: Dan itu sangat-sangat baik tentunya.
1: Okay.
2: Dari 2011 orang itu masih merasa olahraga belum sesuatu yang harus dibudayakan gitu.
1: Betul.
2: Ya.
1: Hanya sebatas
2: belum menjadi gaya hidup gitu ya.
1: Oke, okay. Belum
2: jadi masih saya mah masih ngerasain lari di Bandung terus diketrekan Batur, masih ngerasain lainnya.
1: Iya.
2: Terus masih lari di jalan, masih diteriakin atlet, euy, masih gitu-gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Cuman semakin ke sini memang hal-hal seperti itu sudah mulai menghilang karena mungkin orang juga sudah mulai sadar bahwa ini adalah gaya hidup baik yang harus ditiru gitu ya.
1: Yeah.
2: Jadi perkembangan itu juga kita senang banget gitu ya.
1: Okay.
2: Terutama karena pandemi kemarin orang jadi lebih sadar bagaimana pentingnya kesehatan sehingga banyak komunitas-komunitas baru khususnya untuk lari yang memang hadir. Itu.
1: Betul. Nah, di tahun keberapa kira-kira ada sedikit perbedaan atau misalkan pandangan masyarakat begitu ke komunitas lari ini atau kegiatan lari lah ya, begitu yang dirasakan oleh Teh Maria sendiri?
2: Sebenarnya dari sebelum menjelang pandemi itu sudah mulai
1: ada, ya.
2: 2015-an itu sudah mulai orang udah mulai ngerti, terus sudah mulai dianggap bahwa wah, hits ya sekarang lari gitu.
1: Okay.
2: Ya karena dari seringnya teman-teman yang ngajak ngobrol terutama kayak seperti Kang Beni gini nanya, Kak, sekarang tuh lagi trendy banget lari menurut Kakak gimana? Itu sering banget kan?
1: Yeah.
2: Itu dari mulai 2015-an lah mulai seperti itu ya, bahwa
1: jadi
2: dianggapnya sebuah tren. Cuman kalau menurut saya ya baik-baik saja selama itu akhirnya kan membawa dampak positif.
1: Dampak
2: ya.
1: Positif buat
2: kan
1: sendiri ya, betul.
2: Lihat temennya lari, wah, pengen ngehits, lari biar kelihatan. Tapi kan akhirnya karena kitanya merasa bahwa larinya juga ada manfaat buat kita, akhirnya dia akan teruskan seperti itu kan.
1: Baik.
2: Ya jadi oke. Jadi 2015-an lah ya sepertinya udah mulai betul-betul
1: pandangan orang berbeda
2: begitu. Trendy lah gitu, trendy. Gitu kan ya.
1: Nah ini Kak Maria, tapi yang pasti bukan hanya karena tren begitu ya. Ada banyak jadi tujuan dari orang mengikuti kita, terus pandangan orang-orang juga tidak hanya itu. Oh, mungkin dampak positif yang dirasakan begitu ya. Atau membuat berat badan ideal begitu. Kira-kira bisa nggak kalau dari lari?
2: Ya itu bonus lah ya sebetulnya.
1: Bonus
2: itu
1: ya.
2: Maksudnya dengan kita lari artinya gini loh, kalau kita udah rutin lari sedikit-sedikit kita mulai merubah pola hidup kita tentunya ya.
1: Nah itu
2: terus kita mulai merubah tatan makanan kita.
1: Okay.
2: Terus kita mulai merubah jam istirahat kita
1: gitu. Okay,
2: kan. Nah, otomatis karena semuanya itu kita rubah ya. Bonusnya ya itu tadi gitu, kita jadi lebih fit.
1: Betul.
2: Terus mungkin berat badan juga menjadi lebih ideal lah ya, nggak mau dibilang kurus lah ya, ideal dan nggak selalu harus jadi kurus.
1: Betul. Tapi rata-rata kalau pelari gitu ya, saya lihat memang badannya tidak apa ya, maksudnya berat badan ideal, maksudnya terus juga cenderung kurus, apa benar nggak? Gimana?
2: Ya nggak juga ya? Tergantung larinya juga ya. Kadang-kadang sebenarnya kebugaran kita atau fitness kita tidak bisa diukur hanya semata-mata dari berat badan.
1: Okay.
2: Karena kadang-kadang kalau udah jadi lari, pelari yang benar, maksudnya dalam arti semuanya tertata ya, makanannya segala macam, juga belum tentu harus jadi kurus karena kan ototnya juga kan terbentuk ya.
1: Jadi masa otot ya juga.
2: Maksudnya tidak harus berat badannya jadi jadi kecil. Cuman memang kalau misalnya larinya udah yang agak banyak gitu ya, ya pasti akan ikut turunlah berat badannya.
1: Dan pastinya sering ngobrol-ngobrol begitu ya dengan para peserta yang lain atau teman-teman yang lain gitu. Tujuan mereka diantaranya ada nggak yang lebih misalkan meminimalisir terjadi penyakit kronis atau kamu punya pengalaman misalkan sakit kemudian dengan olahraga ini jadi sehat bugar, ada banyak, ya pastinya ya.
2: Maksudnya yang membuat saya selalu termotivasi untuk berada di komunitas ini adalah banyak orang-orang yang punya motivasi pribadi karena punya pengalaman kesehatan medisnya yang di sebelumnya itu kalau bisa dibilang orang wow gitu banget gitu ya. Misalnya gitu ya, ada yang ginjalnya kurang sempurna sampai harus udah cuci darah gitu ya. Itu bisa berkurang asli. Sekarang yang saya tahu dia cuma setahun sekali dia kalau terpaksa dia jadi harus cuci darah dari yang tadinya sebulan sekali waktu itu dia
1: pernah sampai gitu. Luar biasa.
2: Ada yang asma berat sampai terus udah gitu ya kita tidak bisa bilang bahwa mujizat terus jadi hilang sama sekali, tidak, tapi membuat dia tidak pernah kambuhan lagi seperti itu.
1: Baik.
2: Ada lah ya, maksudnya nggak bisa dibilang gue ginjalnya nggak bagus berarti gue harus lari, enggak. Tapi maksudnya itu adalah hal-hal pribadi masing-masing yang membuat mereka mempunyai motivasi lebih untuk menjaga kesehatannya dengan lari.
1: Baik.
2: Ada.
1: Berarti ada kondisi seperti itu ya. Nah, Kak Maria sendiri, kalau di olahraga lain kan, kayak misalkan angkat berat begitu kan, pasti ada apa istilahnya, ada yang bantu, ada apa coach ya gitu, kayak gitu ya.
2: Coachnya.
1: Kalau lari sendiri gimana? Ada arahan, pengarah begitu ya?
2: Itu lebih ke program. Misalnya gini, kalau kita punya target lari itu kan nggak semata-mata wah jagoan, lari kuat, bisaan gitu ya, enggak ya. Tapi kan itu karena kita ada kekerapan latihan gitu ya. Misalnya kayak aku sekalian edukasi. Karena orang suka bilang maraton katanya gitu. Maraton itu sebetulnya 42 km.
1: 42
2: jadi,
1: kilo.
2: Jadi kalau misalnya lari maraton berarti artinya sebetulnya dia lari 42 km. Tapi kalau misalnya yang biasa, misalnya fun run itu bisa 5 kilo, bisa 10 kilo, itu bisa fun run.
1: Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu ya, Kak.
2: 21 kilo. Gimana?
1: Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu, pasti terlibat juga barangkali kegiatan yang kemarin.
2: Iya, yang di Bokari kan.
1: Iya,
2: di Bokari. Pasti lewat situ ya.
1: Pasti lewat sini.
2: Ramai banget ya.
1: Betul, betul. Nah, ini juga sebenarnya sengaja. Wah, luar biasa, ternyata tren ini punya dampak positif juga ya, selain mengumpulkan orang-orang, kemudian juga orang-orang jadi sadar betul pentingnya kesehatan begitu ya.
2: Betul.
1: Kemudian
2: betul,
1: dan pastinya rata-rata yang ikutan atau jadi member di Indoor Runners sendiri pasti para pekerja begitu yang sibuk dengan rutinitasnya di satu
2: bisa dibilang seperti itu.
1: Okay.
2: Bisa dibilang seperti itu. Karena tapi enggak juga maksudnya. Bukan berarti tidak ada anak-anak. Saya punya yang member yang terkecil itu masih SMP.
1: Okay.
2: SMP kelas 1 baru naik kelas 1 dia. Terus ada yang SMP kelas 3. Terus ada yang baru masuk kuliah kemarin.
1: Baik.
2: Gitu ya. Terus ya selebihnya ada yang kerja-kerja juga karena ya mereka mungkin semakin usianya bertambah mungkin semakin punya kesadaran untuk memelihara kesehatannya.
1: Wow.
2: Bukan sekedar funnya.
1: Betul.
2: Berkomunitas karena kan.
1: Baik.
2: Ada juga teman-teman yang kembali lagi
1: ngumpul,
2: ke komunitas
1: gitu.
2: Karena fun ya, banyak teman, banyak bisa sharing, bisa kalau lari juga ngabring rame-rame, itu kan begitu.
1: Baik. Ya, luar biasa. Ini pengen lebih tahu lebih jelas nih mengenai Indoor Runners Bandung ya, kiprahnya ya selama kurang lebih sekitar 14 tahun begitu. Ada kegiatan apa saja sih di dalam Indoor Runners Bandung selainnya pastinya?
2: Oh, kalau yang rutin itu kami tuh setiap Selasa malam sama Minggu pagi itu pasti rutin.
1: Di mana itu Kak?
2: Jadi,
1: tempatnya?
2: Sekarang kita kumpulnya di IBCC Ahmad Yani.
1: Oke, okay, IBCC Ahmad Yani.
2: Selasa malam kita 6:30 malam.
1: Itu kegiatannya seperti apa?
2: Pagi jam 6:15 gimana?
1: Kegiatannya seperti apa Kak itu?
2: Lari bareng aja.
1: Oh iya. Baik. Malam hari Kak?
2: Itu.
1: Malam hari?
2: Malam.
1: Oh, oke.
2: Okay. Justru sebenarnya Indoor Runners awal itu lebih dikenalnya karena lari malamnya kita. Dari waktu awal-awal yang punya lari malam baru kita waktu itu ya. Kalau sekarang banyak sih teman-teman yang juga udah sering begitu.
1: Baik.
2: Karena waktu itu cerita awalnya dari bulan puasa.
1: Okay.
2: Banyak yang teman-teman masih pengen tetap lari meskipun puasa. Gimana ya caranya?
1: Oh,
2: ya udah
1: gitu.
2: Malam gitu. Nah, dari situ jadi keterusan tuh. Oh iya, enak juga. Jadi buat orang ngantor yang paginya selalu ada alasan susah bangun paginya gini-gini.
1: Baik.
2: Jadi punya waktu lain di malam. Akhirnya berkembang terus sampai sekarang.
1: Baik. Dan kemungkinan ngumpulnya lebih banyak begitu ya?
2: iya sih. Kalau teman-teman memang kebanyakan lebih senang yang
1: malam hari ya. Gitu. Nah, ini untuk tips sendiri ya untuk kaum dangu dan juga pendengar di mana saja yang sekarang dengerin gitu. Kalau misalnya memang lari malam, pasti ada perbedaan dong dengan lari pagi atau siang gitu. Dari sisi
2: perbedaan kalau cuaca tidak sebetulnya ya.
1: Okay.
2: Atau sama saja. Cuma kalau misalnya dari kegiatan
1: porsinya mungkin
2: sendiri, kalau dari kegiatan tubuhnya sendiri mungkin kalau malam itu kita sudah berkegiatan dari pagi ya sehingga mungkin
1: sisa tenaga begitu ya.
2: Malam mungkin ada yang agak capek jadi larinya enggak bisa banyak-banyak.
1: Okay.
2: Kayak begitu ya. Baik. Itu aja sih dengan yang pagi, tapi kalau misalnya kita bicara di luar negeri orang lebih banyak yang lari di malam juga.
1: Okay.
2: Terus kalau bicara race ada race yang memang 24 jam lari
1: gitu?
2: Terus dari malam sampai pagi ada.
1: Oh gitu. Jadi sengaja. Jadi memang kan enggak tahu ada mitos ya kalau misalnya lari malam itu enggak boleh justru katanya begitu. Jadi ini
2: enggak juga. Kang Meni mendingan lari malam daripada enggak lari sama sekali mah.
1: Iya betul. Atau lari dari kenyataannya begitu ya. Ini Kak Maria, ini tentunya pasti banyak manfaatnya ya tadi dari lari begitu ya sampai saat ini yang dirasakan Kak Maria sendiri begitu untuk kondisi tubuh.
2: Fit sih yang pasti ya.
1: Yang pasti fit,
2: saya
1: ya.
2: Paling jarang kena flu atau apapun.
1: Baik.
2: Gitu ya. Yang bisa dibilang enggak pernah gitu. Kalau pisangnya pun memang lagi musim banget misalnya flu kiri kanan juga. Amit-amitnya memang ya hampir enggak pernah lah gitu terus ikutan flu apa kayak gitu. Yang pasti sih itu.
1: Baik,
2: terus kalau misalnya kita ada cek kesehatan apa segala macam, ya saya bisa bilang Alhamdulillahnya sampai sekarang masih stabil semuanya gitu.
1: Oh gitu. Nah, selain banyak manfaat dari berlari, jika memang dilakukan tidak benar ya, artinya tidak sesuai dengan panduan begitu, maka tentunya ada menimbulkan cedera ya kak ya. Ada resiko lari nggak sebenarnya yang kadang-kadang ini dialami oleh pemula begitu atau para
2: Kalau dialami pemula, pemula terutamanya aku pikir lebih kepada teman-teman yang masih pada muda-muda sih.
1: Okay.
2: Karena gini, staminanya kan cukup lebih baik dibandingkan yang usianya sudah lebih dewasa ya. Nah, terus larinya suka kebawa emosi, maksudnya kebawa nafsu gitu loh. Wah, bisa orang bisa pisan lah.
1: Hajar
2: weh 10 kilo.
1: Terlalu ngegas gitu ya, terlalu ngegas ya.
2: Digas weh terus ya. Nah, terus nanti kan cedera otot nih karena mungkin enggak ada persiapan untuk penguatan ototnya segala macam. Nah, akhirnya jadi ripuh. Karena sambil harus fisio lagi, mesti ada ini lagi. Tapi kalau misalnya orang yang sudah mature yang di atas 40-an, 50-an, mereka cenderung lebih memperhatikan hal-hal itu. Karena apa? Mereka berpikir dia ingin lebih lama bisa lari tuh. Dan dia lebih sadar, gue lebih harus hati-hati nih gitu. Karena jangan sampai nanti aku cedera, malah jadi susah, nggak bisa lari lagi. Baik. Nah, itu bedanya dengan yang anak-anak muda, karena santai weh, itu beres, sembuh sorangan dak, kayak
1: gitu kan ya.
2: itu bedanya sih, yang cedera memang suka ada, tapi karena lebih kepada karena nggak mau memperhatikan bahwa kadang-kadang tubuh juga harus di maintain ya, nggak cuma sekedar lari aja. Memang anak-anak kita kadang-kadang sanggup gitu, sanggup gitu, tapi terus itu memaksa gitu, nanti kok akumulasi ini 3 bulan kemudian baru berasa, ya kenapa ya ankle yang ini teh agak ngenakin. Nah, itu karena dipaksain teh gitu.
1: Betul.
2: Tapi kalau yang udah lebih dewasa biasanya lebih memperhatikan hal itu. Karena mereka lebih hati-hati, lebih ingin saya ingin lebih lama bisa larinya gitu.
1: Betul.
2: Sehingga mereka lebih memperhatikan hal-hal kayak gitu.
1: Oke, ini ngobrolin masalah komunitas lari Indo Runners ya, terutama di Bandung sendiri. Ini tuh merupakan komunitas yang juga besar ya di Indonesia. Ini di saya dapatnya di internet. Begitu. Ini komunitas yang juga menyebarkan ini virus lari.
2: Ya, tagline kami itu menyebarkan virus lari.
1: Nah, gitu ya. Nah, ini padahal sebelum pandemi ya ada kata-kata virus lari ini ya.
2: Iya.
1: Jadi ini awalnya dari Jakarta dulu atau dari Bandung sih sebenarnya?
2: Iya, dari Jakarta dulu.
1: Oh, Jakarta dulu.
2: Ada founder kami 4 orang waktu itu yang memang senangnya lari, cuman karena memang pada saat itu belum membudaya, sehingga ya udah mereka aja dulu gitu, sambil ngajakin teman-teman, ayo gitu. Lama-lama berkembang, terus karena ada salah satu dari mereka waktu saat itu harus ke Bandung, akhirnya bertemu dengan saya, terus kita yuk kita coba di Bandung yuk, ayo cobain lagi. Akhirnya berkembang dan berjalannya waktu ternyata banyak orang sudah mulai bisa menerima itu, akhirnya menjadi lebih besar komunitasnya.
1: Baik.
2: Ya, kita ada 62 regional kalau dihitung-hitung secara keseluruhan.
1: 62 dari seluruh provinsi maksudnya?
2: Iya.
1: Tersebar ya?
2: Sampai yang kecil-kecil, kota-kota kecil kok, maksudnya sampai di Kalimantan tuh ada kayak Berau kayak gitu-gitu ada.
1: Oh iya, daerah-daerah
2: pelosok gitu ya. Kami ada satu, jadi Irian cuma satu adanya. Terus kebetulan ada yang di Singapura sama yang di Amerika. Jadi ya itu kita masukin aja. Tapi itu teman-teman Indonesia yang memang ada di sana.
1: Kemudian kalau di sana sendiri gimana? Oh, jadi mereka punya komunitas sendiri begitu ya? Satu cabang begitu ya?
2: Kita, cuman ya mereka punya latarnya sendiri. Terus kan sering ada race ya, kalau di luar juga sama. Kalau mereka bawa benderanya Indo Runners.
1: Okay.
2: Indo Runners gitu.
1: Baik. Kalau untuk Jawa Barat sendiri, ini cakupannya Jawa Barat ya? Cakupannya Jawa Barat?
2: Iya.
1: Jawa Barat. Dan ini untuk Jawa Barat sendiri, kalau member sih gitu ya, yang para pesertanya yang ikutan di komunitas ini, kira-kira ada berapa kak? Di taksir
2: agak sulit karena kita kan sistemnya bukan bukan kayak klub ya. Ada membering dan segalanya gitu, jadi kita memang benar-benar komunitas, siapapun yang mau datang ayo langsung masuk aja kayak gitu-gitu ya. Tapi kan sebetulnya kalau misalnya aktif-aktif dan segala macamnya sebenarnya kalau Bandung aja sih sekitar 100-an lah,
1: 100
2: kalau
1: orang
2: yang aktif ya
1: begitu.
2: Aktif datang untuk lari bareng atau apa, atau pas ada berkegiatan. Kalau event bisa sampai 150-an gitu.
1: Betul ya, betul. Datang, gitu. Jadi tidak sulit ya kalau ngumpulin masa begitu?
2: Enggak.
1: Gampang ya. Nah ini komunikasinya gimana Kak dengan para peserta? Apakah hanya melalui media sosial ataukah memang ada grup tertentu misalkan WhatsApp?
2: Media sosial yang paling utama.
1: Okay.
2: Grup WhatsApp kami ada, tapi grup WhatsApp itu lebih kecil mungkin ya sifatnya. Okay. Mungkin yang lebih sudah mereka yang sudah lebih rutin gitu ya, sehingga butuh informasi yang lebih dalam atau kami butuh komunikasi yang lebih dalam ke mereka.
1: Okay.
2: Tapi yang selebihnya mah lebih di sosial media.
1: Okay, sosial media. Baik.
2: Instagram lah kan?
1: Instagram lah ya, cukup lah itu dengan itu ya. Kemudian nih Teh Maria mau bertanya, mengingat ketahukan jalan di Kota Bandung sendiri kita bisa dibilang barangkalinya barengan juga sama kendaraan, kemudian juga yang lain-lainnya. Nah sementara ini yang dirasakan oleh komunitas sendiri, apakah sudah tercukupi ya kebutuhan untuk apa ya istilahnya melari gitu, berlari lari gitu di daerah Kota ya, Bandung ya?
2: Sebenarnya ada beberapa tahun belakang sebelumnya itu ada perapihan di Kota Bandung, khususnya perapihan trotoar ya, untuk jalannya yang cukup lebar gitu, dan sebetulnya itu cukup bagus, tapi kan itu tidak merata.
1: Okay.
2: Sehingga memang belum bisa digunakan untuk pengguna untuk lari lah istilahnya gitu ya.
1: Baik.
2: Dan kalaupun sampai trotoar yang lama itu harus kita lewati, itu masih trotoar yang lama tuh masih cukup membahayakan Kang, soalnya kadang-kadang kan tidak rata ya.
1: Baik.
2: Terus sering ada menonjol kayak patok besi dan lain sebagainya gitu.
1: Baik, baik.
2: Sehingga kami lebih memilih memang untuk lari di aspalnya gitu.
1: Okay.
2: Jarang sekali bahkan saya terus terang suka lebih sering menyarankan undang turun jalan kalau
1: turun jalan gitu ya.
2: agak riskan kalau misalnya teman-teman fokus sama matanya terjuju ke depan, tidak menuju ke lantai, maksudnya ke jalanannya ya. Kadang-kadang kesandung terus jatuh dan lain sebagainya.
1: Baik.
2: Itu lebih bahaya. Tapi
1: begitu,
2: untuk jalan-jalan utama yang memang sudah diperbaiki ya sudah cukup baik, kayak katakanlah Jalan Riau misalnya, itu trotoarnya sudah cukup mumpuni untuk dipakai berlari gitu ya. Tapi selebihnya masih tetap lebih aman untuk berlari di jalan raya sih. Jadi ada beberapa rules yang kita sampaikan sama teman-teman pada saat kita berlari. Misalnya kita harus satu barisan atau harus dua barisan atau satu barisan gitu ya. Kita ulang-ulang kan, kalau kita lari kan ada tim yang jadi marshal ya.
1: Oh, okay.
2: Yang ngasih tahu teman-teman untuk mandu, untuk nanti nyebrang dan lain sebagainya.
1: Baik.
2: Itu juga kita teriakan untuk satu baris, kapan jalanan lagi rame kita terpaksa harus satu garis, supaya kita memang tetap bisa sejalan dengan pengguna jalan yang lainnya gitu. Jadi jangan olo-olo abong-abong lari gitu ya, terus jadi yang lebih ya, gitu kan nanti.
1: Betul.
2: Kan dicarekan sama yang naik mobil, yang naik motor ya.
1: Betul, betul. Dan ada ini nggak kesempatan juga buat berlari misalkan di trek yang misalkan lebih ke alam gitu, jauh dari kota?
2: Oh iya,
1: ada.
2: Kami punya program per 3 bulan yang melipir sedikit lah ke pinggir kota, entah itu.
1: Contohnya di mana saja Kak?
2: Daerah Dago Atas,
1: Dago Atas sana,
2: atau ke Lembang, atau pernah juga ke Ciwidey, kayak begitu-begitu. Ada biasanya 3 bulan atau per 6 bulanan lah.
1: Okay.
2: Ada.
1: Iya, luar biasa nih ya. Jadi ada gitu juga ke alam begitu ya, lebih ke alam.
2: Iya. Nge-trail istilahnya.
1: Nge-trail.
2: Ya. Itu memang ada trail run kan, ada memang untuk yang di bukan di aspal ya.
1: Betul.
2: Di jalan-jalan tanah.
1: Baik. Nah jadi kalau misalnya ini balik lagi Kak, kalau misalnya ada yang keikut sertaan peserta misalkan yang mau gabung begitu, gampang gabung saja begitu ya, nggak usah?
2: Gabung aja langsung datang. Okay. Biasanya gitu kan Kak, mau tanya kalau mau gabung gimana, ada biaya administrasi? Nggak ada sama sekali, kita
1: Betul.
2: Kan komunitas ya. Kalau memang mau minat langsung gabung, langsung lari bareng. Terus jangan khawatir, ini pertanyaan satu lagi Kang yang sering juga disampaikan sama ke kami.
1: Betul.
2: Kalian kan udah jago-jago, sedangkan saya baru mulai lari, gak masalah. Karena pada saat kita lari bareng itu kami pasti akan menemani teman-teman, terutamanya teman-teman yang baru.
1: Okay.
2: Karena memang kan kami sangat welcome dengan teman-teman yang baru. Sesuai dengan tagline kami yang ingin menyebarkan virus lari, ya itu harus ditularkan justru kepada teman-teman yang baru mau lari kan. Jadi kami sangat welcome justru sama teman-teman yang baru mau lari. Jadi nggak usah khawatir, kami pasti temanin.
1: Sampai gitu.
2: Mau jalan sampai finish, jalan ya? Sedikit kan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan malu-malu.
1: Betul. Nah untuk pemula sendiri kira-kira berapa kilo? 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo?
2: Rata-rata mereka sudah bisa mengikuti di 5 kilo kok.
1: Okay.
2: Karena kalau kita lari 5 kilo itu kan banyak berhentinya kan.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Banyak fotoannya. Ya, kalaupun sampai misalnya memang enggak sanggup, biasanya kami belokin untuk balik lagi duluan tapi ditemenin sama kita 3 kilo di 3 kilonya.
1: Jadi artinya kalau misalkan di dalam 5 kilo ini enggak dari start sampai finish gitu enggak berhenti-berhenti tapi berhenti juga ya.
2: Maksudnya, oh, banyak berhentinya,
1: banyak berhentinya. Mengkolnya seueur gitu ya. Tapi apa yang tidak diperbolehkan kira-kira kalau misalnya memang pada saat berlari misalkan gitu ya, pada kemudian berhenti, apakah misalkan ngopi dulu atau gimana?
2: Kalau ya? Cuman kalau kita larinya 5 kilo ya, ya kalau sambil ngopi dulu nggak diperbolehkan kan, kalau nggak nyampe-nyampe kita di finishnya nggak beres-beres larinya ya. Tapi kalau kita larinya memang jauh, kadang-kadang yeah, kita ada ya yeah, yang larinya sampai 21 kilo, 20 kilo misalnya.
1: Nah, gitu itu ya, boleh,
2: kita
1: ya?
2: Pasti pasti ada kok jeda-jeda kayak begitunya. Okay. Dan teman-teman pelari tuh biasanya udah biasa. Kalau misalnya di tengah jalan mau ngabubur helanya, tenanawan sih mangga. Tapi asal okay, jangan lama-lama, ntar gak beres-beres kita larinya gitu.
1: Nah, itu
2: gak finish-finish.
1: Nah kemudian yang terakhir, ini pertanyaan terakhir. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan pada saat kita mau olahraga lari begitu kak, untuk misalkan asupan makanan kah, nutrisi tubuh kah, atau gimana, ada pemanasan dulu kah atau gimana, boleh sampaikan?
2: Kalau pemanasan mah wajib ya. Pemanasan tuh wajib, bukan hanya untuk pemula tapi untuk pelari yang sudah atlet sekalipun. Pemanasannya makin panjang gitu ya, kayak atlet aja pemanasan bisa 30 menit sendiri gitu.
1: Baik.
2: Ya. Nah tapi kalau untuk nutrisi biasanya ya karbonya harus agak cukup gitu ya.
1: Sebelum lari atau gimana?
2: Yang pasti yang harus cukup, gimana?
1: Karbo yang maksudnya di sebelum lari, beberapa jam sebelum lari atau gimana?
2: Iya. Harus ada karbonya ya, makan nasi dulu lah apa, jangan sampai baik, sehari-hari gak makan apa-apa, makan sepulang terus nanti total lari ya gak kuat nanti pasti.
1: Iya betul-betul. Jadi ya, perhatikan kondisi fisik ya.
2: Iya, ya. Maksudnya itu akan berjalan seiring dengan kita mulai berlari. Dalam artinya gini, kalau kita sudah mulai lari, akhirnya kita kenal sama diri sendiri.
1: Okay.
2: Oh, kalau saya mau lari itu biasanya saya harus tidurnya agak lebih lama. Atau oh, kalau saya mau lari biasanya 4 jam sebelum saya harus makan nasi dulu,
1: kalau enggak.
2: Itu biasanya kita yang akan kenal sendiri.
1: Jadi gitu, tiap orang beda-beda kalau, begitu.
2: Tiap orang beda-beda. Makanya kalau tadi apa yang harus dipersiapkan ya? Kalau yang secara standarnya seperti itu ya, istirahat cukup, makanlah yang baik gitu ya, yang sesuai namanya makan ya harus gini gitu ya.
1: Betul.
2: Tapi kalau akhirnya nanti setelah kita melakukan kegiatan ini dengan rutin dan kita memang niat untuk kita mau saya mau beneran nih mau serius nah larinya misalnya gitu ya, atau pengen rutin ah larinya atau pengen rutin ah olahraganya, itu akhirnya kita akan kenal diri kita sendiri.
1: Oh,
2: saya kalau mau pagi lari tuh saya tidurnya malam harus agak lebih cepat misalnya gitu. Atau saya kalau pagi lari berarti saya makan malamnya harus agak banyakan kayak gitu. Itu nanti akan kita bisa baca sendiri dari kebutuhan kita.
1: Oke, baik. Kemudian kalau atribut sendiri misalkan baju atau sepatu kah, ada yang khusus enggak Kak sebenarnya Kak?
2: Sepatu untuk, ya paling ya.
1: Sepatu apa tuh namanya?
2: Sepatu enggak ada, enggak pakai nama, tapi maksudnya sepatu itu cocok-cocokan. Tiap orang punya ini kakinya sendiri, pola kakinya sendiri, punya kelebihan dan kekurangannya sendiri dari kakinya. Nah, kalau sepatunya kurang tepat untuk dia, itu bisa berimbasnya ke cedera. Dalam arti bisa cederanya tuh yang kita kadang-kadang gak paham gitu. Hah, kenapanya ya sakit pinggang gitu. Sepatu namanya salah. Nah, itu teh memang benar gitu. Jadi bukan olok-olok gitu. Tapi memang bisa memang sampai ke sana gitu, atau kenapa ya punggungnya kayak enggak enakan. Bisa jadi karena sepatu salah gitu. Nah, itu sepatu itu juga tidak dari merek. tidak dari harga, sama sekali tidak dari itu, tapi betul-betul dari cocok.
1: Dari kenyamanan banyak begitu ya? Dari kenyamanan begitu ya?
2: Iya, banyak kok sekarang, apalagi sekarang banyak produk lokal untuk lari yang bagus.
1: Baik. Itu. Aduh, tidak terasa sudah 30 menit nih.
2: Serius?
1: Iya, bahkan lebih. Iya. Iya, Kak Maria Sari hatur nuhun pisan sudah ini ngobrol-ngobrol, terutama ini banyak informasi yang kita dapatkan di sini ya. Tentang budaya penting ya menjaga kebugaran, kesehatan dengan lari gitu ya.
2: Semua jadikan sebuah kebudayaan,
1: Betul.
2: Hanya lari aja sih,
1: betul. Menjaga kesehatan dan lain sebagainya banyak ya untuk kita juga begitu. Kak Maria Sari sehat selalu, terima kasih sekali lagi, selamat.
2: Terima kasih.
1: Selamat beraktivitas, satu nuhun salam untuk keluarga.
2: Salam juga buat semua di sana.
1: Iya.
2: Sehat-sehatnya.
1: Iya. Salam untuk ini teman-teman dari Indo Runners Bandung ya.
2: Siap.
1: Iya. Sampai. Terima kasih. Hatur nuhun, baik.
2: Hatur nuhun. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Wah, Komdangu seru sekali obrolan kita ya mengenai Indo Runners Bandung ya. Ini komunitas yang juga sudah lama sekali, ternyata sudah 11 tahun lebih, 14 tahun lebih. Ya, dan ini semakin membuat kita percaya bahwanya kesehatan ya, kebugaran fisik kita begitu harus ditunjang dengan olahraga ya, supaya kitanya juga lebih sehat, kita bisa optimal dalam beraktivitas ya. Dan Komdangu Promot RR Bandung, nampaknya saya harus undur pamit. Terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Promot RR Bandung, di obrolan Kacida, komunitas cinta budaya dari Promot RR Bandung.
0: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam.
4: Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Lagu judulnya
1: Gentra Pancasila.
0: Gentra Pancasila.
1: Diluyukeun sana dinten ieu.
0: Mohon aya nanti kareresan ieu teh momentum anu pas pisan nya tong dinten nya dina hari kesaktian Pancasila kitunya namin oge janten palsapah negara atuh panginten urang warga negara anu kedah tiasa ngalaksanakeun sanes wae mung diapalkeun tapi kedah diamalkeun gitu tah.
1: Luyu sareng eusi Pancasila ayana sabriji Kang?
0: Aya 5.
1: 5.
0: Anu kahiji.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Sae Bu Guru.
1: 2. kedah apa?
0: Mohon, ieu meni jiga Bu Guru sadayana. Abdi mah bagian TU nya. Teteh bagian TU.
2: Tata usaha. Abdi mah sanes, abdi mah
0: kantin.
2: Sanes. Abdi mah ngahay borongan.
0: Oh,
2: borongan.
0: Nah gitu nya. Kunaon disebatkeun guru? Nah. Karena memang ieu teh karasan aya bintang tamu para guru.
2: Oh, alah.
0: Tah eta kan. Atuh anu ngendang saha?
1: Nyingrai heula, nyingrai heula.
0: Tah eta.
2: Tadi teh ngahaja teh acan di kenalkeun Kang Beni.
0: Oh, sok atuh
2: kenalkeun Kang Beni cenah dikenalkeun anak gitu.
0: Justru eta abi teu apal.
1: Aya paripaos teh kenal mah kata.
0: Tah makan. Tah sayang. Tah tanya. Saha? Teros atuh nu ngendang teh saha jenengana wastana?
2: Nu ngendang namina saha.
0: Ditaros deui. Pak Alip. Ini tadi terus aya supporter nang Pak Alip.
2: Oh,
0: jika nanti ibu bapak gurunya Pak Alip nya. Alhamdulillah.
2: Tah eta sih. Ayo deui. Tah atosnya Alip ya.
1: Ngaulang di mana? Ngaulang di SMP Negeri 50 Bandung nuju narong tonte tuh.
0: SMP Negeri 50 Bandung. Di mana 50 Bandung teh ini kala?
1: Teu apa? Mana wit abdi hungkul teu apal teh. Daerah mana eta teh?
0: Pasir Jati.
1: Oh.
0: Daerahna Pajaki. Jigana murang kali Pajaki ka ka

0: masih kena
1: di
0: studi
1: di Universitas Pajajaran.
2: Masih alma mater sarangga teh Nia, sarangga ayah dindinnya.
0: Ada kesami.
2: Ohnya gitu.
0: Kalangkung mumpung.
3: Pemotongan ya di Unpad.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Beni, iya oge anu di tengah kedah ditepangkeun. Nungawi naminasa.
3: Meni ararisin. Mohon tapi nepean alhamdulillahnya. Margi teh anu teu aya. Jantan abdi nu lebet ayeuna.
2: Abdi warga baru.
3: Warga baru.

0: Cik.
1: Oh,
0: SC jauh teh.
1: Beli dialungkeun ka ditu. Oh, alhamdulillah tuh teh.
0: Nah, di waler da meh. Nami abdi uwe prukan. Ya Allah.
1: Teteh. Tadi tos didugikeun sona teh aya sababaraha lagu nu bade di. Terus sampai ini lagu naon wae.
0: Dinten ieu mah urang teh baris nyanakeun lagu-lagu dina laras Madenda. Atau nabi sorok, Madenda Titugu.
1: Titugu.
0: Anu nembe Gentra Pancasila. Terus anu sanesna teh Kang Beni tos dipeting ya teh laguna teh di antawisna aya potret manehna. Aya lembur kakasih.
1: Lembur kakasih.
0: Aya dua saati.
1: Dua saati.
0: Sareng siapa kau?
1: Aish,
0: saheta. Ya langsung ka emutan Karlilis Karlina ya. Saheta Kang Beni. Saheta lagu-lagu nanti mohon. Mudah-mudahan we. Atuh ieu teh lagu-lagu natehnya anu dipikalandep ku kaum dangu sadayana Kang Beni. Anu oge nonton, anu abdi teh teu tiasa nonton ieu teh duka kunaon dina.
1: Sumuhun sami
0: ieu teh nya. Kalesan ieu caurna teh anu jeung nonton oge di Bali.
1: Di Bali
0: saha orang Bali aya Agi Wiguna sareng Kang Jebang nuju mantau praopat.
1: Aduh.
0: Nanging sakedik nge-like cenah oh tuh biasa da tebih margi ya
1: di. Oh, saena mah tiasa nyambung.
0: Nah, aya ieu nama. Aya geuning.
1: Awas atuh hiji-hiji pangintennya.
0: Tamu Kang Beni.
1: Aya Agi 08. Request lagu Harewos cenah
0: ceuk. Tah ka ceuk eta mah pasti.
1: Mohon. Aya Asa.
0: Asa.
1: Nah, opat geuning cenah anggotana tujuhan.
0: Langkung ti 7 sareusna mah.
1: 8. Lajeng aya Aki Gaji.
0: Oh, Aki Gaji.
1: Kumaha cenah teh nuju teu Damang teh Aki Gaji mudah-mudahan
0: enggak. Oh, atuh. Mudah-mudahan ieu lagu-laguna sing janten landongnya kanggo Aki, muhun.
1: Kala Ider aya nyungkeun tembang lamunan teteh. Bu Guru keren nih mencontoh edukasi idamahan.
0: Waduh.
1: Bapak Lolodian, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Alip ayah Pak Alip
0: ya sana. Oh, Pak Alip ngacung ayah di absen. Curiga ieu mah siswa nanya Kang Beni.
1: Duka komite sekolah ieu teh. Komite sekolah
0: juga. Lajeng
1: saha? Rahma Zakiah, assalamualaikum Cenia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Endo Sampurasun.
0: Pak Endo Sampurasun.
1: Rasa deui teh Ros.
0: Aya Mang Endang CMS. Apal CMS teh singkatanana?
1: Naon tah? Naon tah?
0: Cuk mau sosis. Naon cenah hoyong kawih anu judulna hiji catetan cenah tah
1: ya.
0: Kawih nama nu aya heula ayeuna mah nya eta dicatet. Margi ayeuna catetanana teh atos aya 10 catetan tiasa dilagukeun.
1: Kitu. Ajeng esa deui teh.
0: Aya ieu teh Pando ngiring reueus saurna teh nya. Terus aya songkang.
1: Antong ieu mah.
0: Naon cenah? Oh, nya nya. Meni bengras cenah kitu. Hayang bulan Bandung Paninengan cenanya sahur Kang Lolo Dian eta teh.
1: Lajeng
0: teras Nyimas Sapta Bramanti. Nama-nama di saeki nya.
1: Oh, ieu mah.
0: Ah, ieu Kapayun
1: keturunan gitu. Prabu Siliwangi jiga na eta mah.
0: Siga nama Kang Beni. Atuh cina kamera live-na pake kamera pro sabtos namina perempat. Amin. Doakan.
1: Atos itu
0: mah. Oh, atos ya. Pro ya.
1: Pro yo ge.
0: Supados langkung bengras cenah gitu. Sok ngawitan cenah gitu. Raun eta teras Cinita Agita RRI Proopat sukses selalu. Amin. Naon deui ieu teh ti naon? Ya. Acara ayam mana di RRJ ayam hias. Ngelek sinyalna muhun gitu.

0: zaman harita mah penginten
1: ngalaman teh Kang Bendi.
0: Masih ngalaman keneh gitunya tahun 80-an masih gaduh kabogoh teh. Pasti nyimpen potret dina dompet
1: nyimpen
0: gitu.
1: Nyimpen foto nah. Dina dompet.
0: Ari ayeuna mah cekap
1: dina handphone.
0: Tapi rasana asa beda gitu.
1: Berarti Kang Bendi mah Gen Z nya.
0: Gen ah kumaha pokoknya mau campur.
1: Ya remaja vintage.
0: Eish remaja vintage.
1: Remaja vintage. Alin disebut kolot. Oh, remaja gitu. Vintage.
0: Nah, umi, umpami ini gen alpha iya.
1: Ya gen alpha.
2: Sanes alpha. Abi mah seueur sakit ka punggung. Ujung sakola teh. Abi mah tara alpha.
0: Ijin weh gitu nya.
2: Ijin
0: weh nya.
2: Ijin gitu. Ijin nate naon manggung.
0: Manggung gitu.
1: Duki ka ayeuna. Duki ka ayeuna.
0: Jantan hobi berarti
1: oh, namanya. Oh,
2: aduh ya Kang Benny, ini hawatos pisan orang awaskeunnya, iya teh cenanya. Kia cenanya, iya ti Kang Lolo Dian.
0: Gitu. Eish, Kang Lolo.
2: Abdi tetiasa nyawer.
0: Mohon.
2: Mung ngadoakeun wae ka pro opat cing sarehat seueur rizkina panjang yuswa.
1: Amin. Amin. Ya Allah. Doa buat Amin.
2: Ras. Ya teras ti Rahma Zakiah, semoga pro opat Bandung makin maju.
1: Cenanya. Amin.
0: Amin.
2: Mantap suaranya Cenia Halimpu suantenan. Kan tenan atuh da eta nya. Nganggo wae iya lamun poe mah nganggo wae naon teh ragi ngarahipu nya Halimpu
1: gitu. Sareng nuangna abi mah sadidinten hui bolet.
0: Dikumahakeun teh hui bolet teh?
1: Di eleuh di beuleum heula.
0: Terus
1: alungkeun. Aya sadeui ceuk.
2: Aya teh Heni Rohaeni mantap Nenu cenah Nenu
0: teh. Nenu saha tah?
1: Nenu Nenek Nuna.
2: Oh, eta maksudna
1: meureun ya. Eta.
0: Masih kena di Teh Rahma ieu iya teh nya. Babakan Bolang mantau terus
1: cenah cenah. Babakan Bolang.
2: Babakan Bolang teh daerah mana eta teh?
1: Iya, lembur dia ya.
2: Oh, lembur Ancun.
1: Juru, juru ieu juru Orgen.
2: Oh,
0: Babakan
2: gitu.
0: Bolang.
2: Babakan Bolang
0: Baraya.
2: Rupina seueur si Bolang di dinya. Seueur si Bolang seueurnya. Kalaresep kalabet Kang Cuncun ge tukang Bolang.
0: Si Bolang. Tehilap ieu teh nu Satya Manco.
1: Saha?
0: Mohon Zaki Gap ieu teh.
1: Zaki. Lajengkeun teras Zaki.
2: Kala eta naonnya Zaki?
1: Zaki.
2: Zaki,
1: Zaki.
2: Teu naon da Pak Zaki ge dia di sauranana teh.
1: Kuna
2: Bang Jack, oh, ieu teh tuh Pak Zaki teh janten tiasa ku lagu eta oge.
1: Berarti Tong Jack atuh berarti Bang Jack.
2: Bang Jack. Oh Bang Jack, wit.
1: Aduh,
2: aya we ya.
0: Atuh sabaraha lagu deui teh?
2: Aya 38 lagu deui anu tajan dilagukeun teh. Teh ieu teh hilap Pak Uus,
0: ieu tajan.
2: Oh, Pak Uus teh nya, Pak Uus teh
0: kasepuhan.
2: Muhun. Eta mah Pak Bos.
0: Pak Bowo, oke Pak Bowo.
2: Ya, sareng Pak Bowo gitu. Pak Uus.
0: Ibu Nina teh hilap Ibu Nina.
2: Ibu Nina aya di dieu muhun. Aduh. Alhamdulillah ada greg, urang teh nyakeun kopi nati saha, sanguna ti saha, urang teh alhamdulillah dessert nati saha, cenah kitu alhamdulillahnya.
0: Oh, tapi nang panginten Pak Uus, urang dugikeun haturan wilujeng nya tos ieu tugas nikahkeun murang
2: teh. Oh, amuhun.
0: Atuh panginten Pak Uus urang tawisan bade hajat deui.
2: Tah atuh kemah hajat teh
0: heula sasa-sasa ieu we,
2: panayaan mah tos aya. Ari hajat teh.
0: Dan iya mah kalakah ben ngeran.
2: Ya, ari pro opat ditaranggap ku batur. Ari urang RRI dan tenanggap pro opat. Gitu kumaha Pak Uus.
0: Tuh ketang Pak Uus bohong.
2: Tapi alhamdulillah Kang Benny,
0: mohon,
2: ari ayah Pak Uus nama iya suanten kuat goncang kia.
0: Goncang herang.
2: Janten abdi mah munut ka Bunina ka Pajagi punten turunkan Pak Uus dina saban acara kakawihan kerah ayah.
0: Jadi beban
2: cina ya. Janten Kang Bowo kedah di sarangan ku Pak Uus. Aura nate bentennya Kang Bowonya.
0: Mohon.
2: Hari ayah Pak Uus mah aura nate aura wareg gitu ta. Hari ayah Pak Uus.
0: Suantan nanya.
2: Tuh. Ngana roncrang ayah nama alhamdulillah. Tuh Pak Uus. Ah meni Pak Uus mada terbaik pokok nama.
1: Ayah sedih
2: Pak Uus damang.
0: Mohon. Lupina mah panginten anu nembe gabung wilujeng gabung nya tehnya kasadayana.
2: Saha ya
0: wargi-wargi urang sadayana nu karasan teu tiasa manco di TikTok no pro opat.
2: Mohon
0: panginten tiasa ngupingkeun unggul di
1: mohon
0: frekuensi AM 540.
1: Mohon. Oh, bagus super.
0: Utamina Al-Mukarrom. Nggih. Al-Mukarrom.
1: Bapak Kiai Haji Agus Super.
0: Saya tah. Dalang oge kan biasana upamitos nanti upami tos pensiun gitu ngadalang kan jantan dakwahnya pendakwah oh, Kang Agus oke gitu sama
2: oh pensiun tiada rita jantan
0: Kiai Haji
2: Agus super ayo lagu naon deui atuh ye teh
0: aduh mohon
2: aya keh heula atuh urang ngobrol weh heula acan lah pake dajan aya
0: ke sedang
2: teu acan ceu nya
0: ketos tabu 10 langkung 55 urang lagu
2: nya urang oh kitu nya ceuk ari atos nyobian ceu nya ieu nya kakawihan dinten ieu teh mitembeyan teh nya
0: mitembeyan insyaallah di acara pop Sunda urang sadayananya urang
1: dengan senang hati.
2: Engke kakawihan anu salajengna ngiringan teras we atuh ari ieu mah.
1: Sanes teh hoyong nyerengan nya,
2: Kang. Sanes teh hoyong nyerengan.
1: Kami teraje. Apa da kumaha atuhnya manjan wengi gitu.
2: Oh
1: gitu
2: nya.
1: Nampai bakar rasa terus upacara jeung ka dia heula mengkol heula.
2: Mun atuh nya unggal kemis upacara we bumi kitu mah nya. Jantan ceu niat biasa ngiringan.
1: Ba. Cenah gitu.
2: Unggal jantan kemis jantan ke aya trio macan. Aya cenia mah, aya cenia, aya cek ano, aya cek ros.
1: Oh, trio macan.
0: Bios abi manajer now ya.
2: Trio macan, mama cantik. Mama cantik. Cantik, kadek.
1: Kan bios soalnya pas.
2: Macan ternak, nah ayo mah aya. Mama cantik kan teranak.
1: Gitu.
2: Aya deh itu.
0: Atas lah. Orang kena lagu deh teh, lagu nuka
2: aya lagu deh, lagu nuka tilu. Oh, nuka tilu. Kang Beni. Mohon tadi teh kan harus gentra Pancasila potret manehna ayeuna urang kalembur.
0: Wis.
2: Nya eta lembur kakasihna cenia di mana? Lembur kakasih cenia di mana?
1: Kakasih teh kumaha ya kontekna kakasih teh kakasih.
2: Kakasih
1: kabogoh.
2: Nya
1: atawa mantan kabogoh.
2: Ada eta. Panjang ye mah cing teh. Ari ceuk ari mantan ceuk kabogoh.
1: Jadi tong-tong adogi ka dinya. Kebisi nu lain-lain kayak gadis teh teh kiranya. Aduh ya Allah.
0: Makanin sok.
1: Nah.
0: Sok live TikTok, makanin sok live TikTok.
1: Aduh ya Allah, sudah lah.
0: Sok ya live TikTok.
1: Tak kieu nya hoream nate. Kakasih teh kan nyaya kabogo,
0: katana
1: aya. Oke kan?
0: Aya.
1: Nami urang kan?
0: Nami urang.
1: Kakasih popotongan.
0: Dugi kakasih teh saha?
1: Kakasih nami kan gitu.
0: Berarti ieu teh naon tah lembur kakasih teh?
1: Nah, ieu lembur kakasih teh bae kakasih. Nu mana ieu kontekna?
0: Kada naros heula ka Mang Koko jiga.
2: Abi mah kateh dia mah bade avios kakasih anu popotongan
0: we. Oh,
1: popotonganna popotongan nu mana
2: heula? Anu eta teh gede acok.
1: Jeung anu tahu di sabaraha gitu. Jadi ngabahas popotongan
2: ieu teh. Eta teh gerujuk.
1: Kalau teh. Jangan kontik di dia. Nya di Tasikmalaya we inti namanya.
0: Bro.
1: Kela. Disepil. Ya, tong sok mancing-mancing pamali. Hai, itu pemirsa nuju ka tos.
0: Ayo. Lagu salajengna nya.
1: Lembur kakasih.
0: Lembur kakasih.
1: Ya.

0: jawabannya tetehnya.
1: Iya. Tong aja jawaban teteh.
0: Kekasih pangancikan.
1: Dituduh-tuduhkeun. Aya tah eta tangkal, tangkalna eta, walungana eta ari di lembur pemotongan eceu aya lawalungan.
2: Adinya deui bae. Gusti, atuh kumaha teu ceuy. Jadi eta mere ngabahas pemotongan eta
1: gua. Aya tangkal teu.
2: Aya,
1: harita nyarane dina tangkal teu eta.
2: Nyarane mah henteu, ngan harita mah aya tangkal salak.
1: Nyarane dina tangkal salak.
2: Aduh, orang Cineam.
0: Aduh. Disepil deh ya.
2: Aduh Gusti doagung. Tah kieu hoream da teh Gusti. Na kumaha? Pan saksina ge aya di dieu, Kang Jun. Kajabi teras aya Abah Mustika.
0: Aduh,
2: makanya kena hati-hati upami pada siaran lagi sarang Teh Eros.
0: Mohon.
2: Jantan abdi jantan mediana. Dibuli bebeakan ya Allah Gusti. Di roasting bener-bener di roasting Gusti.
0: Jadi kekak itu nya. Tos Teh Eros ulah di ulah ditaros deui perkawis eta ulah.
2: Eta mah kaitanana margi sareng harga diri.
0: Sanesna naon?
2: Sareng harga diri
0: upami dipandang. Sanesna naon? Pilih. Oke, disebatkan RT RW na jelas.
2: Aya bahan
0: gitu. Oh, ulah dugi ka gitu.
2: Lalakon dasarnya kan gaduh lalakon, Beni gaduh lalakon, Teros juga gaduh lalakon gitu. Mun kita dieu mah di roastingna lalakon abi.
1: Ngan teu lebih seru ti lalakon eceun. Abi mah. Abi mah teu lebih seru ti lalakon eceun eta mah seru pisan.
0: Urang nepangan Kang Ota SGK. Aduh,
2: Kang Ota.
0: Iraha Kang Ota tiasa.
1: SGK
2: sok. SGK teh naon?
0: SGK. Oh
1: gitu. Eta ya gitu.
2: SGK mah
0: Sidik. S, S-na naon?
1: S naonnya.
0: Can meunang.
2: Cik S naon?
1: S na teh ah duka.
2: Sidik Gasep gitu.
0: Ah, Sidik Gasep. Sidik Gasep ya.
1: Sidik Gasep kan.
2: Ayo sadari Kang Ben.
0: Ada Wabobog, aduh.
2: Wih,
0: Wabobog ya si ganteng kalem cina.
2: Masya Allah.
0: Oh SGKT si ganteng kalem.
1: Oh ya ampun. Si ganteng kalem.
2: Si ganteng.
0: Nahan tadi gentos Okta NPD gitu nya. Okta NPD si ganteng kalem cina Okta. Aduh jadi, Gusti. Mohon. Si ganteng kalem. SGK naon SGK?
1: Si ganteng kalem you.
0: SGY
1: naon cik bet you teh? Hayu kadieu Kang Okta. Ngawul dina kakawihan ngacapi tiasa keneh teu ngacapi.
0: Aduh.
1: Tong nyebatkeun tiasa amun teu acan dibuktikeun.
0: Ah kitu. Lajeng ieu aya Ibu Yeni Apriani.
2: Wih, Ibu Yeni.
0: Bunda kumaha damang? Bunda mah tong. Aya namanya. WKWKWKWK
2: weh. WKWKWK. Sehat-sehat terus ya Bun.
0: Sehatnya.
2: Lajeng sade Kang.
0: Sehadinya.
2: Iya teh aya.
0: Ohon atos. Aya.
2: Kang Jepang terus diangos.
0: Atos.
1: Iya Anu Rahma.
0: Teh Rahma.
1: Anu Rahma Zakiyah ya ceniat. Biasa request lagu Bang Bung Hideung.
2: Ah,
1: langsung gas
2: kan. Langsung Bang Bung Hideung. Ya Allah Gusti. PR, PR.
1: Tah. Kang Okta, hatur nuhun,
0: hatur nuhun.
1: Ngintun lope.
0: Lope.
1: Kang Okta, ngintun lope,
0: amin. Nuhun.
1: Nuhun.
0: Siap. Taya deinya, taya acan.
2: Taya dei.
1: Tos. Ya nanti ti Abah Jebak atau di Auskan Kang Benny. Ayaku Adem. Ayaku Adem Taya Eng. Ayaku Adem Taya Eng ti Abah. Yes pokok nama.
0: Ah, mantap.
2: Lagu Ageng nuhun.
1: Cacandran.
0: Lagu Cacandran. Lajeng ayah Reno Hoyong Munut. Kawih Bungur Jalan Kaci Anjur.
2: Bungur
0: ya. Insya Allah pengindannya.
2: Bungur meta.
0: Kemis payunnya.
2: Kemis payunnya. Udang catat dulu ya
0: catat. Oh udang catat dulu lah. Kemarin kedah latihan dulu lah. Utamina lah pengintan abdi. Upami
2: kena lagu. Raos, ya.
0: Bungur Jalan Kaci Anjur mah biasanya kok. Upama ke tiasa ketang ku istri biasanya.
2: Biasa.
0: Oh, sepada so abdi tuh ngapalkan ya uya saya kek ku istri weh pengintan.
2: Lagu Cacandran, Mohon. Bah Jebang.
0: Cacandran, Bah Jebang.
2: Bah Jebang teh di Banjaran ya teteh.
0: Oh eta teh.
1: Oh eta teh. Nah, kela jadi nahabat apal eta
2: Abah Jebang. Apan eta teh sok lebet dina upamilaya panggung pop Sunda.
0: Waduh.
2: Dina dinten Senin.
0: Gitu. Selasa wias pertengahan.
1: Dari Sugante tiasa katoong Bu Jenia. Wah iya mak, nami iya. Banjaran iya.
2: Apan nyelok nyangenken harita di Manten, di Banjaran.
1: Atau salemburnya, sarang Jenia ya.
2: Gitu.
1: Salembur.
0: Ohon. Ayah Usep Kurnia. Uish. Mengirim tepuk tangan. Mengirim tepuk tangan. Macem-macemnya tehnya.
1: Wah, di dewasa
0: TikTok mah aya nu ngirim mobil.
1: Aya tadi ngirim mobil ngirim. Alhamdulillah.
2: Sakedap bing ngintun kopi
0: gitu. Nah, aya kopi, aya Mr. Kenyoh. Waduh. Iya mah food blogger
2: atau
0: konten creator atau
2: konten creator khusus nama tuangan. Ulen betul, ulen raos bisa eta mah ulen. Alhamdulillah. Sadaya aya. Atuh nuhun ka sadayana atuh nya anu parantos dugi ka aya anu masihan leup-leup.
0: Atuh nuhun terus komentar. Bilih jeung gabung oge kan nu nembe gabung aya Ata Rahma Zakiah nu nembe pangintenya Heni Rohaini.
2: Heeh, Teh Heni.
0: Nuhun Ibu Yeni. Ibu Yeni Apriyani, Teh Nita Agita,
2: Teh Nita ya Nita ya Nita ya.
0: Aya Haka.
2: Haka,
0: okay. Mohon.
1: Lajang. Haka, itu singkatan kan ya?
0: Mohon, nah, hari Haka.
2: Sin sana.
0: Teka Raos teh, Raos teh Nia. Tos tabu 10 langkung 48 menitnya. Tuh, 10.50.
1: Nah, tos 10.50 mah tos waktosna didugikan lagu anu salah jeng nak.
0: Ya, nah, gitu.
1: Aya naon ena, kedah duaan ya mah. Naon. Margi tina judul lagi aya duaan.
0: Naon?
2: Dua saati.
1: Ya kan kena duaan, dua saat
0: ada tuh apal itu. Abi mah muhun. Abi mah bagian keprok, bagian itu mah siap lah.
2: Waktu mah eta kini.
0: Waktu
2: kuring pangti. Apalnya
1: apal sok. Kayak kok abdi didorong ti dia. Beni tenang we.
2: Pakai tenaga dalam.
0: Tenang we lah. Pilih iya raksak praopat.
2: Ayo atuh. Prung atuh prung.
1: Dua saat.

0: Hiji Saati. Nah,
1: dua Saati judul nama ngantung-tung lagu Hiji, Hiji Saati. Jadi itu pada dua, pada
2: hiji. Ngirangan eta teh hiji.
1: Ngirangan di tengah jalan. Ngirangan di tengah jalan eta teh kumargi.
2: Kumargi
1: ngantosan.
2: Ngantosan.
1: Oh, gitu. Bari ngantosan teh bari ical we hiji
0: rag-rag di
2: jalan. Apa nak oge kini upami diteleuman tina rumbakan nama nya?
1: Mun tak di
2: eta kawitna dua jantan hiji.
1: Jantan hiji.
2: Pirak juga nama.
1: Henteu eta.
2: Pirak.
1: Gitu. Aya kabeh ni teu aya cerita pirak.
2: Teu aya.
1: Anu aya oge bade tunangan.
2: Oh teu.
1: Nah, Kang Beni.
2: Oh, nama bade tunangan.
1: Nama bade tunangan bade pirak kumaha ari Kang Beni?
2: Oh, mohon, mohon.
1: Nama bade gue tunangan Kang Beni.
2: Kayak
1: urang teh urang ngadamel deui lagu anu rupakana kayak aya pirak.
2: Teh Ros, mohon kita tanya sanes wae lagu nu ngirangan tadi teh rumpah katina dua kana hiji. Waktos oge ngirangan.
1: Oh, waktos teh geuning ngirangan. Bagi
2: waktosna panginten kantun aya wah salah gue deui mah panginten lagu Pamungkas di sim kering sapara kanca. Tapi satu acana beri ngaturkeun nuhun satu acana kanggo Kang Ataya nuhun. Mudah-mudahan Kemis Payun tiasa tepang deui nya Kangnya.
1: Amin.
2: Sing non teh sing betah di dieu teh. Sing betah. Lajeng Pak Guru Alif nuhun Pak Guru. Mohon mudah-mudahan lancar segala urusan.
1: Kang Beni, ieu teh urang teh atuh sababaraha kali gentos personil.
2: Mohon.
1: Eta teh tos katawis atuh Kang Beni. Tina eta oge tos katawis yen aya
2: naon. Upami
1: ayana
2: dina
1: sanes aya naon puguh teu aya na naon puguh acun.
2: Tapi sok sanaos teu aya na naon. Tapi na naon.
1: Tapi nana janten na naon.
2: Na naonan.
1: Na naonan atuh.
0: Teu kuna naon.
2: Ah kitu rubi nama atunya. Upami dipanjangkeun mepanjang, upami dipondokeun mepondok, disimukeun sapara kanca. Ya, naik sadu kalui panjang. Jalanna abrak-abrakan, pidato ulah panjang-panjang, sim kuring pada ke studio.
1: Nah, tamat temur wakantak. Lagu Pamungkas pengen

0: Pro Opat.
1: Curug Cibareuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejenak. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti Pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

nu utama rahayat sanusantara. Jiwa raga nunggal bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dasarna.

0: Bageuh nan jeurna hiji nagara jeung bangsa nu berbudaya, bangsa Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar telah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita, sholat kita hari ini diterima oleh Allah SWT. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.

0: laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

4. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sepanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Dimimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga, utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat, loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Hai bro. Ih, kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wirujeng siang kaum dangu di mana wae ayana. Wirujeng patepang dagu deui. Sareng propat suara budaya Bandung dina kasiangnakeun dina wanci pecah sawetnya. Ayana teh tabu 12 langkung 30 menit nuju panas mentrang-mentrangna kitu nya. Nuju satangtung cahayana. Pamugi di propat acarana tiasa nyarengan kaum dangu dina siang ieu bari tuang leut bari reureuh kasiangnakeun anu didamel di kantoran di jalan di kios atuh di sawah di ladang kumeh sadayana anu kalesan dina siang ieu nuju manco di bumi na sewang-sewangan oge karangkungan audio streaming atanapi area digital atanapi terestrial AM di 540 kilo. Urang lajeng gede dina bala kecerakan siang ieu nyangakeun.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Ayana engke dina tabu 13 na urang ngagabung sareng propat dari Jakarta bari nyiarkeun suara budayana Nusantara ti RRI Banda Aceh di Panduku RRI Jakarta ngaguar ngeunaan bahasa Aceh bertahan berkembang atau akan hilang. Kita nanti akan dengarkannya di rentan pukul 13 hingga pukul 14 siang ini.

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Kok Kementerian Pariwisata mendorong pelaku usaha pariwisata menyediakan paket wisata batik yang menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini mengatakan, wisatawan kini semakin tertarik pada kegiatan yang memberikan pengalaman budaya lokal. Menurutnya, wisatawan dapat diajak mengikuti lokakarya membatik, mengunjungi rumah pengrajin, hingga melihat proses pembuatan batik secara langsung. Ia menilai konsep ini dapat membuat wisatawan tinggal lebih lama, sekaligus mendorong pembelian produk pengrajin setempat.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Pengrajin Blangkon Tri Damayanti terus mengembangkan usaha kerajinan tradisional Jawa dengan dukungan PNM melalui program pembiayaan dan pemberdayaan. Sejak menjadi nasabah PNM pada 2023, Tri mendapatkan akses pembiayaan untuk kebutuhan bahan baku serta pelatihan pemasaran melalui media sosial. Tri mengatakan kemarin pendampingan ini membantu produknya semakin dikenal luas dan membuka peluang pasar yang lebih besar. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh Abang Po ye. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi memang lagi trouble. Kameranya gak bisa kebuka. Wah syirik dia nih kayaknya. Kayaknya gak mau aja cantik ayah keluar gitu ya. Ayah mau sapa langsung aja yang ada di Banda Aceh ya Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ye. Ayo mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan Aye Anggi Siregar. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Po Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
2: Iya, tadi udah bilang ya.
1: Sirik, gak boleh lihat. Kameranya gak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik di sini.
1: Amin. Ayo lupa, kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
2: Panggilannya cuma cutka gitu.
1: Oh cutka. Oh pakai cut, pakai kakak gitu, cutka.
2: Iya.
1: Berarti ayah panggilnya cutka Anggi.
2: Iya, tapi kita juga kakak aja boleh
1: lah. Kakak aja lah ya. Double double mah ini efisiensi soalnya ya enggak. Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya. Sudah terlihat di layar kameranya ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya enggak sih? Iya, oke. Ya udah karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu. Nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, jadi Mpo Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Mpok Nova sampaikan, dari RRI Banda Aceh kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026 pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari ini dari RRI Banda Aceh yaitu mengenai bahasa Aceh, pendengar, bahasa Aceh bertahan, berkembang atau akan hilang. Nah itu dia temanya hari ini ya, mengenai bahasa Aceh. Dan tentunya kita tidak ingin ini hilang ya pendengar ya. Pendengar tentunya kalau berbicara mengenai bahasa, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dia juga cerminan gitu ya, cerminan terhadap peradaban, identitas suatu bangsa tentunya. Nah, di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi dan tontonan anak-anak saat ini, pendengar, muncul pertanyaan penting. Bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga bahkan perlahan akan mulai ditinggalkan oleh para penuturnya gitu ya. Nah untuk berbincang mengenai hal ini, mengenai bahasa Aceh, apakah bertahan, berkembang atau akan hilang, ya kita akan mengajak ngobrol dua orang tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Muhammad Irsan SSM HUM. Beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Irsan.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
2: Iya, alhamdulillah Bapak terlihat sehat sekali ya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4. Ada juga Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Mbak.
4: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
2: Mbak Gina mau dipanggil apa nih?
4: Cutka Kak, boleh cutka biar ya? Ada Acehnya.
2: Oh, biar
4: gitu ya.
2: Acehnya. Cutka Gina. Iya. Ya, sehat ya, alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali.
4: Sangat panas.
2: Sangat panas di luar pol gitu ya. Apalagi kita di bagian paling barat ya, Pak Ihsan ya.
5: Iya.
2: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti iya. Juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara nanti yang ingin bergabung, kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651 470 55, bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812 69 72 881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Ihsan terlebih dahulu ini, Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah, Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana, Pak, nasib bahasa Aceh saat ini? Apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
3: Baik, selamat siang Kak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini, yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Yang kedua adalah bahasa daerah sebagai bahasa yang menunjukkan identitas daerah kita. Dan yang ketiga adalah bahasa asing ya, bahasa asing sebagai bahasa pergaulan dunia internasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasaan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan untuk tiga bahasa ini. Nah, terkait dengan itu, ada empat program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2020 ya, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah itu di ranah baik di ranah rumah maupun pergaulan ya, di rumah tangga maupun pergaulan, itu datanya adalah sekitar 76%, 76,66%. Nah, ini untuk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah ya, apakah bahasa Aceh ataupun bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh. Nah, kalau kita merujuk ke indeks pembangunan kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama. Ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun. Nah, ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%. Ya. Nah, tentu ini menjadi catatan kita bersama. Ya. Catatan catatan-catatan ini. Nah, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas, kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah, posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah, rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, ya, jumlahnya juga terbatas. Nah, ini rentan. Nah, tentu ini seperti yang saya sampaikan tadi harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah, oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam program kegiatan agar bahasa-bahasa yang ada di Aceh ini tidak hanya bahasa Aceh, ada bahasa yang lain, misalnya bahasa Gayo, bahasa Alas, ya, bahasa Devayan, bahasa Anek Jame misalnya. Nah, itu semua kita harus perhatikan, ya, agar penggunaan bahasa daerah di masyarakat ini bisa tetap bertahan, dan tentu bahasa-bahasa daerah ini bisa kita bisa kita pertahankan jauh dari terancamnya kepunahan, ya, terancaman kepunahan. Nah, ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasaan yang ada di Provinsi Aceh ini.
1: Iya.
3: Jadi

0: itu mungkin ini akan hilang ya Pak ya.
1: Betul.
0: Nah ini dalam beberapa tahun terakhir begitulah penurunan datanya ya Pak.
1: Mm.
0: Dan bangsa kata terancam.
1: Iya.
0: Baik, kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau ya, apakah ini penyebabnya, Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
2: Baik, ini pertanyaannya menarik sekali ya Bu. Jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi begitu Bu. Jadi ada beberapa berarti ini kelahiran sekitar baby boomers lah generasinya ya. Saya bertanya, Pak, kenapa ya? Kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, oh saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh, anaknya sekolah di mana? Di Banda Aceh. Terus bapak kenapa memilih menggunakan bahasa Indonesia sama anak? Terus katanya gini, soalnya di sekolah dia ngomongnya bahasa Indonesia supaya kalau bahasa Acehnya tuh bahasa Indonesianya ntar nggak mekelido gitu katanya. Istilahnya tidak Aceh tok-tok gitu ya. Takut dianggap kampungan. Itu dari generasi boomers perspektif seperti itu sudah ada Bu. Nah bayangkan ke generasi-generasi selanjutnya, millennials, Gen Z yang sekarang sudah menjadi orang tua, otomatis gak usah jauh-jauh deh, lihat sendiri ke ponaan kita, bisa gak bahasa Aceh, adik kita, kakak kita yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih gak ngomong pakai bahasa Aceh gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi ya, penurunan penutur begitu Bu.
0: Jadi apa alasan, padahal orang tua fasih ya berbahasa Aceh, ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
2: Nah ini ya mungkin agak ke pengetahuan ya Bu ya. Waktu saya dulu kuliah itu kebetulan saya kuliah di luar negeri Bu. Saya punya teman nih, teman saya ini dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya. Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana, ketika beliau pindah ke Indonesia, anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Pak, kira-kira kenapa ya anaknya Bapak memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja ke anak, katanya gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak, katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya.
0: Syukur sekali kalau berpikir seperti itu.
2: Betul,
0: ya, malah yang di negara luar, begitu kita yang di Aceh, apalagi tadi daerah Sibreh, Indrapuri, kan memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya. Rasanya rugi sekali kalau berbahasa Indonesia.
2: Sangat rugi Bu. Jadi sebenarnya orang-orang Aceh ini ketika berada di, ini sikap, ini kita berbicara tentang sikap bahasa ya Bu ya. Jadi bahasa Aceh itu mungkin dianggap nggak gaul, nggak keren gitu. Padahal nggak gaul, nggak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu, nggak bisa bahasa daerah. Sedangkan mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu, dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia begitu.
0: Iya, baik kembali ke Pak Irsan. Pak, kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Gina, bahwa itu kan khawatir sekali kita Pak, orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah ini akan membahayakan. Jadi kalau kita lihat Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya, ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya, atau akan musnah gitu ya, ini saat kapan Pak kita bisa melihat itu, dalam kondisi bagaimana, apakah bisa terlihat dari tanda-tandanya yang seberapa persen gitu itu dikatakan bahaya Pak?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang apa ya, tentang skala kepunahan bahasa, itu ada statusnya aman, rentan ya, sampai terancam,

0: sampai punah.
1: Nah, kalau sekarang ini bahasa Acehnya rentan atau?
0: Rentan. Terrentan. Jadi aman rentan. Jadi pada posisi yang kedua.
1: Sudah rentan.
0: Jadi sudah rentan. Jadi artinya ini peringatan bagi kita bersama ya. Kita perlu memperhatikan bahasa daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, oleh karena itu semua pemangku kepentingan ini sangat berperan ya. Tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018 UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah di dunia ya. Nah, UNESCO sudah mewanti-wanti itu, sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan ya, dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, itu untuk apa? Ya, itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan kita, menyadarkan masyarakat internasional, termasuk kita yang ada di Indonesia ini, bahwa kita perlu memperhatikan bahasa daerah ini, perlu memperhatikan bahasa ibu ini, agar tidak mengalami kepunahan. Nah, perlu saya sampaikan, tantangan pelindungan bahasa yang kami yang kami hadapi ya, mungkin tidak hanya kami yang menghadapi, semua elemen yang berkecimpung di dalam bidang pembinaan pengembangan pelindungan bahasa ini, itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi Cut Kak Gina sudah menyampaikan sikap positif, sikap bahasa penutur jati. Tadi orang Aceh, asli orang Aceh ya. Namun karena sikap bahasanya menyatakan bahwa ya ini anak saya karena belajar bahasa Indonesia di sekolah, nah saya harus membawakan bahasa Indonesia. Nah, itu sikap terhadap sikap dari penutur jati. Nah, inilah yang harus kita dorong ya, agar masyarakat atau penutur jati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah, pentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak di lingkungan keluarga.
1: Ya, sejak usia dini.
0: Sejak usia dini.
1: Ya.
0: Sejak usia dini dan di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya dilaksanakan.
1: Terutama dalam keluarga ya, Pak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Nah, selanjutnya memang peran sekolah juga penting ya. Peran sekolah misalnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas rendah, PAUD, SD, nah sampai dengan SMP katakanlah, memang itu selayaknya kita pajankan anak-anak dengan penggunaan bahasa ibunya, bahasa daerah mereka. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua termasuk juga mobilitas tinggi. Ya, migrasi ataupun mobilitas tinggi, perpindahan penduduk ya.
1: Iya.
0: Nah, seperti saya misalnya, saya berpindah tempat beberapa kali dari Medan, saya asli orang Minang. Yang besar dan hidup di Medan, seperti tadi di dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
1: Oh, artinya Bapak korban juga nih.
0: Nah,
1: korban juga tidak diajak berbahasa ibu ya.
0: Betul.
1: Dari kecil.
0: Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini ini menjadi motivasi bagi saya untuk kami di Balai Bahasa ya, khususnya di Balai Bahasa Provinsi Aceh, terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk pelindungan bahasa dan sastra daerah yang selalu kami gaungkan, yaitu revitalisasi bahasa daerah. Nah, itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang ketiga perkawinan. Ya, perkawinan silang atau campur antar etnis ya. Nah, misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM ya. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
1: Tapi itu bukan curhat lagi ya, Pak ya?
0: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama-sama orang Minang.
1: Minang.
0: Ya. Nah, yang keempat adalah globalisasi. Globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Nah, syukur alhamdulillah kita tadi saya katakan situasi kebahasan kita tiga, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, ini kami kemas di dalam sebuah slogan agar ketiga bahasa ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, kami punya slogan di Balai Bahasa, di Badan Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah, ini selalu kami gaungkan, ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan jangan lupa pula untuk menguasai bahasa asing agar kita mampu berkompetisi di dunia global. Nah, itu hal-hal yang kami selalu gaungkan, yang selalu kami laksanakan,
1: iya, Kak Anggi. Baik, jadi ada beberapa kendala ya untuk kita melindungi bahasa Aceh ini untuk tetap lestari. Tapi sudah kita kembalikan dulu ini ke rekan kita Nova Kalista yang ada di Perempat Jakarta. Mbak Nova?
2: Iya, Kak. Seru ya Kak ya, ngobrolnya kalau ngobrol tentang bahasa gak ada habisnya ya.
1: Betul.
2: Nah, ayah mau mengakui juga, ayah orang Minang Pak Ihsan. Ya, yang dioper ke Jakarta dan mau Jakarta. Tidak mau, ayah harus berbahasa Betawi. Tapi bahasa Minang ayah gak hilang kok. Pak Ihsan kalau mau lawan ayah, ayu. Dan ayah alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi gak korban Mbak Nova.
2: Ayah kagak korban, ayah kagak korban. Anak ayah pun kagak ya. Mereka masih bisa berbahasa, kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini, mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan. Oke deh kalau gitu.
1: Teman-temannya umumnya dari situ ya.
2: Cuma ayah juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya. Jangan lupa kacang lupa kulit kata orang ya Pak ye. Ya udah kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa dihubungi untuk Banda Aceh berapa Kak?
1: Iya di Banda Aceh di 0651470555 Mbak Nova.
2: Oke, diulang lagi lebih pelan lagi, beli slow lagi.
1: Lebih slow lagi ya. 0651470555.
2: Oke, baik. Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Nanti kita balik lagi ya Kak ya. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po, Nyaba Ben, Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka ya. Iya. Kita buka line telepon.
2: Ya?
1: Iya. Ya, kita buka telepon ya. Dipertegas ya. Karena kadang ya. Penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya Kak. Jadi hati-hati benar. Dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi. Ya. Sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 4065147055. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga.
2: Apa kabar, ini dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh, Kak Yana ya. Di mana ini Kak Yana?
3: Apanya Kak Anggi?
2: Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak Anggi.
2: Rumahnya di mana?
3: Di Lambaru Kak Anggi. Belum,
2: belum pindah. Iya, di Lambaru Banda Aceh ya.
3: Iya, benar. Aceh besar.
2: Aceh Kak besar. Ya. Silakan Kak Yana, ada dua orang narasumber.
3: Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber serta Pak Nova di Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
3: Gini Bapak, saya ingin nanya ini, bisakah bahasa daerah itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat TK? Karena mengingat TK aja nggak ada yang bisa bahasa Aceh itu Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang, semuanya nggak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya Kak Anggi ya.
2: Iya benar.
3: Ya beda, nikah beda agama tapi anaknya nggak diajarin beda suku nggak diajarin bahasa kita, iya. Tapi diajarin bahasa suku suaminya gitu kan. Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu Bapak? Itu saja, terima kasih ya. Anggi.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lambaru Aceh Besar
1: ya. Kak Anggi ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya Kak.
2: Iya.
1: Halo. Assalamualaikum.
4: Halo, Bonopa Blaam. Cantik, apa kabarnya?
1: Kabar baik,
4: Cigu. Ini pendengar setia Nusantara menyambut dulu nih Bonopa yang cantik di sana.
1: Iya, Cigu.
4: Banda Aceh, RRI Banda Aceh Kakak Anggi.
2: Iya.
4: Jauh kali suaramu.
2: Karya,
4: mudah-mudahan dekat di hatiku. Sama ya, walaupun Cigu jauh.
1: Ya? Iya, Cigu Ria.
4: Iya dong. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa mulu dengan aspirasi merah putihnya.
2: Apa kabarnya,
4: Kak Anggi?
2: Cigu Ria.
4: Sehat terus. Ya, apalagi narasumbernya sehat. Assalamualaikum Bapak Muhammad apa ya? Arsan ya?
1: Irsan.
4: Ya?
1: Irsan.
4: Nama Ica. Tadi panggilnya apa ya? Anas ya?
5: Irsan.
4: Panggilnya apa Kanji?
2: Pak Irsan.
4: Enggak, yang satu yang perempuan.
1: Ibu
2: perempuan.
1: Ibu Gina.
2: Kak Gina.
4: Muhabah. Habaget. Begitu kan? Orang Aceh begitu kan Kak Anggi. Belajarlah ya, bahasa
2: betul.
4: Aceh walaupun kita apa namanya? Orang apa nih orang ya di seberang sana tapi Pak harus jangan lupa bahasa ibunya begitu kan?
2: Iya.
4: Sambutlah betul. Dengan hangat penuh punia, bunga jempa mu bersemangat mame lo dina bunga melulu melulu. Selamat seukang mohon hormat hormat RRI Banda Aceh nyak kamu rindu bahasanya maaf ya kalau diucapannya salah Kak Anggi.
2: Iya.
4: Aduh, begini pertanyaannya cikgu. Buat ya Bapak atau yang berdua narasumber ya Kak Anggi. Memang kalau bahasa Aceh ini saat ini kan berada di persimpangan zaman ya, yang dan terancam mengalami kemunduran jika tidak dijaga secara serius lah oleh penuturnya. Benar nggak ya narasumber? Iya. Pertanyaannya ya nggak ini ya, udah banyak paparannya. Ini kondisi dan tantangan saat ini, ya, apalagi ditinggalkan di rumah pasti kan ibu bapak kerja begitu. Bagaimana tantangannya? Yang kedua, seperti apa masih bertahannya di pedesaan kan di saat ini? Itu aja dua pertanyaan Kakak
2: baik.
4: Anggi.
2: Baik, terima kasih Cikgu.
1: Ya, Cikgu.
4: Terima kasih banyak. Selamat siang, selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cikgu masuk meriah gitu ya. berasa banyak orang. Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber kita.
2: Baik, baik. Terima kasih tadi Cik Guria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Irsan dan Cutka. Kita tanggapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi, bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah? Karena memang sangat disayangkan yang anak-anak, betul itu Pak Irsan, di yang usia-usia TK memang tidak bisa lagi berbahasa Aceh. Ini bagaimana ini?
5: Ya, betul. Bisa kita pembelajaran bahasa daerah ini masuk dalam muatan lokal ya di sekolah ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh ya. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022 yaitu tentang bahasa Aceh. Nah, di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat untuk melakukan pembinaan bahasa dan sastra daerah itu masuk ke dalam muatan lokal. Nah, Kanun Aceh ini juga ditindaklanjuti dengan adanya instruksi gubernur nomor 5 ya tahun 2023 yang menginstruksikan kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini untuk menerapkan penggunaan bahasa Aceh, ya, termasuk juga melaksanakan pembelajaran bahasa daerah di dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, jadi saya optimistis ya, perhatian pemerintah daerah sangat berperan di sini, ya. Saya yakin apa yang diinginkan oleh Kak Yana tadi, ya, agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan. Nah, saya memperhatikan dinas-dinas pendidikan juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ini sekarang sangat aktif ya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut kepada anak-anak ataupun kepada siswa di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat mungkin dilakukan pembelajaran bahasa daerah ini dalam muatan lokal di sekolah. Ya. Nah, tentu untuk menyiapkan proses pembelajaran ini banyak hal yang perlu kita siapkan, perangkatnya kita perlu siapkan, buku-bukunya juga, buku-buku pembelajaran bahasa daerah juga harus kita siapkan. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya, semacam kamus bahasa daerah,
2: ada juga ya kamusnya,
5: ada kamus bahasa daerah, kemudian ada cerita anak dua bahasa. Cerita anak dua bahasa ini berisi ya tentang budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh yang ditulis dalam dua bahasa ya, bahasa daerah, baik itu bahasa Aceh, bahasa Gayo dan yang lainnya, dan bahasa Indonesia. Jadi dengan membaca buku ini anak-anak akan mengetahui bagaimana budaya lokal mereka dan sekaligus juga bisa belajar bahasa daerah mereka
2: dan bahasa Indonesia.
5: Nah, ini yang kami lakukan untuk membantu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah dalam mendukung kanun bahasa dan instruksi gubernur terkait dengan penggunaan bahasa daerah tersebut. Ya, jadi saya optimistis ya, ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah kita.
2: Apalagi kalau jor-joran ya Pak ya, mulai dari taman kanak-kanak kan memang sudah ada ya Pak ya.
5: Betul. Nah, buku yang kami siapkan dalam bentuk cerita anak dwi bahasa tersebut itu kami siapkan berdasarkan jenjang usia mereka. Ya, untuk anak TK jenjangnya jenjang bukunya berbeda. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda juga. Nah, jadi buku yang kami siapkan itu bertajuk buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia, sesuai dengan perjenjangan usia dan pendidikan pembaca. Ya, jadi kami fokuskan untuk anak TK, anak SD sampai dengan SMP.
2: Iya. Itu. Baik. Dan demikian Kak Yana, jadi sangat memungkinkan sekali ya Pak ya. Kita ke Ibu Gina. Ya, Ibu Gina, mengenai pertanyaan dari Cik Guria tadi, bagaimana kondisi dan tantangan saat ini terhadap bahasa Aceh ini? Ya, tantangannya apa, Ibu Gina? Ibu kan sebagai ini ya dosen, di ISBI.
6: Baik, Cik Guria, izin saya menjawab. Sebelumnya kan udah dijawab dari tadi beberapa tantangan bahasa Aceh oleh Pak Irsan.
2: Iya.
6: Itu ada kalau di kondisi di Aceh ini,
2: terutama nih yang di kota ya.
6: Nah, di perkotaan ini dari saya SD dulu sebenarnya pelajaran bahasa Aceh itu sudah ada.
2: Betul.
6: Betul iya, ya. Iya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan Kak Yana tadi, bisa nggak bahasa Aceh itu ada dari TK sampai jenjang kuliah kalau bisa gitu? Menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah, tapi kondisi kita bahasa Aceh sekarang, apakah kita siap ketika kurikulum itu diterapkan di sekolah? Maksudnya siap itu jangan seperti waktu saya masih SD dulu, itu yang ngajarin ya guru wali kelas, masuk ngomongnya bahasa Indonesia, mencatat, tidak mengerti apa yang kami lakukan, kemudian pulang begitu. Nah, jadi ini tantangan besar bahasa Aceh ketika kita ingin mengajarkannya ke pendidikan formal begitu. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Ketika bahasa Aceh itu kita paksa, termasuk di konon ya Pak ya, di konon bahasa Aceh itu ada mewajibkan satu hari menggunakan bahasa Aceh di kantor-kantor. Nah, apakah itu sekarang sudah jalan? Nah, yang yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita memaksa, jadi gini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ngomong bahasa Inggris, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Aceh yang baik dan benar. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena bahasa itu alat komunikasi yang mengalir begitu saja, begitu. Jadi ketika bahasa Aceh itu kita paksakan, pertanyaannya ada, kita paksakan generasi muda ini untuk menggunakan bahasa Aceh, pertanyaannya adakah ruang untuk mereka menggunakan bahasa Aceh?
2: Jadi gitu. Penting ruangnya juga
6: ruang. Ya. Di ruang publik, pelayanan publik, adakah harus menggunakan bahasa Aceh? Misalnya toilet, adakah ditulis dalam bahasa Aceh? Begitu, adakah pengumuman yang yang diumumkan dengan menggunakan bahasa Aceh? Adakah program radio yang khusus bahasa Aceh, meskipun lagu-lagunya bahasa Inggris gitu.
2: Oh, meskipun Inggris tapi dia harus berbahasa Aceh.
6: Adakah program-program seperti itu begitu? Ini kan juga tantangan sebenarnya. Kita ayo kita lestarikan bahasa Aceh, tapi apakah di ruang publik kita menggunakan bahasa Aceh begitu?
2: Iya. Mungkin jadi itu tantangannya ya. Ya pasti ada kesempatan, harus ada ruangnya. Tapi juga kembali kepada tadi kurikulum Pak. Memang seperti kita ketahui di Taman Kanak-kanak ada muatan lokalnya. Cuman sedikit sekali, hanya seperti Bu Gina katakan, mencatat bawa pulang, nggak tahu, tidak diajarkan, apalagi mungkin gurunya bukan orang yang asli Aceh mengajarkannya ya. Nah, ini juga tantangan. Baik, apakah kita buka lagi Pak?
1: Boleh. Boleh. Iya. Silakan, kita lagi. Masih punya waktu barangkali untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
2: Ya, silakan 0651470555 dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya, Mbak Nova ya?
1: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas yang WhatsApp dulu aja ya?
2: Boleh, silakan Mbak.
1: Baik, Nova. Ini dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, dalam pelestarian bahasa daerah Aceh, apakah peran orang tua itu sangat penting mengingat bahasa itu adalah bahasa yang paling utama diperkenalkan kepada anak? Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya. Dari Ibu Linda Idris. Oke.
2: Ibu Linda Idris di mana tadi, di Ternate?
1: Di Ternate. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini, bagaimana caranya berbahasa Aceh, ini dari Jogja ya, cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis. Lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan? Demikian. Oke deh.
2: Ini bahasa Aceh yang halus ya. Ya. Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga ada yang
1: kasar. Oh iya, kayak bahasa Jawa ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Baik.
2: Baik, Mbak Nova, kita tanggapi dulu ya.
1: Ya, langsung silakan saja barangkali ini. Kak.
2: Pesan langsung. Dari Pak Ihsan, pertanyaan dari Kak Linda tadi ya, di Ternate, silakan.
5: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya di kalangan remaja yang mengalami penurunan ya. Nah, oleh karena itu kami memang fokusnya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah, bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan. Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, semacam kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara, berpantun ataupun berpidato dalam bahasa daerah, semuanya dalam konsep menyenangkan, sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
2: Seperti kita sampaikan tadi ya Pak ya, orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya.
5: Betul.
2: Seperti bapak korbannya tadi.
5: Jadi memang peran orang tua ini sangat penting.
2: Ya,
5: berarti. Nah, oleh karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini, ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya Balai Bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Kina, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh. Ya, ISBI termasuk.
2: ISBI.
5: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat ya, perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting. Sehingga nanti yang mengajarkan bahasa daerah tersebut, bahasa Aceh tersebut, memang benar-benar guru yang berlatar belakang bahasa daerah.
2: Iya,
5: tidak lagi wali kelas yang harus mengajarkan itu.
2: Iya.
5: Nah, ini makanya saya sebutkan adalah perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan, ya, keterlibatan semesta untuk menyiapkan agar bahasa Aceh, bahasa daerah yang ada di Aceh ini tidak akan mengalami kepunahan.
2: Insya Allah ya, semakin diajak untuk bekerja sama, bersama-sama gitu ya Pak ya.
5: Betul.
2: Bertanggung jawab. Ini ke Kak Gina. Kak Gina tadi kan Pak Haris Prasetya menginginkan ada contoh bahasa Aceh yang kasar, bahasa Aceh yang halus, memang ada ya?
6: Ada.
2: Nah, ini banyak ya?
6: Banyak sekali. Kita coba contohkan. Kasih contoh yang ini aja ya,
2: halusnya dulu.
6: Yang halusnya dulu untuk kata ganti aja,
2: kata ganti.
6: Biar lebih gampang ditiru.
2: Gitu. Yeah.
6: Kalau kata ganti itu untuk saya itu ada lun.
2: Lun
6: itu masih netral. Tapi kalau mau sangat sopan, ulun tuan.
2: Ulun tuan.
6: Tapi kalau pengen kasar itu ke.
2: Itu ke. Bahasa anak gaul Aceh saat ini ya.
6: Anak gaul Aceh yang daerah mana gitu. Tapi ini lucunya ke di beberapa daerah itu tidak kasar. Nah, ini apa namanya, level kesopanannya tergantung daerah juga.
2: Nah, gitu. Itu dia.
6: Nah, itu harus diperhatikan. Nah,
2: iya.
6: Hal-hal seperti ini harus ada guru bahasa Aceh yang memang mengajarkan bahasa Aceh ke anak-anak itu sampai sedetil itu.
2: Betul. Gitu. Diharapkan begitu, memang benar-benar paham gitu ya.
6: Iya.
2: Yang mana yang kasar, yang mana yang halus.
6: Benar.
2: Nah, itu yang sudah sulit didapatkan,
6: sudah sulit.
2: Sekarang kan?
6: Iya.
2: Iya. Kalau hanya berbahasa Aceh biasa, mungkin seperti yang Bapak teliti tadi, itu persennya. Tapi kalau yang benar-benar halus tadi, sudah sangat sedikit.
6: Satu hal lagi, kebanyakan generasi muda sekarang itu kemampuan bahasa Acehnya itu reseptif.
2: Seperti apa itu?
6: Reseptif itu mereka ngerti, tapi mereka nggak bisa memproduksi bahasa itu. Gitu. Nah, jadi ini tantangan juga nih, kenapa kok bisa nih Gen Z kebanyakan ngerti bahasa ngerti bahasa Aceh, tapi nggak bisa. Saya bisa bahasa Aceh, tapi saya nggak bisa ngomongnya, sering kan?
2: Ini
6: PR juga
2: termasuk saya.
1: Oke.
2: Ini Pak Irsan, kembali ke Pak Irsan. Kalau kita bicara tantangan paling berat,
1: Kak Anggi singkat ya Kak ya.
2: Oh iya.
1: Ini kita udah di menit 56.
2: Benar.
1: Ya.
2: Sedikit saja.
1: Satu menit ya.
2: Sebagai penutup Pak ya.
1: Iya.
2: Terutama di kota-kota ini memang sudah sangat karena ada tadi pertanyaan bagaimana seperti di desa-desa, apakah ini ada perbedaannya memang jelas Pak dengan yang di perkotaan?
5: Ya, kalau di desa berdasarkan saya pernah masuk ke beberapa kampung ya, kalau di desa masih kental penggunaan bahasa daerahnya.
2: Oke,
5: ya, baik. Pengamatan saya.
2: Iya, iya.
5: Namun untuk daerah perkotaan, tidak hanya di Aceh, dimanapun di Indonesia ini ya, di ibu kota misalnya, di kota-kota provinsi, memang ada penurunan penggunaan bahasa daerah tersebut di kalangan generasi muda. Nah, ini tantangannya. ya, yeah. tantangan bagi kita.
1: Yeah.
5: Nah, oleh karena itu seperti saya sampaikan tadi, ini gerakan bersama,
1: baik.
5: Partisipasi semesta.
1: Baik. Ya. Oke. Okay. Baik.
2: Kita dibatasi oleh waktu.
1: Iya, ini udah di menit 57, mohon maaf kalau dilanjutkan mungkin panjang ya. Kak Anggi terima kasih, Pak Irsan terima kasih, Kak Gina terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia. Abang Ponya, Pak B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Bunda Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Kamu lagu di mana wayanya nama si diserang dengan korporo opat suara budaya Bandung tuduh kadang ayah nama si Kennedy na runtuyan ngantosan ayah na prodangdut tina tabu 15 tong kemana-mana pantang terus di perpat suara budaya Bandung.

Pancasila adalah falsafah bangsaku. Dia adalah pedoman hidup bagi segenap warga. Digali dari nilai-nilai luhur persada Nusantara. Dia adalah hasil fikir para pendiri bangsa. Tak akan goyah dengan terpaan, tak akan ambruk dengan hempasan. Karena dia adalah jiwa dan raga. Karena dia adalah nafas dan nyawa. Saktilah Pancasilaku.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Di studio telah hadir narasumber kita, beliau adalah Ibu Dr. Yusi Riksa Yustiana MPD. Beliau adalah Wakil Ketua BKUI Jawa Barat. Ngawangkong ataupun ngobrol tentang kelamin dan gender dalam perspektif pola asuh keluarga.
2: Upami nyebatkan jenis kelamin, memang kita akan merujuk kepada alat kelamin yang dimiliki. Tapi pada saat kita bicara tentang gender, kita berbicara bagaimana kita sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan diperankan. Peran gender ini lalu bisa juga menjadi berubah kalau pola asuhnya atau dimensinya berubah. Konteks di mana perempuan hanya di dapur, perempuan juga merambah berbagai peran-peran sosial dalam karirnya. Dan laki-laki juga, pamicif junate laki-laki, pola asuh dari gender ini lalu tidak tepat, menjadi bermasalah kepada ketidakyakinan atas orientasi seksual. Jadi kan pada saat dia bicara jenis kelamin, harusnya pada saat dia laki-laki, orientasi seksualnya laki-laki.
1: Betul.
2: Tapi pada saat proses-proses pemeranan itu lalu mengaburkan posisi dari jenis kelaminnya, maka orientasi seksualnya bisa lalu menjadi berubah. Ya, penting sekali.
1: Terutama ibu.
2: Iya. Ibu dan bapak.
1: Oh, dua-duanya.
2: Dua-duanya. Kenapa? Karena dua-duanya harus jadi model. Ayah itu sebagai laki-laki berperannya bagaimana, perempuan sebagai ibu berperannya sebagaimana. Nah, proses-proses pemberian, pola asuh, bagaimana menempatkan diri sebagai seorang perempuan yang memimpin, bagaimana seorang laki-laki yang memimpin, itu perlu clear dari kedua orang tua.
1: Oke.
2: Urang tiasa maparin pemahaman atau napi pola pendidikan yaitunya, kamu rangkali urang sadayana kango yakin karena identitas dirina dorong boh eta pameget boh eta istri putra urang kango janten nyongcolang naon wae sesuai potensina kumargi istri pameget kedah sami-sami bahu membahu nganjernenken kahirupan urang hurip saur orang Sunda mah, orang Indonesia mah hidup dan memiliki kehidupan.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, coy.
3: Welcome semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Gaulang Udi Manawai Ayana, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bandung nertibkan kurang lebih 40 lapak PKL pada gang kaki 5 jeng wangunan anu ngadeg di luhureun trotoar sarta drainase di Jalan Hasanuddin, Jalan Surya Kencana Kota Bandung dina dinten Kamis Pinggiji Oktober 2020 genep. Penertiban dilakukan sebagai bagian dari penataan kawasan yang dilanjutkan ke Jalan Teku Umar. Kawasan tersebut merupakan area pendidikan dan rumah sakit sehingga berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah tidak diperuntukkan sebagai lokasi berjualan maupun pendirian bangunan.

Warta Pro Opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Behkaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto. Jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat. Terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih cukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Hardiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Rodang dudang dud adalah kita kaum dangu di mana wae ayana wilujeng siang kason tenaken mudah-mudahan dina siang ieu sadayana teu boleh aya dina ginanjaran kaum dijengannya katawis jalan di Ponogoro mah rada cedeum ayeuna teh pantos tabuh tilu langkung pangeutan nya anu bade angkat-angkatan cing sayogi jas hujan ngangge roda dua tanapi nyanak payung margi cuaca bilih ngagebret hujan di jalan aturan oge ka kaum dangu anu menyetrekeun propat suara budaya Bandung manganyangakeun hiburan anak kasontenakeun prodang dutang dut adalah kita ti propat suara budaya Bandung anu bade ngiring jabung tumalapu ngiring maeran tiasa kalian telepon WhatsApp oge tiasa kalian telepon 7217043 atau pilihan WhatsApp di 08112001540 teman jadi nyaman.

Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Masih ditemani perempat suara budaya Bandung di Prodangdut Dangdut adalah kita di sore hari ini. Nampaknya bikin sudah melanda sebagian kawasan karena cedem di kota Bandung mah lagi cedem, tapi mudah-mudahan tidak semendung hati kita. Masih terhibur dengan sajian lagu-lagu Prodangdut Dangdut adalah kita.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 4.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum urep leuwih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan, rawan bocor, alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub tina segi desain wangunanana hampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Dangdut adalah kita, pro dangdut. Dangdut adalah kita. Kaum dangdut saat ini pukul 16 lebih 9 menit masih kini di sarengan Kupropas Suara Budaya Bandung Tudu Ikatabu 17 mah ngangkleng. Aduh, lagu-lagu dangdut pamugi tiasa menghibur kaum dangu anu karasa dina sonten ieu nuju siap-siap kanggo marulih ti padamelan atanapi anu nuju di perjalanan atanapi anu nuju rineh tuang leut kasontenakeun ngopi teh panas kopi panas aduh rawas pisannya. Semoga terhibur dengan sajian dari Perempat Suara Budaya Bandung dan tentunya lagu-lagu yang kami pilihkan mudah-mudahan berkenan di hati kaum dangu.

0: kemanaan makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Uh-huh. Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk pembersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
3: Pancasila, kaulah dasar negara, sumber segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa. Pancasila, sejarah telah membuktikan, walau ada rongrongan dan gerakan yang ingin menggantimu, kau tetap tegak berdiri dan sakti sebagai ideologi bangsa. Pancasila, kini, nanti, dan selamanya, kau tetap terpatri di sanubari generasi anak negeri.
4: Seluruh rakyat Indonesia.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah. Sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Kita. Prodangdut dangdut adalah kita, nampaknya kebersamaan kita di Prodangdut cukupkan sampai pukul 17 kaum dangu. Nanti ada ngalang layung yang akan kami hadirkan hingga jelang pukul 18 sore nanti. Kami ada lagu terakhir, ada Aisyah Jamilah, ada Makan Hati juga yang lainnya ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di hari esok di Prodangdut yang sama.

0: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: Copet, copet, tolong, ada copet!
2: Ampun, Pak, ampun!
3: Jangan main hakim sendiri, serahkan pada kami, biar pihak berwajib yang mengurusnya.
4: Hindari main hakim sendiri.

Wahana wisata Batu Kuda anu perenahna di wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya. Tapi kiwari geus ngalaman perubahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B. RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nukiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: utama rahayat sanusantara. Jiwa raga nunggal bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila dasar negara.
1: Pancasila, Pancasila dasar negeri Indonesia.
0: Ajeg pageuh nanjeurna hiji nagara jeung bangsa nu berbudaya, bangsa Indonesia.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Kamunang perjogi Kauninga wirehna azan maghrib kanggo daerah Bandung sawa buderna dinan tabuh 17 langkung 50 hiji menit. Sakedanan sim kuring undur pamit ka ditraskeut ku Tehnia. Tung deui kareng sena acaranya. Hatunun kana panitena hapunten cenah samada kelepatanana. Cak bermias wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini, ya Allah, barang siapa memegang urusan umatku atau mendapat amanah memimpin dan bersikap kejam kepada mereka, maka kejamilah dirinya. Dan barang siapa memegang urusan umatku dan bersikap sayang kepada mereka, maka sayangilah dirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
5: Alang Layung. Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Ayah, ayah.
4: Ya, kenapa, Dek?
3: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
4: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
5: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
6: Malang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Pancasila. Kaulah dasar negara, sumber segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa. Pancasila, sejarah telah membuktikan, walau ada rongrongan dan gerakan yang ingin menggantimu, kau tetap tegak berdiri dan sakti sebagai ideologi bangsa. Pancasila, kini, nanti, dan selamanya, kau tetap terpatri di sanubari generasi anak negeri.
1: Seluruh rakyat Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Alang Layung, lagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: opat.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi ditinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila adalah titik di mana segala kemajemukan Indonesia bersatu, sebagai titik temu dan titik pijak di mana kebijakan negara, hukum, kebijakan nasional harus berlandaskan Pancasila. Pancasila juga titik tuju pemberi orientasi kemana bangsa ini akan diarahkan. Dengan membudayakan nilai-nilai Pancasila, maka Indonesia dengan keanekaragaman agama, ras, suku, partai, dan lapisan sosial akan aman dan sejahtera. Pupuk dan pelihara Pancasila agar tetap tumbuh mengayomi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Begal bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung FM 440 kHz. Terima kasih untuk Anda kaum dangu masih stay tune bersama Pro 4 dalam Dendang Nusantara. Yang mana tentunya malam hari ini nih yang suara menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti. Dan selepas Anda ditemanirkan kami ada Wei Rukanda tentunya. Baik, Dendang Nusantara kami hadirkan hingga pukul 20 nanti yang dirangkai dengan Tepas Tepangna Para Seniman. Dan informasi malam hari ini dilengkapi dengan menyampaikan warta dalam bahasa Sunda. Sementara untuk lagu-lagu dalam Wanda Keliningan kami hadirkan 2 jam hingga pukul 23 nanti. Dan di penghujung acara nanti tentunya kami akhiri perjumpaan Anda bersama kami dengan satu sajian dongeng Sunda. Di edisi siaran hari ini Kamis 1 Oktober 2026 dan bertepatan juga tentunya hari ini dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan hari ini pun diperingatinya sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan Hari PJ Tarian Sedunia. Terima kasih kaum dangu, tetap stay tune bersama kami Pro 4 RRI Bandung, Nyai Suara menemani Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Mendengar dimanapun Anda berada, beberapa lagu dalam irama Melayu telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menghantarkan saat ini pada pukul 19:40. Baik pendengar, kadang-kadang ada perasaan yang sulit ya untuk kita ungkapkan dengan kata-kata. Ada rindu yang hanya bisa disimpan dalam diam. Ada kenangan yang sesekali datang tanpa diundang. Dan ada cerita yang cukup kita kenang tanpa harus kita ulang. Mungkin itulah mengapa musik selalu punya tempat tersendiri di hati kita. Sebuah lagu bisa membawa kita kembali ke masa lalu, mengingat seseorang, ataupun hanya sekedar menemani kesunyian malam. Nah, kaum dangu, mari kita nikmati kembali lagu berikut ini, yang mana tentunya kami akan hadirkan dari suaranya Hujrin Hud Prahara, masih dalam Dendang Nusantara Irama Melayu.

0: Pancasila. Kaulah dasar negara, sumber segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa. Pancasila. Sejarah telah membuktikan, walau ada rongrongan dan gerakan yang ingin menggantimu, kau tetap tegak berdiri dan sakti sebagai ideologi bangsa. Pancasila. Kini, nanti, dan selamanya kau tetap terpatri di sanubari generasi anak negeri.
1: Heh, lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini. Lama loh kita gak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
2: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
1: Emang berita apaan sih? Jadi kepo. Emang seberapa pentingnya?
2: Ini, ada WhatsApp dari grup. Katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan? Sekalian bagi-bagi rezeki lah sama teman-teman grup lainnya.
1: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
2: Ya bukan lah, itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
1: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
2: Heh, belum sih.
3: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti-hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.
4: Suara Budaya Bandung.
5: Perempat Suara Budaya Bandung masih dalam Dendang Nusantara yang mana kami hadirkan lagu-lagu irama Melayu ke ruang dengar Anda. Untuk Anda kaum dangu yang malam ini mungkin sedang merasa lelah ya, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat-sangat begitu sederhana. Terima kasih karena sudah bertahan sampai hari ini. Terima kasih juga karena tetap berusaha meskipun mungkin tidak semua orang tahu betapa beratnya perjuangan yang sedang Anda jalani. Tidak semua perjuangan tentunya harus terlihat oleh orang lain. Tidak semua keberhasilan harus dirayakan dengan tepuk tangan. Terkadang bisa melewati hari yang berat tanpa menyerah pun, ini sudah menjadi pencapaian yang luar biasa tentunya. Jadi jangan terlalu keras kepada diri sendiri ya. Berikan waktu untuk beristirahat. Besok masih ada kesempatan untuk mencoba kembali, memperbaiki yang kurang, dan melanjutkan apa yang belum selesai. Dendang Nusantara kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Namun Nyai Suara masih akan menemani Anda hingga pukul 24 nanti. Ini merupakan lagu yang terakhir. Ada suara dari Noranza Idris, Joget Si Pinang Muda.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, yuk. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu.

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
0: Yuk, ada yang buka pintu.
1: Itu ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk, dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
3: Ibu!
0: Ayu?
3: Kenapa menangis? Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
3: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
3: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
3: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
4: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
3: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Perempat Suara Budaya Bandung, kaum dangu di mana wayan. Alhamdulillah tiasa tepang dangu desa nang simpuring punya iswara nyerengan kaum dangu dugi kareng sena tabu 24 wong ingke. Tepas tepangna para seniman sakuma biasana urang eusian 30 menit ka payun ku lagu-lagu pamonuti kaum dangu tangtosna urang ngadogikeun aya lagu Asmara ya. Lagu Asmara pop Sunda ya. Mimiti mata ya rasa mika cinta gitu ya. Oke. Cobi orang tinggal hilangnya kaum dangu. Kumaha wartosna kaum dangu, mudah-mudahan dari ramang sapa paosna ya. Sing sararehat pokana mah. Mudah-mudahan iya anu dibuka kusim kuring lagu Asmara dina Wanda karaoke nya. Margi danget iya. Nah, bade ngadoekeun lagu-lagu Wanda Pop Sunda kacapian mangga bebas. Bobile anu bade ngemunut lagu mangga diantos ya. Prung didugikeun kaum sadayana. Nu masih kene manco di Pro 4 AM 540 kHz RRI digital audio streaming.

0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
1: Suara Budaya Bandung AM 540 kHz kaum dangu aya nu munut lagu rupina teh mohon ieu teh cenah hoyong lagu Oncom Gondrong siap lah. Lagu Oncom Gondrong itu memang lagi viral banget ya. Kita cobain saja dibawakan oleh saya di malam hari ini dalam acara atau pidina acara apa nih? Tepas tepang napara seniman. Yuk, orang cobian kumaha Oncom Gondrong.

Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz kaum dangu yang merupakan lagu pamungkas ayat lagu Jalir Janji ya. Jalir Janji urang dugikeun bae ayeuna mudah-mudahan katampi kalian kabingahan khususna kanggum nu mika cinta mika landep kana lagu-lagu pop Sunda dina tepas tepangna para seniman. Prung.

0: kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Dangyang Gending, Wanda Kiliningan.

Nah, mudah-mudahan wengi iya kom dangu tangtos nama si kene dengdek cepilna kapro opat pargi lagu-lagu dina wanda keliningan tangtos na nuju kadugikan mepen dek kaum dangu nu kalesan pangitan danget iya nuju leleson leleson margit sadinten parantos beraktivitas atapi ah cecak mata kemana-mana ngajeng jeheti siang we cepil teh dengdek teras kapro opat alhamdulillah atuh hatur nuhun lagu-lagu tadi ke buka tepang dangu orang parantos kadugikan ayah sababara lagu diantawasna ayah cinta seni sariak layung ya ayah oge tak pangintan mohon doa lagu lajeng lagu-lagu nu tak acan kadugikan diantawasna ayah rukun iman lajeng banjar jumut oge istri tampikan rukun iman iya tangtosna rumpakan kaya ngadamel ibu cici cangkuriling almarhum kumaha lagu na hariring na yuk orang sami-sami lenyepan.

0: Indonesia negaraku.
1: Pancasila dasar negaraku.
0: Garuda lambang negaraku.
1: Undang-Undang Dasar 45 landasan hukum negaraku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung, kaum dangu mungkin ya orang dugikan hiji lalakon atau kisah gitu ya, mudah-mudahan lalakon tetiasa jantan inspirasi, inspiratif ya. Ayah hiji lalakon ngenaan salah seorang namina teh jajaka namina Arman. Numana ieu Arman teh saban dinten enjing-enjing sata acan angkat didamel anjeunna teh teweleh meser 2 bungkus sangu di hiji warung nasi kecil gitu nya di caket bumina. Satu bungkus untuk dirinya tanapi sabungkus kanggo anjeunna, hiji deui kanggo aya seorang bapak tua yang sering duduk di pinggir jalan. Nah, sate acan didugikeun urang tampi heula teleponna. Halo, Wilujeng Wengi.
3: Kum
2: salam, Mbah.
3: Nonton WT Eka Indonesia aja.
2: Oh, alhamdulillah, Mbah.
3: Di Indonesia sareng Bangladesh salapan 2.
2: Saha nu salapan, Mbah?
3: Indonesia.
2: Wih, Indonesia atuh unggulnya.
3: Tunggu, 7.
2: Alhamdulillah. Timnas.
3: Biasa kapina, Cece.
2: Ah, eta nu utami namanya banyak.
3: Mang. Kamari nembe jetrek apa itu teh?
2: Mohon.
3: Kapra opat mohon gitu. Tapi mancot ya, Cece.
2: Atur nuhun, Abah. Atur nuhun. Laguna naon, Bah?
3: Eta kerina ahat langkung Cece. Jadi prihatin aja.
2: Mangga insya Allah dipamilarikan, Bah.
3: Jadi prihatinnya.
2: Kinten salam, Mbah.
3: Nepangana mah kasadayana we ah.
2: Mangga.
3: Dikumkeun anu nuju maran com dikintun ka banyangotnya.
2: Iya, siap, Bah.
3: Dede cing sehat walafiat, dipanjangkeun yuswana.
2: Amin.
3: Diseurkeun rezekina.
2: Amin.
3: Kula warga saleh-saleh. Ditebihkeun tina musibahnya.
2: Leres eta pisan.
3: Tadi siang ngawi.
2: Leres.
3: Oh, tadi siang ngawi ayeuna teh sieurnya, aduh getol.
2: Mohon, Mbah.
3: Atur nuhun.
2: Mangga, Abah.
3: Mangga, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulah. Atur nuhun, moal dilami-lami deui rupina pamunut ti Abah Jangot aya sedih prihatin.

Kamu dengar merapat budaya Bandung tabu 22 langkung 2 menit waktu ngasih kuring ngadukikan obrolan budaya RR init nubaris diserangan ku Teh Rosyanti ngenaan obrolannya nyata kreativitas pecinta lagu dalam bayang-bayang artificial intelligence atau AI. Narasumberna Bapak Dr. Lili Supali MSN, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Seni Pertunjukan ISBI Bandung, kali Kang Wahyurhoe SSN MM, seniman dan pencipta lagu. Kumaha obrolana urang titenan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kembali lagi dalam acara obrolan budaya dan kali ini diproduksi oleh RRI Bandung. Saya Rosyanti Mustika yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan apa yang akan kita bicarakan kali ini cukup menarik. Keberadaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dalam penciptaan lagu berfungsi sebagai alat bantu inovatif yang mempercepat proses produksi sekaligus memicu perdebatan hukum dan etika. Jika dilihat dari begitu mudahnya siapapun saat ini membuat lagu dengan menggunakan AI, hanya tinggal menulis lirik lagu berdasar kepada apa saja yang ada di dalam isi kepala saat itu, tanpa mempertimbangkan nilai sastra dalam liriknya, tinggal memilih genre apa, musik yang ingin dibuat, dan penyanyinya mau perempuan atau laki-laki dengan jenis suara soft voice atau hard voice, dan tanpa hitungan jam, lagu pun bisa langsung tercipta. Begitu canggihnya AI, lalu muncul pertanyaan, bagaimana kreativitas pencipta lagu dalam bayang-bayang artificial intelligence atau AI? Saat ini sudah hadir bersama kita narasumber yang akan berbincang. Yang pertama ada Bapak Dr. Lili Suparli MSN. Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampurasun.
1: Sampes.
0: Baik, pemirsa RRI Net dan pendengar, Bapak Dr. Lili Suparli MSN ini adalah dosen jurusan karawitan di ISBI Bandung, sekaligus wakil dekan 1 bidang akademik dan kemahasiswaan Fakultas Seni Pertunjukan ISBI Bandung. Pak Lili, kegiatan ini saat ini mungkin sudah sangat padat sekali ya Pak Lili.
1: Ya, yang namanya apa ya, di perguruan tinggi tentu kesibukan itu bukan lagi sudah menjadi kesibukan, tapi ya makanan sehari-hari lah.
0: Makanan sehari-hari.
1: Ya, betul.
0: Dan tentunya juga semoga nih topik yang akan kita bahas saat ini juga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, termasuk juga generasi-generasi muda saat ini, termasuk para mahasiswa yang
1: mudah-mudahan
0: mungkin masih keliru dalam penggunaan AI. Baik. Dan narasumber yang kedua ada Kang Wahyu Rohe SSNMM. Assalamualaikum Kang Wahyu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh.
2: Badak suara.
0: Ini sangat jelas sekali ya bahwa Kang Wahyu ini suara, jenis suaranya yang begitu berat. Beliau ini adalah seorang atlet ya. Kang Wahyu ini adalah seorang seniman dan juga pencipta lagu. Kang Wahyu.
2: Ya.
0: Kang Wahyu sekarang itu adalah sudah di masa pensiun ya. Sebelumnya Kang Wahyu dinas di mana?
2: Ya, di Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
0: Wah, dan sudah berapa tahun Kang Wahyu pensiun?
2: Sudah gentong. Sudah 2 tahun lah.
0: 2 tahun pensiun.
2: Persis bulan ini 2 tahun.
0: Oh, persis bulan ini 2 tahun ya. Kang Wahyu. Setelah kegiatan mungkin ketika bekerja dulu begitu sibuknya dan sekarang sudah pensiun, apa saja Kang Wahyu kegiatannya?
2: Wah, kebetulan setelah pensiun saya tuh bangun studio di rumah ya. Biasanya kan nyewa wek kebatur leman itu. Nyewa studio, take vokal, nyewa segala macam begitu. Nah, sekarang punya studio sendiri. Jadi kita mengumpulkan anak-anak juga kreatif, apa berkreasi aja di situ, kreativitas di situ.
0: Baik. Walaupun sudah pensiun tapi aktivitas sebagai seniman masih berjalan terus ya.
2: Terus.
0: Dan bahkan masih mencipta lagu Kang Wahyu.
2: Masih. Wah. Kalau ada yang minta.
0: Kalau ada yang minta, boleh satu buat saya. Baik. Dan pemirsa dan juga pendengar RRI Net, seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa topik kita kali ini adalah akan membahas tentang kreativitas pencipta lagu dalam bayang-bayang artificial intelligence atau AI. Dan pertama saya ingin bertanya dulu kepada Pak Dr. Lili Suparli. Pak Lili, terkait dengan hal itu, apakah menurut Bapak ya, menurut Pak Lili, apakah kehadiran musik berbasis AI ini akan mengancam eksistensi pencipta lagu dan musisi profesional di industri kreatif?
1: Pertama, saya jawab bergantung kepada sudut pandang kita.
0: Baik.
1: Artinya adalah begini, sudut pandang kita itu juga ada dua. Sudut pandang kita sebagai pemerhati dan sudut pandang ya sebagai musisi atau pelakunya. Karena gini, Jujur sampai saat ini saya belum menyentuh yang namanya AI.
0: Oh.
1: Belum sama sekali. Kenapa? Bukan dalam arti saya anti, tapi pertama yang jelas saya belum bisa tentang mengoperasikan AI itu seperti apa. Walaupun menurut anak-anak, apa gampang tinggal kita minta. Nah justru kegampangannya itu juga tadi sudut pandangnya. Kalau kita hari ini berbicara tentang kreativitas, ketika kegampangan itu, artinya kemudahan-kemudahan yang ada di AI itu, pertama yang harus kita pertanyakan, sejauh mana nanti kaitannya dengan kreativitas? Itu pertama. Kedua, sejauh mana juga itu nanti dengan tingkat keterampilan para musisi? Nah ini juga merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita perhatikan. Contoh misalnya, saya lihat dulu dari sisi pencipta lagu lah umpamanya. Ketika pencipta lagu sekarang, saya tidak melihat dari include-nya, dari keseluruhan hasilnya AI-nya itu yang langsung dipublikasikan. Tapi misalnya seseorang pencipta lagu meminta memasukkan lirik dan sebagainya, langsung jadi dengan genre dan sebagainya. Nah, kan pertanyaannya sejauh mana kreativitas si pencipta lagu itu, layakkah masih disebut pencipta? Nah ini juga persoalan kalau dilihat dari sisi itu. Makanya saya katakan tadi bergantung sudut pandangnya. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, misalnya oh karena ini mendesak, karena ini industri dan sebagainya, ya tanpa apapun yang penting hari ini, bahkan misalnya satu jam diminta lagu itu harus sudah selesai, mungkin ya di sisi industri. Tapi kalau kita hari ini mendiskusikan tentang persoalan kreativitas, dua persoalan atau dua dimensi yang berbeda.
0: Baik.
1: Kreativitas dengan industri itu dua hal yang berbeda.
0: Baik, baik. Nah, kalau dari sisi kreativitas sendiri, Pak Dr. Lili, keberadaan AI ini bisa nggak diakui walaupun misalkan hasilnya sangat bagus, kreatif, sesuai sama seperti yang dibuat oleh manusia langsung? Itu bisa kita ketahui atau tidak menurut Pak Dokter?
1: Ya gini, ada karakteristik ya. Kalau saya lihat dengan kalaupun mungkin ini ya misalnya yang sudah jadi kan tanpa di transmedium kan, maksud saya adalah tanpa transmedium itu begini, setelah hasil di AI nya seperti itu, kemudian dicermati, dipelajari oleh si penyanyinya, dan itu bisa jadi ya mengatakan bahwa itu kreativitas si pencipta lagu itu. Tetapi secara karakteristik apabila tanpa digubah kembali, tanpa di istilahnya direkayasa kembali, kalau saya gitu, itu tetap kedengaran beda karakteristiknya. Apalagi gini, kita tahu bahwa di Sunda aja lah ya, penulis lagu pop Sunda dan sebagainya, itu kan kalau mereka-mereka yang sudah biasa itu kan sudah punya karakter, punya kekhasan. Begitu tiba-tiba misalnya si X ini membuat melalui AI, itu karakter yang awal pasti hilang. Karena yang saya pahami ya, karakter itu nggak bisa masuk kepada AI itu.
0: Nah,
1: AI itu kan hanya diminta ini liriknya, minta genre anu, udah langsung masuk tanpa karakteristiknya apa si penyanyi, si pencipta itu.
0: Nah,
1: jadi bagi saya tadi pertanyaannya, apakah iya itu layak, masih layak disebut kreatif dalam konteks ini?
0: Baik, baik. Nah, ini saya ingin berlanjut bertanya kepada Kang Wahyu sebagai pencipta lagu. Kang Wahyu, tadi seperti yang Pak Lili katakan bahwa seorang pencipta lagu yang sudah beberapa kali menciptakan lagu punya karakter dalam lagu-lagunya, punya ciri khas dalam lagu-lagunya. Permasalahannya saat ini, Kang Wahyu, banyak bermunculan pencipta-pencipta lagu yang masih baru, kemudian menciptakan lagu dengan menggunakan AI, dan sedihnya adalah lagu yang dibuat menggunakan AI ini dengan begitu mudahnya diterima oleh masyarakat kita. Menurut Kang Wahyu sebagai pencipta lagu ya, keberadaan AI ini dalam kondisi yang seperti itu bagaimana menurut Kang Wahyu?
2: Ya, berat ini pertanyaan Pak Lili. Jadi sebetulnya begini ya, kalau saya teliti dicek di AI gitu, jadi Itu AI itu ada kelebihan, ada kekurangan juga sebetulnya ya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ya kelebihannya atau kekurangannya ya jelas mengurangi lapangan kerja, pasti mengurangi lapangan kerja manusia. Karena memang yang pekerjaan secara rutin itu bisa dikerjakan oleh AI, dan AI tidak pernah lelah kerja 24 jam nonstop. Ya. Kalau manusia misalnya kan, manusia ini kena dengan lelah. Jadi human errornya manusia itu lebih banyak dibanding dengan aplikasi AI. Jadi AI itu ya luar biasanya ada, ya tidak luar biasanya juga ada. Karena tadi kata Pak Lili, karakternya tidak masuk di situ. Karakter tidak masuk di situ. Jadi kita kalau punya intuisi, implongan, lamunan, sebetulnya kunaonnya kan itu rap gitu lagu teh. Tapi musiknya tuh gitu we. Jadi ketika kita memasukkan, saya pernah satu kali saya pernah masukkan lirik ke AI, kan dibikin sama dia tuh. Gitu ya. Masukkan lirik ke situ, terus musiknya minta disco dangdut gitu, tinggal klik keluar. Ternyata monoton sebetulnya. Monoton. Dengar aja lagu-lagu yang pakai AI sekarang. Betul. Musiknya hampir mirip-mirip. Terus lagunya juga hampir mirip-mirip. Ini sebetulnya kemampuan saya bukan begini lagu ini gitu kan. Karakternya enggak dapat, karakternya enggak dapat. Jadi ini kan dalam penciptaan lagu itu ada, lagu itu misalnya ada sedih, gitu, gitu, karakternya gembira, bahagia, kecewa dan lain-lain, tidak bisa diwakili sama AI.
0: Oh.
2: Tidak bisa diwakili sama AI. Baik. Ya. Jadi memang ada sisi kekurangan, ya negatif, positif adalah. Ya kelebihannya yang tadi, memang kelebihannya memang praktis aja gitu. Biasanya kita kalau rekaman 5, 6, 7 orang misalnya masuk studio rekaman, terus dengan AI ini hanya klik masukin lirik ke situ, jadi bisa lagu jadi hanya 2 orang. Menit selagu. Makanya AI tanpa lelah itu 24 jam dia bekerja, aplikasi itu bekerja tanpa lelah. Tidak seperti manusia.
0: Baik.
2: Tapi kekurangannya itu tadi.
0: Oh.
2: Ya, tidak ada karakter, tidak ada intuisi, segala macam tidak ada di situ. Dan tidak ada etika dan moral.
0: Gitu. Nah, itu. Nah,
2: itu tidak ada etika dan moral. Dan AI itu tidak bisa sepenuhnya mewakili manusia, tidak bisa. Kecuali dengan arahan manusia.
0: Ya.
2: Jadi originalitas itu diarahkan sama kita baru, tapi kalau tidak diarahkan sama manusia, dia tidak dapat sepenuhnya menirukan originalitas manusia. Tidak bisa, kecuali diarahkan manusia. Kalau tidak diarahkan, tidak bisa.
0: Nah, ini yang menarik Kang Wahyu. Berarti AI ini tetap diarahkan oleh manusia.
2: Tetap diarahkan oleh
0: manusia. Diarahkan oleh manusia dan bisa meniru suara apapun yang dihasilkan oleh manusia, baik itu alat musik dan lain sebagainya. Yang menarik pertanyaan saya adalah, dari mana? Ya ini mungkin bisa ke Pak Lili dulu ya Pak. Dari mana AI bisa mendapatkan jenis-jenis suara alat musik termasuk tradisional? Ketika misalkan kita kan minta nih di AI mau membuat lagu Sunda tapi dengan iringan misalkan ada gamelan. Lagu postur ada suara gamelan, kemudian ada suara ya musik tradisional Sunda lah gitu. Dari mana AI dapat suara alat-alat musik tersebut?
1: Ya kan mereka banyak uang, nah, itu membeli dari ya kita juga yang dulunya merasa wah ini ya itu sumber juga penghasilan. Ya cik upamana gini lah kalau saya ngomong dengan bahasa Sunda ya, mereka banyak yang membuat misalnya motif-motif kenang, motif-motif gamelan atau sampling-sampling yang dijual. Ya, mungkin pada waktu itu ketika mendapatkan uang 5 sampai 10 juta, wah itu kan luar biasa. Tapi justru hari inilah kita dampak kerugiannya itu yang tadi katakan Kang Wahyu. Ya, banyak personal-personal kita yang ya libur ya karena itu. Nah, itu jadi dulu mungkin iya bahwa ya merasa oh ini payu kok. Saya hanya dengan menjual 2 motif, 3 motif tabuhan, baik itu kenang, gamelan, apapun, sekian juta, iya untuk dia, tapi untuk Sunda sekarang, ya maaf saja. Contoh yang saya sekarang merasa agak sungkan juga ketika kenang sudah mulai, kalau dulu mah sasangaleun leungeun, sekarang tinggal dipencetan gini udah kenang bunyinya. Nah itu karena siapa? Ya karena pengenang-pengenang yang tidak bertanggung jawab itu yang menjualan bunyi.
0: Baik. Kang Wahyu bagaimana menanggapi tadi?
2: Ya seperti Pak Lili aja. Jadi mereka memang cari atau beli ya. Saya kira kalau AI beli ya. Karena yang punya itu Amerika, orang kaya ya. Oh. Jadi itu beli sampler ya, sampler kenang, gamelan segala macam gitu tuh. Itu memang diadopsi ke DAW namanya. DAW itu Digital Audio Workstation. Itu yang merangkum dan itu yang merekam.
0: Oh, baik.
2: Yang membuat. Jadi DAW itu ya Digital Audio Workstation itu fungsinya untuk itu, untuk merekam, menyatukan suara, ngedit juga. Nah, di situ. Jadi di situ sampler-sampler itu, sampling-sampling kata Pak Lili tadi, itu dimasukkan semua ke situ. Dan dibikin hitungannya. Kalau yang saya tahu, dihitungannya dibikin nih. Ini temponya 100. Mincit misalnya, dengan tak kalau lagi kenang. Bikin tempo yang 120, bikin tempo yang 140, sampai tempo 180. Itu dibikin, makanya lagu-lagu di, yang digarap sama AI jarang lagu melo. Hampir 80% ngebeat lagu.
0: Oh, beat ya.
2: Bayangkan kejadiannya sekarang nih, misalnya jam 1 gitu, setengah 2 udah jadi lagunya. Atau jam 1 lebih 5 menit sudah jadi lagunya. Tinggal kirim liriknya aja. Tinggal kita, ya tadi ya sama Rus juga sudah dikasih tahu. Jadi mau pilih genre musik apa di situ tinggal kita klik aja gitu. Begitu.
0: Baik-baik. Nah, ini menarik ya, kalau misalkan memang itu semua juga berawal dari mungkin kekeliruan yang dilakukan oleh seniman-seniman kita mungkin ya, yang tadinya mungkin mereka menjual itu tidak terbayangkan akan dibuat seperti sekarang, karena mungkin mereka melakukannya di tahun mana sebelum booming AI.
2: Betul.
0: Begitu. Nah, ternyata hasil-hasil yang mereka buat itu yang kemudian dijual menghasilkan uang dan ternyata merugikan. Bisa disebut merugikan tidak menurut Pak Lili?
1: Ya, merugikannya memang ada. Yaitu apa tadi? Kita yang biasanya tukang kenang mikir, yang biasanya kreatif, yang biasanya juga akhirnya mendapatkan penghasilan, sekarang itu setidaknya jarang. Ya ini kan merugikan. Sekarang ada yang lebih lagi dari itu.
3: Pakai AK itu.
1: Iya.
3: Semap pakai AK.
1: Yang lebih merugikan lagi sebetulnya bukan persoalan ekonominya, tapi persoalan nilai kebudayaannya ini yang hilang.
0: Nah itu.
1: Ya. Betul. Kenapa hilang? Nanti tidak ya mungkin tadi kekeliruan itu yang akan berdampaknya apa? Sekarang ada. Yang itu tadi bunyi-bunyi atau AI atau alat-alat apa diberikan kepada kita dan kita membelikan itu. Nah, kemudian nanti 1, 2, 10, mungkin 50 tahun yang akan datang, kita ingin yang aslinya, malah kita harus sekolah ke Amerika. Dan itu kerugian budaya sebetulnya.
0: Nah, itu. Itu maksudnya.
2: Kalau saya boleh tambahkan, kalau kita sebagai seniman praktisi ya, di lapangan gitu ya, suka nabu bikin aransemen komposisi dan lain-lain, pastilah tidak akan mengambil AI. Saya kira seperti itu ya. Kalau kita memang seniman praktisi yang suka bikin lagu, bikin musik atau komposisi gamelan dan lain-lain, pasti soalnya apa? Enggak ada kepuasan di situ di AI. Jadi puasnya memang kita dibikin kreativitas bersama-sama lah. Rekaman memang rekaman normal aja. 3, 4, 5 orang, 6 orang begitu. Saya tuh diprotes sama anak saya, sama Aden. Ketika saya masukin lirik terus jadi, terus saya upload di YouTube kan. Aden ngawe Aden ngawe. Pak, cukup sekali lagu Bapak di AI kan. Dikena AI kan gitu. Oke. Kan Bapak teh cenah sudah dikenal sebagai pencipta lagu. Jangan-jangan nanti Bapak dikenal, oh ada Kang Ohi bisa nyanyi lagu setek AI.
0: Nah.
2: Jangan sampai ada itu katanya. Dan saya oke Den, saya stop. Cuman coba aja ini karena ada AI ini saya coba begitu. Jadi jangan Pak gitu.
0: Baik.
2: Kan kalau Bapak mah bisa bikin sendiri, enggak usah masukkan ke AI. Ada studio sendiri. Bikin aja rame-rame gitu, biasa kreativitas begitu. Jadi ya benar juga, benar juga. Jadi nanti apa jangan-jangan oh Yurai bisa nyanyi lagunya mengenai AI di bantuan Kiki. Memang ya tidak bagus lah gitu ya, tidak bagus secara kualitas. Ya mungkin jumlahnya juga tidak bagus gitu karena memang mengandalkan mesin lah kalau itu ya.
0: Baik.
2: Jadi enggak ada ruh di situ.
0: Ya, betul sekali. Nah, Kang Wahyu, kalau misalkan seperti ini ya, banyaknya lagu-lagu yang diproduksi oleh AI ya, manusia yang menggunakan AI untuk menciptakan lagu dengan lirik yang mungkin apa saja yang ada di otaknya dia gitu ya untuk membuat liriknya yang mungkin jauh ka merenah mah ya, jauh dari nilai sastra di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, Ini kan lebih jauhnya juga mengancam tentang nilai apresiasi masyarakat kita nih akan terhadap lagu Sunda. Betul. Nah, melihat fenomena yang seperti ini, Kang Wahyu, apa yang sebaiknya harus dilakukan oleh kita seniman-seniman seperti Kang Wahyu? Ya.
2: Dan itu luar biasanya ya, saya sedikit mundur dulu. Dan luar biasanya AI. Pilih kita mau suara siapa? Mau suara Bang Haji Roma Irama, suara Mansur, Rita Sugiarto, siapapun ada di situ. Jadi yang sudah kedetek oleh AI, misalnya, kalau suara Wahyu Rohe misalnya, berarti can kedetek ta? Can kedetek AI. Yang sudah kedetek itu bisa, biasanya penyanyi-penyanyi pop dan dangdut yang tarafnya nasional, dan itu kedetek. Dan kita bisa, saya mah yang ku Mansur, bisa klik Mansur S di situ, suaranya Mansur S, diklik Roma Irama, suara Roma Irama, gila nggak? Seperti itu tuh AI itu. Jadi kalau untuk para seniman seperti saya, ya menghadapi fenomena itu, ya kita kan berangkat ya dari alam juga atau ridak juga, tapi berangkat juga dari akademis ya, berangkat dari akademis. Jadi memang kalau bisa. Sebagai bahan percobaan sih okay, ya sebagai bahan apa percobaan pengalaman dan lain-lain. Tapi kalau untuk berbuat sesuatu, kita membuat karya sesuatu, lebih baik tidaklah. Lebih baik kita melibatkan teman-teman. Kalau saya begitu aja sih, melibatkan teman-teman, karena isi kepala teman-teman ada 5-6 orang itu beda. Jadi inspirasinya beda. Kalau AI nggak begitu, cuma AI ngecek AI tak gitu, cicingu di dalamnya masuk kirimkan lagunya ke dia.
0: Iya, betul. Nah, kemudian kalau misalkan untuk di sudah ada belum Kang Wahyu? Misalkan di untuk festival atau lomba, adakah ketentuan misalkan gini untuk lomba kali ini pencipta lagu Sunda misalkannya lomba menciptakan lagu Sunda, tapi dilarang menggunakan AI, ada nggak?
2: Belum ada seperti itu. Belum ada. Jadi apa? Jangan menggunakan AI gitu. Belum ada kata-kata itu. Dan kalau memang ada yang menggunakan AI juga, nggak mungkin ada. Kalau di festival atau Pasanggiri, saya kira karena itu, karena jadi pemalsuan di situ kalau pakai AI. Saya kira tidak ya, tidak. Belum ada. Belum ada. Jadi memang harus original aja, nyanyi-nyanyi ya live, musik-musik ya live gitu.
0: Baik.
2: Dan mungkin dibantu sama AI.
0: Iya, dan berbeda dengan untuk seperti di akademisi ya Pak Dr. Lili, mungkin untuk skripsi, penelitian, jurnal dan lain sebagainya itu kan sudah ada ketentuan ya, dan sudah sangat diketahui ketika misalkan menggunakan AI berapa persen itu akan

0: persoalan-persoalan yang gak boleh pakai, dan itu kelihatan. Ketika kelihatan itu, ya itu yang tidak lulus, banyak yang tidak lulus. Itu sudah kami juga di dalam bidang pendidikan sudah jelas gitu. Tadi terlihat, oh ini ada sampelnya. Nah, sebelum itu juga kan banyak yang namanya duplikasi dan sebagainya, yaitu misalnya dengan aplikasi-aplikasi Trinity dan sebagainya, itu tidak boleh, apalagi AI sangat ketahuan, dan itu dijamin untuk tidak lulus.
1: Baiklah. Nah, tapi itu ada aturan secara tertulis tidak, Pak Lili?
0: Jelas,
1: tidak
0: boleh. Jelas itu diatur.
1: Oh, ada diatur ya, baik, baik.
2: Dan AI itu tambah sedikit. Dan AI ada balelol sebenarnya mah.
1: Oh ya.
2: Nyebut misalnya Katineng, Katineng cek mana nama gitu kan?
1: Iya, iya.
2: Endah, jadi
1: gitu. Oh, iya, iya.
2: Itu sempurna,
1: betul,
2: 100% sok ya kuping gue.
1: Iya, iya. Gitu. Baik, baik.
2: Jadi kita lawan, oh ini AI yang nyanyi gitu.
1: Baik, semakin seru perbincangan kita nih pendengar dan pemirsa RRI-nya. Tapi ya kita mau rehat dulu karena akan menampilkan satu buah lagu yang akan dibawakan oleh rekan-rekan kami dari Pro 4 RRI Bandung. Ada satu buah lagu Pati Lalaki yang akan dibawakan oleh Teh Ano.

0: Pendengar dan pemirsa RRI.net di mana saja Anda berada, kembali lagi dalam obrolan budaya kali ini diproduksi oleh RRI Bandung dan saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda, masih bersama narasumber kita ada Bapak Dr. Lili Suparli dan juga ada Kang Wahyu Rohe, dan kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol kita tentang keseruan keseruan AI ya. Wow, seru sekali nih AI. Dari tadi sudah dibahas oleh Pak Lili dan Kang Wahyu ya. Jadi memang betul ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Tapi ada yang perlu dipahami oleh masyarakat kita untuk bagaimana sih sebaiknya menanggapi keberadaan AI ini, dan kita harus bagaimana begitu ya. Nah, tapi berbicara dulu tentang tadi satu buah lagu Pati Lalaki yang dibawakan oleh Teh Ano Mugia ya. Di awal kemunculan lagu tersebut itu dipopulerkan oleh almarhum Kang Darso ya, seorang maestro penyanyi pop Sunda ya, dan tentunya pada awal kemunculan lagu Pati Lalaki ini sekitar tahun 2000-an sempat membuat sesuatu yang baru begitu, di mana pada saat itu lagu pop Sunda mulai terdengar ada alat musik barat di dalamnya yaitu saksofon ya, dalam lagu Pati Lalaki tersebut yang dibawakan oleh almarhum Darso. Sebelumnya belum pernah ada dalam lagu pop Sunda masuk alat musik seperti itu. Nah, itu di tahun 2000-an, dan sekarang melihat fenomena keberadaan AI, mau alat musik apapun sekarang bisa masuk ya Kang Wahyu ya. Alat musik barat, alat musik Sunda, kalau mau membuat musik dari AI begitu, mau pakai saksofon, mau pakai klarinet, mau pakai apapun sekarang sudah tersedia dalam AI. Tapi tetap yang menjadi permasalahan adalah apapun yang dibuat oleh AI ada kekurangannya, di antaranya adalah tidak ada emosi di dalamnya. Tidak ada karakter di dalamnya. Termasuk jenis suara juga yang akan keluar vokalnya itu sama ya Kang Wahyu ya. Sama, baik itu mau suara vokal laki-laki atau perempuan, tapi itu jenisnya akan sama. Nggak geblek ya itu. Jadi sudah bisa dipastikan oleh kita yang mendengar, oh itu AI. Nah, baik. Nah, Pak Dr. Lili, kembali saya akan bertanya kepada Pak Dr. Lili. Jadi bagaimana melihat fenomena seperti ini, apa sih sebaiknya yang harus kita lakukan? Apa sebaiknya yang harus kita bijak dalam menanggapi keberadaan AI tersebut dengan segala kekurangan dan kelebihannya?
1: Sebetulnya dalam menyikapi ini ya, persoalan ini, karena ini satu persoalan yang tidak bisa kita bendung, tidak bisa ya. Artinya kenapa? Karena itu kita kepung dengan berbagai persoalannya, dengan berbagai solusinya. Misalnya tadi dengan kemudahan-kemudahannya kita sudah terkepung. Nah, dengan persoalan-persoalan kalau tidak ada ini ada ini, tadi kan banyak aspek-aspek, mau bunyi apa, mau dan lain sebagainya. Artinya kita sudah seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu yang salah sikapnya. Kita jangan berbicara tentang seolah-olah kita enggak bisa apa-apa, itu bullshit. Itu omong kosong. Saya kira bisa apa? Nah, gini. Saya coba analogikan dulu kepada yang lainnya. Dulu kita selalu oleh orang tua kita itu adalah kamu harus belajar ngitung, harus belajar berhitung, betul enggak? Ini salah satu contoh. Padahal dulu juga diberi contohnya pertama dengan jari-jari tangan. Artinya bukan langsung dari otak kita. Ada media. Sudah dengan jari tangan, baheula mah aya disebut biting. Biting itu seperti tusuk sate gitu ya. Nah, itu untuk belajar menghitung. Oh ini. Nah, artinya apa? Sebelum ada nempel di otak kita, ada media. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah boleh AI digunakan pertama sebagai media eksperimental, boleh. Nah, karena kita dalam konteks berkesenian itu ada eksplorasi, ada komposisi, ada presentasi. Nah, eksplorasi itu adalah tadi bagaimana kita mencoba dan lain sebagainya. Nah, AI sebagai eksplorasi sangat diwenangkan saya kira. Oh, misalnya kita ingin tahu karakteristik satu genre misalnya, tinggal tanyain, oh yang begini motifnya, kita pegang itu. Oh, ingin melodi yang seperti ini, ke barat-baratan misalnya atau ke Melayu, kita pegang, tanyakan. Artinya kita AI itu jadikanlah sebuah referensi. Jangan dijadikan sebuah produksi. Kalau dijadikan sebuah produksi, ya tadi Kang Wahyu juga bicara, jangan-jangan nanti melamakan kita juga. Kalau itu dijadikan sebuah produksi, pertanyaannya kejujurannya di mana? AI yang membuat, kok yang namanya kita itu nggak bisa. Tapi kalau AI sebagai tadi main-main, ah, dan saya mah bukan untuk menjadi ingin menjadi dikenal sebagai pencipta lagu, ini hanya iseng-iseng, mangga. Tapi juga jangan lupa, harus ada tak pengetahuan lain. Di antaranya apa? Kesusastraan. Kesusastraan. Jangankan bahasa Sunda, bahasa daerah ya. Nah, bahasa Indonesia saja kalau sudah menjadi sastra lagu, itu juga bukan persoalan enteng, bukan persoalan mudah. Nah, artinya mangga, yuk kita perlakukan AI. Kita tidak bisa AI itu juga ditolak. Ya, tapi yuk sebagai referensi, sebagai sumber pengetahuan saja, jangan dijadikan sebagai rumah produksi, tapi jadikan sumber pengetahuan, sumber percobaan. Itu mangga, apa bedanya dengan ya tadi kita komputer juga sama kan. Ketika kita ingin tahu aksara Arab, lihat komputernya aja. Jadi refleksikanlah itu sebagai sumber referensi, jangan dijadikan sumber produksi. Baik. Saya kira itu.
0: Baik, baik, baik ya. Nah, ini perlu digarisbawahi ya pendengar dan pemirsa RRinet bahwa bijak kita untuk menggunakan AI itu sangat penting ya tadi. Bagaimana AI ini hanya diberikan hanya sebagai referensi saja, bukan sebagai alat untuk produksi. Nah, kembali lagi saya ingin ke Kang Wahyu nih, Kang Wahyu, terkait dengan Kang Wahyu sebagai pencipta lagu ya. Kalau misalkan ada kasus yang menggunakan data dari karya Kang Wahyu, misalkan lagu Kang Wahyu, kemudian tanpa izin lalu diproses lagi menggunakan AI. Nah, ini akan memicu potensi pelanggaran hak cipta tidak kalau misalkan seperti itu?
2: Saya kira sangat ya. Sangat memicu memang pelanggaran hak cipta lagu seperti itu. Kecuali ada izin. Kecuali ada izin. Dan itu juga saya juga berpikir lagi untuk kalau untuk AI gitu ya. Saya kasih atau enggak gitu kan, berikan atau enggak gitu. Ini AI yang nanti yang bekerja begitu. Itu tergantung perjanjian kita sebetulnya kalau begitu ya. Ya kalau ada izin terus memang disikapi dengan baik, diberikan contohnya ke kita akan digarap seperti ini misalnya, bisa saja gitu. Kata Pak Rudi tadi, jadi AI itu bukan utama tapi pelengkap saja. Misalnya kita musik, bikin musik pop Sunda nih, misalnya saya nyanyi atau siapa aja yang nyanyi, terus yang joget-jogetnya bikin dari AI misalnya, nggak apa-apa. AI kan bisa dirubah mukanya.
0: Betul.
2: Mukanya pakai muka Rita Tila, muka Rosyanti, kan bisa begitu. Boleh itu. Jadi di situ pelengkap. Tidak ada bedanya kalau di sebuah panggung pertunjukan. Ya, lighting itu kan menajamkan suasana atau apa. Itu boleh ya, seperti itu. Itu juga kan, tapi tidak utama. Sebagai pelengkap apa pertunjukan saja di situ untuk menajamkan sesuatu di situ, lighting dipakai gitu. Audio dan lain-lain sama. Saya kira sikapi seperti itu, seperti kata Pak Lili tadi, jangan dijadikan jadi produksi, tapi jadi media sajalah, sebagai referensi saja, tidak ada masalah dan itu tidak dosa. Nah, silahkan gitu.
0: Baik.
2: Tapi tidak utama gitu.
0: Baik, baik. Tapi apakah tidak terasa mengerikan ya Kang Wahyu, seperti begini, lagu yang dibuat menggunakan AI oleh manusia dengan misalkan liriknya yang kurang baik, misalkan ya, dengan lirik yang kurang baik yang tidak seharusnya disampaikan kepada masyarakat, kemudian lagu tersebut ditanggapi sebagai pemakluman, misalkan ah data mah lagu AI, misalkan lagu itu padahal sudah menyebar dan sudah memberikan apresiasi yang jelek kepada masyarakat misalkan ya. Nah, tapi ada pemakluman ketika musik itu digunakannya diproduksi menggunakan AI, hanya bisa sebatas begini saja. Ada etama AI, ada etama AI. Menurut Kang Wahyu kalau dalam kondisi seperti ini bagaimana?
2: Ya enggak juga, karena memang lagu dengan iringan musik dari AI misalnya, itu lagu itu utama ya. Jadi lagu itu utama gitu, menceritakan apa karakternya, cepat seperti apa, pengen lagunya itu seperti apa. Saya kira kalau begitu ya itu harus dirubah, harus diganti saya kira. Tidak boleh, tidak boleh itu menyalahi aturan atau menyalahi apa ya, menyalahi apa Pak Lili? Kudrat atau menyalahi aturan main lah ya seperti itu ya. Misalnya rubakannya atau liriknya kemana-mana, saya kira tidak lah kalau begitu ya. Kita wajib diapresiasi ya dengan catatan lah seperti itu. Dengan
0: berarti catatan. Kalau melihat seperti ini, apakah harus ada hukum yang apa ya, yang di dalamnya bisa mengatasi tentang hal seperti ini? Misalkan untuk ada yang membuat musik dengan AI, siapapun begitu ya, musiknya menggunakan AI dan liriknya mereka membuat apapun liriknya yang sebetulnya tidak baik untuk diapresiasi oleh masyarakat. Apakah perlu ada payung hukumnya?
1: Ya, sebetulnya payung hukumnya sudah ada. Yang jadi persoalannya adalah begini, orang mau enggak menangkap orang yang membuat yang mengoperasikan AI-nya itu? Nah, itu kan yang menjadi persoalannya. Payung hukumnya kan jelas bahwa gini, ketika kita menyebarkan atau apapun misalnya dengan pornografi atau apapun, itu ada undang-undang ITE. Ya itu kan ada. Nah, yang menjadi persoalannya tadi, ada enggak delik aduannya? Kan kalau hukum ada harus ada delik aduan. Nah, saya enggak tahu lah itu orang hukum, tapi yang jelas itu ada kan. Nah, tinggal yang jadi persoalannya adalah kita mau enggak. Nah, kan itu yang mengoperasikan. Misalnya contoh gini. Saya aja masukkan itu ya karena apapun karena ketidaktahuan dan sebagainya ya, kita jangan dimaklumi kan ada yang menyebarkannya
0: ya.
1: Nah itu istilahnya cari dulu akun siapa yang menyebarkan misalnya kalau di media sosial atau apapun. Nah udah ketemu prosesnya lihat. Nah tetap harus dikasih pelajaran. Nah jadi ini untuk apa, supaya nanti siapapun yang menggunakan AI itu tidak serta-merta hanya ujuk-ujuk lah gitu. Harus ada proses. Nah karena memang ini berkaitan dengan dulu tahun 80-an. Maaf ya, Pak Soeharto mengatakan bahwa kita sebentar lagi akan menghadapi pasar bebas. Nah pasar bebas tuh ini ya. Jadi dulu bayangkan, dulu itu Kang Wahyu nulis lagu, ada filter siapa? Produser. Sekarang produsernya siapa? Ya kita. Musisinya kita. Menciptanya kita. Itu yang disebut bebas itu. Nah, yang sayangnya pasar bebas itu tidak dibarengi dengan ketentuan-ketentuan batasan-batasan tadi. Karena apa? Ya sulit juga. Nah, maksud saya adalah bisa itu nanti si akun yang menyebarkannya siapa, yang membuatnya siapa. Nah itu nanti akan ketemu, oh kalau begitu salah lu loh gitu. Nah mau tidak mau harus mempertanggungjawabkan. Nah celakanya di kita gak mau itu hasilnya. Saya gak tahu juga aparat juga mau gak menangkap itu. Atau LSM-LSM atau asosiasi-asosiasi mau gak menguruskan itu. Karena mereka mengatakan, ah ini ya tadi karena ini AI, emang kalau AI tidak dioperasikan manusia sama. Nah berarti yang mengoperasikannya yang bertanggung jawab. Nah ketika yang mengoperasikannya tidak bertanggung jawab, kena hukum. Nah itu konsekuensi harus. Nah tapi tadi yang persoalannya adalah bagaimana kita ya itu regulasinya. Saya kira itu kan payung hukumnya sudah ada. Mau nggak regulasinya? Tinggal gitu.
0: Baik-baik. Dan mungkin ini masyarakat kita harus harus mengetahui ya, Pak Dokter, tentang tadi apa sebetulnya sudah ada payung hukumnya begitu, dan kemudian ada caranya kalau misalkan kita mau apa seperti yang misalkan mau melaporkan si pencipta lagu yang menggunakan AI yang sebetulnya tidak baik, itu sudah tahu ada misalkan. Tapi masyarakat kita mungkin belum semua tahu tentang hal tersebut
1: karena tidak diberitahu.
0: Nah, ini yang harus diberitahu. Nah, siapa yang harus memberitahu? Nah,
1: kan kita banyak asosiasi-asosiasi pencipta lagu dan sebagainya. Itu harus bergerak. Oke, saya flashback ke tahun 70-an, 80-an. Itu ada lagu di Suna itu Buah Jagung.
0: Buah Jagung.
1: Ya, itu tidak ada kata-kata vulgar sebetulnya. Nah, mimiti buka baju nak, katemong ramai bulu nak, dan sebagainya. Dan tidak ada yang kalau kita lihat secara langsung itu yang porno, nggak ada. Tapi pada waktu itu ditutup loh. Itu tidak boleh gitu. Di stop itu. Bayangkan hanya dengan kata-kata seperti itu. Nah tapi sekarang malah maaf lebih vulgar mengatakan maaf jenis kelamin laki-laki perempuan. Yeah. Nah itu nyaris seolah-olah tidak ada apa-apa. Yeah. Karena apa? Ini yang notabene ada asosiasi musisi Indonesia, ada asosiasi, ya itu yang harus bergerak. Ya itu yang harus mengadukan gitu lah. Nah jangan sampai itu dibiarkan. Karena apa? Jangan dali ini mah AI. Emang AI tidak dioperasikan? Yeah. Yang mengoperasikannya
0: gitu. Ini mah AI dan masyarakat pada suka dengan lagunya Teta. Itu tuh Pak yang jadi pertimbangannya Teta kan. Karena ada madara resepun, masyarakat kita suka dengan lagu itu ya. Gitu, yang padahal mah tidak ada nilai apa ya, apresiasi di dalamnya begitu.
1: Dan ini yang lebih penting lagi, ini ke dunia saya ya, ke dunia pendidikan. Ini terjadi. Anak buat skripsi dengan AI, pengujinya dosennya juga menggunakan AI. Ini yang lebih bahaya.
0: Wow. Wow.
1: Ya iyalah.
0: Lalu kemudian bagaimana ya, Pak Dokter?
1: Nah, untung di kami itu karena bukan di kami sih sebetulnya. Itu sudah ketahuan ya, pada akhirnya kami lebih selektif sekarang itu. Makanya kami sekarang sudah mulai mencoba skripsi di ISBI Bandung sudah mulai tatahar harus menggunakan bahasa Sunda. Dan lain sebagainya yang memang di AI belum ada.
0: Nah,
1: belum bisa kemudian ya? Ya ada proteksi lah, tapi nggak akan disampaikan di sini. Saya takutnya nanti kalau saya sebutkan proteksinya nanti ada lagi caranya untuk membobol.
0: Betul netizen ya.
2: Sepakat, saya setuju itu benar.
0: Baik. Oh, jadi ada rencana untuk di ISBI Bandung itu skripsinya akan menggunakan bahasa Sunda ya. Begitu. Wow.
1: Kalau sekarang sih sudah abstraknya sudah mulai.
0: Oh.
1: Supaya apa? Kebudayaannya kita kuatkan.
0: Jadi positifnya adalah kebudayaannya lebih terasa, ya. Kemudian juga untuk menghindari penggunaan AI dalam membuat skripsinya. Ya. Karena bahasa Sunda
1: pasti nulisnya hese.
0: Hese pasti. Hese komo ku aksara Sunda marada lieur ya. Aduh. Baik, tapi kok bisa sih Pak bisa langsung ada ide gitu untuk bisa merubah kenapa? Skripsi dengan bahasa Sunda?
1: Saya melihat dua negara yang kenapa kebudayanya masih bertahan. Karena itu Jepang, Cina, ketika ada mahasiswa dari luar mereka tidak boleh menggunakan bahasa Inggris, tapi harus bahasa Jepang. Harus bahasa Inggris. Cina.
0: Bahasa Cina.
1: Ya. Nah, pull up untuk apa? Untuk mempertahankan itu.
0: Oh, baik.
1: Nah, di kita tibalik. Ya, tibalik urang mah urang nurek ngajar tapi urang kudu jadi bisa bahasa Inggris. Kan tibalik, kudu lagi nu diajar, mestinya yang mau belajar harus belajar bahasa Sunda. Itu yang maksud saya.
0: Oh, jadi nanti kalau misalkan ada mahasiswa yang dari luar negeri yang akan mungkin dari mahasiswa ke ISBI Bandung, mereka harus bisa dulu bahasa
1: minimal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sekarang sudah mulai berlaku. Sekarang kita punya Dharma Siswa yang baru, nah itu ya harus bahasa Indonesianya pintar dulu.
0: Oh, jadi bukan mencari dosen mana yang bisa menggunakan bahasa Inggris begitu.
1: Dibalik ya? Menenanu butuh lah.
0: Jadi mereka syaratnya harus belajar dulu bahasa Indonesia minimal.
1: Kemudian bahasa Sunda.
0: Kemudian bahasa Sunda. Wah. Keren.
2: Benar, ini terobosan baru nih. Nah, terobosan betul, baru ISBI nih.
0: Betul. Nah, baik. Nah, tapi Pak Dokter kembali lagi ya ini untuk masalah bijak dalam kita menggunakan dan menanggapi keberadaan AI di sini. Adakah di perkuliahan di kampus ISBI Bandung Pak Dokter yang mungkin menjelaskan tentang AI tersebut?
1: Bukan hanya menjelaskan, kita ada juga praktek yang disebut musik komputer. Di Karawitan itu ada. Tapi itu justru untuk pengetahuan supaya mereka tidak seperti itu.
0: Oh, jadi ada ya di perkuliahan tapi untuk untuk memberitahu kepada mereka bahwa kalian tidak boleh menggunakan ini.
1: Jadi yang diberitahukannya itu, nah ini kelebihannya, nah ini kelemahannya. Nah, kerugiannya nanti begitu. Nah, itu. Jadi mereka
0: jangan sampai mereka terjebak dengan melakukan kekeliruan yang mungkin bisa mendapatkan keuntungan pribadi ya. Tapi nantinya akan memberikan kerugian untuk ya. Banyak orang.
1: Kan itu fungsi akademik.
0: Fungsi akademik sudah melakukan sampai sejauh ini ya Pak Dokter. Dan mungkin ini PR untuk semua apa ya, mungkin bukan hanya harus ditanggulangi oleh kita sebagai seniman saja, tapi ini mungkin harus dari
1: semua. Kan gini, suatu kebudayaan itu setidaknya ada 5 yang harus bertanggung jawab. Pertama siapa? Ya pelakunya itu sendiri, ya pelakunya. Kedua masyarakatnya. Ketiga pemerintahnya, ya. Nah, keempat ini media. Dan kelima pendidikan. Jadi 5 aspek ini yang harus bertanggung jawab terhadap kebudayaan dan harus bekerja sama. Media ya seperti ini kan, ini dalam rangka kita sedang bertanggung jawab terhadap itu. Pendidikan seperti itu, seniman sudah jelas pelaku. Kenapa? Nah, 5 aspek ini harus bersatu. Kalau salah satunya lemah, lemah juga hasilnya.
0: Baik. Nah, Kang Wahyu. Kang Wahyu, ayeuna ya. Sekarang sudah pensiun ya. Kemudian tertarik untuk membuat musik atau lagu dari AI lagi setelah tadi sempat dicarek sama anaknya?
2: Saya kira enggak lah ya.
0: Enggak mau.
2: Saya kira tidak. Karena kita juga banyak teman-teman yang skillnya bagus-bagus, jadi kita kumpul, bikin aja, kita berproses, kita membuat karya. Ya, masih ada Popsuna, karya-karya kita, masih ada Jaipongan, masih ada Keliningan dan Kecapian, Celempungan, itu masih kita bikin gitu. Jadi sekarang saya itu jadi produser lah, Pak Lili, kurang lebih gitu. Jadi memproduksi sendiri gitu.
0: Baik.
2: Nah, ini mana? Punya studio misalnya. Terus rek bisnis tina studio terus disewa-sewakan gitu. Udah unggah rumah tuh, enak mah ayah studio di masing-masing kamarnya tuh.
0: Setiap rumah sudah punya sendiri-sendiri ya. Nah,
2: jadi kita ya ini dimanfaatkan untuk memproduksi karya kita lah ya. Memproduksi sendiri gitu untuk masyarakat. Tentunya tidak pakai AI.
0: Tidak pakai AI. Dan Kang Wahyu sampai saat ini menciptakan lagu tetap menggunakan kemampuan dari diri Kang Wahyu sendiri.
2: Sebetulnya iya.
0: Baiklah, baik-baik. Nah, mungkin ini Pak Dr. Lili mungkin bisa disebut kesimpulan dari topik kita. Mungkin dari Pak Dr. Lili dulu tentang kreativitas pencipta lagu dalam bayang-bayang artificial intelligence atau AI. Mangga, Pak Dokter.
1: Kita tidak bisa membendung teknologi. Kita tidak bisa membendung pengaruh-pengaruh dari manapun dan dari siapapun. Kita hanya bisa memfilter. Filternya apa? Selain dari etika, moral, dan sadar betul nanti dari akibat-akibat terpengaruh-pengaruh itu apa. Nah, apabila kita sudah tahu pengaruh-pengaruh itu akan mengakibatkan sesuatu yang negatif, maka kita stoplah itu. Tetapi sisi positifnya, mari kita gunakan teknologi itu, ya. Kita jajah teknologi itu, jangan terbalik teknologi yang menjajah kita, tapi kita yang menjajah teknologi itu. Mungkin itu sih.
0: Baik, Kang Wahyu, mau enggak?
2: Wah, luar biasa dari Pak Lili barusan. Kalau dari saya ya begitulah ya. Jadi untuk apa ya? Generasi lah ya, generasi yang mendatang begitu. Boleh AI dipakai tapi sebagai referensi kata Pak Lili tadi, atau sebagai media saja, atau sebagai pelengkap saja. Jadi untuk kaula muda silahkan, jangan berhenti berkarya, terus saja berkarya, terus-terus berkarya, karena karya adalah merupakan sebuah sejarah.
0: Luar biasa. Wah, terima kasih sekali Pak Dr. Lili, Kang Wahyu atas kesediaan waktunya. Semoga apa yang sudah kita bahas topik di obrolan budaya era Rinet kali ini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Amin. Dan juga memberikan rambu-rambu ya kepada kita semua tentang bagaimana bijak menggunakan AI. Tapi jangan sedih karena Kang Wahyu di sini bukan hanya sebagai narasumber, badai kaul di lagu terakhir ya dengan Teh Ano Mugia akan menyanyikan satu buah lagu ciptaan Kang Wahyu sendiri yang sempat booming sekali lagunya, Bohong Ah. Aduh.
2: Jadi ini KTPT ya tak? KTPT. Siap. Wahyu Rohe Islam. Bohong Ah tuh.
0: Baik, terima kasih pemirsa dan juga pendengar di seluruh tanah air. Bijak menggunakan AI untuk pembuatan lagu berarti memposisikan kecerdasan buatan sebagai alat bantu atau asisten kreatif, bukan pengganti jiwa dan sentuhan manusia dalam berkarya. Teknologi seperti AI tempatkan hanya sebagai penyempurna kualitas audio, bukan perusak esensi seni. Gunakan AI untuk mencari referensi aransemen, chord dasar, atau variasi ketukan yang belum pernah dicoba, karena sentuhan emosi, pengalaman hidup, dan lirik personal dari manusia tetap menjadi nyawa utama sebuah lagu. Saya Rosyanti Mustika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah token listrik tos dieusian geuning. Akang tos gajian.
1: Cek pamajikan kaciri bungah nate. Nyadar sing jongjon pokona mah. Itu akang tos balanja beas jeung pangabutuh liana. Sok gramasa ka ditu.
0: Alhamdulillah nuhun Kang. Tambah cinta da ari kieu teh.
1: Cenah bari ngesun pipi kuring.
0: Muah.
1: Kuring ukur seuri koneng, bungah ningali pamajikan bisa nembongkeun deui teuteup anu herang. Tapi oge ringrang ku itu ku ieu. Sieun manehna nyaho? Di mana eta duit? Nya asalna. Ah. Tapi batur ge. Loba nu kitu teu eleh bagja we geuning.
0: Kring kirining kirining HP disada.
2: Bos, tos ditransfer artos teh tadi wengi tos katampi.
1: Geus hen nuhun nya.
0: Ulah wakaribut mun aya milik ku kuring digantian.
2: Santai bos.
0: Nuhun.
1: Telepon ditutup. Dar, akang mioselanya kabujeng hujan deui.
0: Muhun Kang.
1: Walona bari kurunyung nyerangkeun nurek indit.
0: Engal-engal uihnya. Daria bade masak pais hayam kasedep akang.
2: Nya atuh pasti.
1: Geuleuyeung motor kuring ninggalkeun buruan imah anu natangtung imutna teuleh ka tembong weningna. Hampura geuris kerentes kuring dina jero hate.
3: Ayeuna teh bulan Agustus tapi hujan can keneh daek raat. Padahal cenah cekolot baheula mah usum hujan teh sok eureun dina bulan Maret.
1: Maret ret anu hartina eureun.
3: Boa-boa ieu mah lain ci hujan. Tapi citangis ti para honorer nu nganti-nganti baseuhna dompet.
1: Satepina di sakola, kuring tuluy asup ka ruangan. Asa teu paruguh hate lantaran kakara ayeuna kuring ngalakukeun halicik. Teu lila aya nu keketro.
4: Assalamualaikum, Pak.
1: Eta teh Busri, wakasek kesiswaan di sakola kuring.
2: Waalaikumsalam. Mangga kalebet, Bu.
4: Hatur nuhun, Pak. Punten enjing keneh tos ngawaga. Abdi bade naroskeun perkawis jadwal lomba barudak. Seueur anu nyuhunkeun hoyong aya lomba mayunan Agustusan. Pami ku Bapak Diwidian, ku abdi bade didamel konsepna.
1: Kuring ngahuleng saheulaanan. Mangga. Mung panginten perkawis danana mah kedah diemutan heula. Pan ibu uninga kondisi sakola sapertos kubaha. Kanggo mayar honor sasih ayeuna wae teu acan katutupan.
4: Mohon Pak, pami Bang Baluhna aya dina dana. Wios lomba anu basajan oge.
1: Ulang
4: balap kurupuk ge barudak tiasa nyaranak masing-masing.
1: Mangga wae. Tambihanana naon deui?
4: Lomba barap karung, estafet gelas, eta we anu teu kedah ngaluarkeun seueur artos.
1: Tiasa eta oge. Ari hadiahna kumaha?
4: Hadiahna mah buku tulis wae hiji sewang. Kitu ge bungaheun barudak mah.
1: Mangga sok we nyanggakeun ka Busri kumaha saena.
4: Alhamdulillah hatur nuhun Pak.
1: Mangga sami-sami. Deudeuh rek ngayakeun kagiatan ge kuat ka merekatkeun duit. Kuring kalkah beuki ngarasa dosa. Kamari pisan kakara turun dana ti pamarentah tapi ku kuring kalahkah dipake. lain ku kuring hungkul eta ge. Tapi cek bendahara bisa disebut uang tutup mulut. Kumaha atuh dawerit nu karasana teh kadang sok rumasa kaluhung bet kudu jadi guru. Omong ayeuna nerekel jadi kepala sekolah di sekolah swasta. Saleung di negeri mah ngitung make kalkulator manusia mah sakapeung sok teu ngarti atawa teu kaharti. Tapi lamun kalkulatorna diakalan kawas kieu mah henteu jadi matak pusing malah loba leuwihna. Pageto teh rek dilaksanakeun lomba Agustus Santea ti ayeuna keneh tim kesiswaan jeung barudak OSIS geus tatan-tatan nyiapkeun sagala rupana. Sagala anu teu loba rupa sabenerna mah lantaran kukuring di watesan nantea. Keur karerepot nguruskeun kagiatan, kuring mah kalah gura-giru hayang balik wae. Da eta pan rek dipapa ku pais hayam tea. Barang nepi ka imah kasampak Daria keur nyebor kembang di buruan. Ih, keun bae atuh padahal mah ulah disebor. Ayeuna sakieu ceudeumna ke ge kahujanan gera.
4: Keun bae, Kang. Ieu mah tandanya ah Daria we ka pepelakan urang duaan. Pantina pepelakan ieu pisan. Urang bisa keneh neuteup kaendahan ciptaan Gusti. Ieu kembang jeung tutuwuhan anu ku urang dipiara. Toleh marengan dina sagala kaayaan, dina susah, dina senang, toleh ngahegarkeun rumah tangga urang.
1: Duh, manipuitis pisan nu geulis teh.
4: Peperiheun ngurus anu sagetih mah can tiasa urang teh, Kang.
1: Heup, Dar. Ceuk Akang ge ulah teuing dipikiran.
4: Keun bae. Da Akang mah bagja najan duaan wae oge. Nya eta oge, tapi ieu mah patali jeung kawanitaan, Kang. Jeung naluri Daria salaku awewe, salaku pamajikan nu hayang boga katurunan. Sok kabikir ku kuring, ari urang kadu dosa naon dugi ka Allah teu percaya ka urang.
1: Kuring ngagebeg, tapi kuring yakin ieu mah lain hukuman lantaran kuring licik. Kapan baheula kuring jujur ge anger we Gusti teh teu percaya. Katambah heureut ku harta. Kuring teu ngawalong, ukur ngusap tonggungna nu karasa tiis. Keur kitu kuring kakara inget yen tadi isuk-isuk Daria ngomong rek nyadiakeun pais.
2: Dar, pais teh tos asak.
4: Eh, nya aya, Kang. Kantun dihaneutkeun. Kedapnya urang siapkeun heula kanggo tuang Akang. Akang geura siram heula supados ngalimet.
1: Pokna bari tuluy ngalios ka dapur. Geus aya kana 3 bulanna kuring nyumputkeun ieu rusiah. Alah, genah gening loba duit teh, dapur ngebul, pamajikan teuleh imut. Katambah ayeuna mah kuring geus ganti kendaraan. Nu asalna motor butut, nu sakapeung remna teu pakem, ayeuna mah jadi leuwih seseg, leuwih gede jeung leuwih gagah. Can kabeuli ari motor mah eta ge. Ah, ari duaan keneh mah genah keneh kana motor ke Tang. Asa kawas si Dilan jeung si Melea. Hiji mangsa kuring narima surat undangan rapat di Dinas Pendidikan Kabupaten. Aya kagiatan anu ngalibetkeun kepala sekolah sakabupaten. Nyatang tu bae kuring datang. Saperti biasana, urusan di sekolah mah ku kuring dipasrahkeun ka jajaran wakasek. Nugus dipercaya kukuring pikeun nyuluran mun kuring aya kagiatan di luar. Motor anyar anu ceuk kuring mah edas ku gagahna tuluy bae digeleyengkeun ka tempat rapat tea. Waktu kuring keur markirkeun motor di area parkir dinas, kuring pasang rok jeung babaturan kuring nu sarua nyekel jabatan jadi kepala sekolah. Henteu ari patare maleungeun mah ngan silih gupay we. Manehna nu ti heula ngagupayan kuring ti jero mobil jet silver. Kuring nu masih keneh make mesin roda dua ngarasa ho-o. Lieuk ka tempat parkir mobil, nyawe batur mah marake mobil. Mani harerang jajauhaneun ku semah. Bubuhan teu kapanasan teu kahujanan. Estu genah diuk di jero mobil, nya mobil MOBIL.
4: Bamu Damang,
1: cek saurang ngagereuwahkeun lamunan.
5: Pak Aji, alhamdulillah pangesto, lawasnya urang tetepang Pak Aji.
1: Babaturan kuring waktu miluan pelatihan calon kepala sekolah. Puguh ge, biasana masok diwakilkeun ku wakasek mun aya rapat teh, tapi ayeuna mah kudu pisan ku urang cenah.
4: Muhun Pak, ketang ari Pak Muh mah da biasa sok hadir wae, hebat.
1: Kuring ukur mesem. Hayu atuh Pak Aji, urang kalebet, ceuk kuring teu papanjangan. Rapat geus dimimitian, nya unggal-unggal rapat najan nu diondangna kepala sekolah anger we sok pada diwakilan ku wakasekna. Tapi ayeuna mah nyaan hampir kabeh kepala sekolah teh daratang.
6: Bapak, miwah ibu kepala sekolah anu dipihormat, sakumaha nuka uninga kusadayana wireh dana setengahna tos disalurkeun kana rekening sekolah masing-masing. Kukituna sim kuring merdi, mugia eta dana teh tiasa dimanfaatkeun kalayan maksimal pikeun nunjang proses kagiatan diajar di sakola. Ceuk Pak Kadis dina pamapagna. Aya nu beda tina rapat poe ieu mah, rarasaan teh asa keueung, sieun, hate ratuk teu puguh rasa. Komo, waktu Pak Kadis sasauran, duh, sieun teuing aya kalimah-kalimah anu nyentug kana hate. Sanajan bari rada ratu, ayeuna rapat teh beres oge. Kuring teu hayang lila aya di dinas, tuluy bae belenyeng balik deui ka sakola. Di sakola kuring muir-muir pulpen dina leungeun, aya kahayang anu kumejot teuleh di pikiran saprak balik ti dinas teh. Kahayang lain ngan saukur ngabungahkeun kuring, tapi oge ngabagjakeun pamajikan jeung jadi omongan hade keur kalungguhan kuring sorangan. Kepala sekolah mah lian tiboga harti, kudu oge boga harta. Ari harta teh loba jenisna, naon nu dipake ku urang ti jaman kiwari mah jadi panangtu hormat jeung henteuna batur ka urang. Gending tadi ge isuk-isuk kuring ngagelenyeng kana motor mah ngan saurang dua urang nu nanya teh ka kuring. Teu cara nu turuna tina mobil ngalabring jarang jian kawasna teh da babarengan asup jeung kaluar ti ruang rapat teh. Kuring ke bakal kitu lamun seuk boga nu herang mah. Rap kana HP nu ngajugrug di luhur meja, muka aplikasi kontak neang nomor handi bendahara sakola. Hen, ditungguan di ruangan.

0: Indonesia negaraku.
1: Pancasila dasar negaraku.
0: Garuda lambang negaraku.
2: Undang-Undang Dasar 45, landasan hukum negaraku.
3: Salam Pancasila.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kahirupan teh tayalian sakadar itungan menit jeung detik. Waktu teh sakadar peuting jeung beurang. Rancugna renghap-renghap napas. Begantina waktu teh hirup. Waktu leuwih punjul batan emas jeung perak. Waktu leuwih hade tur luhung hartina batan harta jeung kalungkuhan. Waktu lir pedang nu seukeut. Nyabet naon wae nu ngahalangan. Moal aya nu bisa ngungkulan kana waktu nu keur maju. Sabab waktu moal bisa dipegat jalana sangkan cicing atawa balikan deui. Lengkah duges dipilampah. Moal ka udag kulumpat gancang. Lir pedang seukeut. Nyabetan jalan. Megatan rawayan. Waktu moal bisa dihalangan. Zaman moal bisa disingkahan. Mangsana pasti kasorang. Laju terus maju ka hareup. Moal mulang ka tukang.

0: Sak nyana sapanjang berang jeng peting, taya waktu rereh pikeun urang. Sabab salawasna, aya dua malaikat nu nyatet jeng nuliskeun sagala rupa amal kahadean jeng kagorengan nu geus dipilampah ku urang. Taya waktu pikeun urang rereh tina amal. Sabab waktu terus muru jeng bakal ninggalkeun, lamun urang angger cicing ngajentul.
1: Centreng, centreng, jantung jerawin dada. Ngompa getih saban detik, sangkan sukma nyanding di naraga. Teuing rek nepi ka iraha jentreng kuring, jentreng lengkah, jentreng lampah, jentreng hariwang bingung, jentreng nu teu weleh ngaririwaan hate, mangsa pinanggih poean balitung engke. Sedang biwir ngabetem ngabige, ngabetem leungiteun sorak, sorak kelit bikin ngabela diri, ngalarung tunggul ngarempak catang. Tapi kuring, boga keneh jentreng, jentreng.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berbisa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 2 Oktober 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat 2 Oktober 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di perempat pagi saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kaum dangu, diawali dengan kajian cahaya pagi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Selepas kajian cahaya pagi akan kami hadirkan sajian acara Sampurasun Pasundan dari pukul 6 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, yang insya Allah di rentang pukul 8.30 Ngawangkong Pagi edisi Sampurasun Pasundan spesial Istri Minangkit ya, akan menghadirkan narasumber tengah-tengah kita. Kaum dangu, selepas Sampurasun Pasundan, obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya akan menemani Anda, yaitu pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Islami dalam acara gelar Kawih Pasundan menemani Anda, yaitu dari pukul 10 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebagai sajian acara yang terakhir di Pro 4 pagi, yaitu Teras UMKM, akan kami hadirkan yaitu pada pukul 11 hingga menjelang disampaikan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang pada siang hari ini nanti akan dikumandangkan tepat pukul 11:43. Kaum dangu, itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di Pro 4 pagi hari ini. Sesaat lagi kita ikuti bersama kajian cahaya pagi. Namun sebelumnya kami mohon maaf, Ustadz setia kita Bapak Dr. Kiai Haji Nanang Lesabur tidak bisa menemani Anda pada pagi hari ini secara langsung, berkaitan dengan beliau sedang melaksanakan ibadah umrah. Doa, mohon doanya dari kaum dangu bersama kita semua, mudah-mudahan diberikan kelancaran, selamat hingga nanti pulang lagi ke Indonesia, sehingga insya Allah bisa menemani kita kembali dalam kajian cahaya pagi berikutnya. Mangga kaum dangu, untuk pagi hari ini kami akan menghadirkan paket rekaman terdahulu bersama Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur dengan topik yaitu fikih haji. Mangga kaum dangu, kita simak bersama. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Komdangu, selamat berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Yang pada kesempatan pagi hari ini, saya Anu Mugia akan menemani Anda. Dan juga alhamdulillah narasumber setia kita, Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur, juga menemani kita di pagi hari ini dengan membawakan topik tentang fikih haji. Untuk itu langsung kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya Pak Kiai ya?
2: Alhamdulillah
1: teh. Iya, hatur nuhun, setia sekali menemani kami nih kaum dangu dalam kajian Cahaya Pagi setiap hari Jumat. Topik yang akan dibahas hari ini tentang fikih haji ya Pak Kiai ya?
2: Ya betul, insyaallah
1: tentang fikih haji. Mangga kami persilakan untuk menyampaikan paparannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Kaum dangu rahimakumullah dimanapun berada saat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengucurkan rahmatnya, memberikan kesehatan kepada kita semua dan kekuatan untuk bisa terus taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tadi sudah disampaikan, pembicaraan kita pada Cahaya Pagi ini dan insya Allah berkelanjutan, seandainya tidak mencukupi waktu, kita akan membahas fikih haji. Tentu di dalamnya juga ada umrohnya. Sesuai dengan waktu dimulainya pelaksanaan ibadah haji, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 197 yang tadi disampaikan, bahwa di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Bulan-bulan yang telah dimaklumi ini yang dimaksud yaitu dimulainya sejak Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Untuk pemberangkatan tahun ini dari jamaah calon haji Republik Indonesia dimulai tanggal 2 Mei yang akan datang. Kloter pertamanya akan diberangkatkan pada tanggal tersebut. Hal ini tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para jamaah haji, yang bisa berangkat tahun ini setelah bertahun-tahun tergantung daerah dan wilayahnya. Seperti halnya yang di Kabupaten Bandung misalnya, mereka sudah menunggu kurang lebih 11 tahun. Yang dari kota Bandung sekitar 12 tahun. Mungkin di tempat lain bisa berbeda. Bisa sampai belasan tahun, bisa sampai 20-an tahun. Tergantung, sekali lagi, tergantung di daerah dan wilayahnya masing-masing. Bagi mereka yang akan memenuhi panggilan Allah ini, tentu menjadi kebahagiaan tersendiri. Karena ditunggu selama ini, ditunggu berwaktu-waktu ini, maka pada akhirnya mereka akan menjadi tamu Allah subhanahu wa ta'ala pada tahun ini, insya Allah. Kaum dangu rahimakumullah, dalam pelaksanaan ibadah haji ini, tentu tidak semua bisa merasakan kebahagiaan seperti orang yang sudah terpanggil atau akan terpanggil. Bagi kita yang belum bernasib atau belum ada rezekinya, tentu ini hanya sebatas keinginan. Al-Faqir yakin semua ummatul mukminin pasti berkeinginan untuk memenuhi panggilan Allah ini. Karena ini menjadi bagian kewajiban umat Islam pada umumnya. Namun pada kenyataannya, hanya orang-orang yang bernisab dan bernasib saja yang terpanggil. Kenapa kita harus berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji ini? Karena memang ini menjadi salah satu rukun Islam yang nanti akan disampaikan. Jadi dalam melaksanakan ibadah haji ini, sekaligus dapat dikatakan menyempurnakan rukun Islam yang 5, yang tidak setiap orang bernasib dan bernisab, atau bernisab dan bernasib dalam memenuhi panggilan Allah ini. Apa sih ibadah ini sehingga semua orang berkeinginan, sehingga menjadi rukun atau salah satu rukun Islam ini? Mari kita sama-sama memahami apa itu haji. Al-hajju, kata al-hajj itu lughatan, secara lughah bermakna al-qasdu, artinya bermaksud. Jadi haji menurut bahasa itu berarti bermaksud. Maksudnya bermaksud ke tempat yang diagungkan. Secara bahasa artinya haji. Secara cara atau secara istilah, qasdul baitil harami lin nusuk, bermaksud menuju Ka'bah dan juga di dalamnya ada Arafah, Mina dan Muzdalifah, lin nusuki, untuk menunaikan ibadah haji, untuk menunaikan ibadah tertentu dalam kaifiah tertentu juga dan dalam waktu tertentu juga. Kemudian umrah. Apa itu umrah? Al-umrah itu lugatan. Umrah menurut bahasa itu az-ziyarah. Berarti berkunjung. Ziyarah. Itu umrah. Menurut syarak, ziyaratul baitul haram lin-nusuk. Ziarah atau menuju ke Ka'bah untuk menunaikan ibadah umrah. Nah, ini ada kaifah, ada kaifiah yang memang sama. Nanti kita akan mengetahui mana samanya, mana bedanya. Secara umum samanya, sama-sama panggilan Allah. Kemudian dalam pelaksanaannya mengenal ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul. Nah, bedanya umrah tidak ada wukuf. Ya, bedanya tidak ada wukuf. Dan tawafnya berbeda dalam artian istilahnya. Kalau umrah ya tawaf umrah, kalau haji ya tawaf haji, atau yang disebut dengan tawaf ifadah. Kemudian dari sisi waktu juga beda. Kalau umrah bisa kapanpun, kalau haji hanya waktu-waktu tertentu yang tadi disampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 197 itu. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang dimaklumi. Nah, bulan-bulan yang dimaklumi ini tentu ini merupakan bulan yang disebutkan tadi, yaitu mulai Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itu pelaksanaan haji itu hanya di bulan itu. Artinya mulai dari Syawal sampai nanti akhirnya di bulan Zulhijjah atau bulan haji. Kalau umrah bisa dilakukan kapanpun. Nah, sehingga para kaum muslimin dimanapun, ya termasuk di Indonesia, kalau menunggu haji yang berwaktu mulai Syawal sampai bulan Zulhijjah itu, menunggunya lama, nunggu gilirannya lama, sambil menunggu mungkin belasan tahun, puluhan tahun, maka banyak diantaranya yang menunaikan umrah dulu. Ya, umrah juga pada dasarnya haji, sehingga disebutkan sebagai haji kecil, haji yang tidak berwukuf di Padang Arafah. Nah, jadi semua orang ingin menunaikan haji dan umrah ini, sehingga Masya Allah itu pelaksanaan ibadah umrah saja kemarin di bulan Ramadan sepertinya menurut informasi di media-media sosial termasuk laporan-laporan saudara-saudara kita dari Tanah Suci ini menjadi umrah yang luar biasa, betapa padatnya, betapa penuhnya kaum muslimin yang menunaikan umrah di bulan puasa kemarin. Alhamdulillah, ini bagian daripada syiar agama Allah ini, agama Islam ini, yang menunjukkan betapa kaum muslimin memiliki animo yang luar biasa untuk menunaikan salah satu kewajibannya sebagai seorang muslim. Alhamdulillah. Jadi itu, ini haji dan umrah ini merupakan ibadah yang berbeda tentu dengan ibadah lain. Seperti halnya sholat. Kalau sholat itu kan tidak harus ke tanah suci. Sholat itu bisa dilakukan di negeri ini, dimanapun kita berada, di masjid-masjid yang ada di kita, termasuk di rumah, bisa ditunaikan oleh kita. Kalau haji dan umrah tidak ada lagi tempat kecuali hanya ada di Baitul Haram atau di tempat yang kita sebut dengan Tanah Suci, Mekah. Jadi haji ini menjadi bagian ibadah yang istimewa. Saking istimewanya, ya tadi tidak bisa dilaksanakan kapanpun. Hanya dilakukan pada tempat tertentu dalam waktu tertentu juga, sehingga menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kaum muslimin yang bernisab dan bernasib bisa menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Ya, bagi kaum muslimin yang sudah menunaikannya, alhamdulillah, berarti sudah dapat dikatakan bisa menyempurnakan rukun Islam ini. Karena pada kenyataannya, sampai akhir hayat seseorang atau kaum muslimin, banyak diantaranya yang tidak bisa menunaikan ibadah haji ini. Bukan saja memang pada dasarnya tidak bernasib, karena memang belum bisa juga, karena keterbatasan biayanya, keterbatasan waktu dan segala macam. Juga ada di antaranya yang bermasalah dengan kesehatan misalnya, atau ada kekhawatiran tertentu sehingga secara psikologis mereka tidak berangkat. Jadi sekali lagi, ini menjadi ibadah yang luar biasa, ibadah yang istimewa, sehingga tidak semua orang pada akhirnya bisa bernasib untuk memenuhi panggilan Allah yang satu ini. Kaum dangu rahimakumullah, ibadah haji ini tentu ada dasarnya, ada dalil yang memerintahkan kepada kita untuk menunaikannya. Seperti halnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji ini, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan sesuatu dari semesta alam. Ayat ini yang menjadi salah satu dalil atau dasar pelaksanaan ibadah haji, di mana yang terpanggil itu yang memiliki istita'ah, yang memiliki kemampuan. Kemampuan apa atau yang disebut istita'ah itu apa? Dalam beberapa kitab tafsir dikatakan yang dimaksud istita'ah itu yang berkemampuan dari sisi pertama biayanya, bekalnya, yang kita sebut BPIH kalau di kita, biaya perjalanan ibadah haji. Kalau tahun ini BPIH itu kurang lebih sekitar 59 juta. Ini lebih murah daripada tahun yang lalu. Yang lalu kalau nggak salah sekitar 60-an. Alhamdulillah tahun ini lebih murah. Nah, yang terpanggil itu orang-orang yang bisa memenuhi itu. Artinya dari sisi bekal, biaya di perjalanan itu bisa dipenuhi. Ya tentu berbeda dengan negara-negara yang lain, biayanya tidak sama dengan di kita. Dari Malaysia ada biayanya tersendiri, dari Brunei ada biaya tersendiri, Singapura juga, dari Amerika, Eropa, termasuk kaum muslimin yang ada di Arab Saudi sendiri atau di sekitar Masjidil Haram sendiri, kalau mau menunaikan ibadah haji harus ada keluar biayanya. Itu namanya istita'ah. Biayanya, bekalnya, baik yang dimaksud bekal ongkosnya termasuk bekal selamat di tanah suci, termasuk juga kalau yang punya tanggungan bekal untuk orang-orang yang ditinggalkannya, yang menjadi tanggungannya selama kurang lebih 40-an hari. Nah, ini termasuk istita'ah dari sisi biaya dan sisi bekal. Kemudian termasuk istita'ah juga orang yang punya kemampuan fisiknya. Kalau tadi pesaknya, dan sekarang punya kemampuan fisiknya. Jadi yang

0: ya, yang tidak mungkin sekali lagi untuk diberangkatkan. Sehingga ada yang tidak diberangkatkan. Jadi harus memenuhi fisik yang memungkinkan. Dalam penyakit-penyakit tertentu tidak memungkinkan. Atau dalam kondisi fisik tertentu seperti kehamilannya yang rawan itu tidak diberangkatkan. Ini juga berhubungan dengan istitho'ah. Kemudian kemampuan psikologis. Ya. Kalau tadi fisik, pesak, ya, psikologis, secara kejiwaan. Itu juga termasuk istitho'ah. Orang yang akan memenuhi panggilan Allah ini harus memiliki psikologis yang baik. Jangan sampai tidak baik. Karena orang-orang tertentu ada memiliki psikologis mental yang tidak baik. Sehingga orang yang punten, yang mentalnya kurang, ya tidak memungkinkan diberangkatkan. Ini tidak terkategori itu. Kemudian juga yang terakhir, istiqoah, berkemampuan dalam hal manasik hajinya. Nah, berkenaan dengan manasik haji ini, alhamdulillah, pemerintah Republik Indonesia melalui undang-undang hajinya itu mengharuskan kepada seluruh jamaah yang akan menjadi jamaah haji, yang akan diberangkatkan, harus dibekali dengan ilmu manasikul hajinya. Alhamdulillah. Sehingga ada kewajiban mengikuti manasik haji di tingkat kecamatan KUA yang diselenggarakan oleh KUA kecamatan. Kemudian juga di kabupaten kota, bahkan sampai nanti di embarkasi juga akan diberikan manasik haji. Ini luar biasa perhatian pemerintah Republik Indonesia berkenaan dengan pelaksanaan ibadah haji. Sampai manasik haji pun difasilitasi oleh pemerintah. Karena berharap jangan sampai jamaah haji ini semangatnya tinggi, biayanya ada, fisiknya kuat, psikologisnya juga memungkinkan untuk berangkat, tapi manasik hajinya jangan sampai tidak memilikinya. Jamaah haji itu dibekali itu. Jangan sampai nanti tidak sah dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini luar biasa perhatian, ini bahkan diatur secara khusus melalui undang-undang haji itu. Baik, kita rehat dulu. Bangat teh.
1: Ya.
0: Kita istirahat sebentar.
1: Ya, pendengar, kita jeda sesaat ya. Kajian Cahaya Pagi hari ini terkait topik kita tentang fikih haji. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

0: Komdamu masih Kennedy Sarangan di Proopat RRI Bandung dina acara kajian cahaya pagi di saranganku Bapak Kiai Ananang Naisabur. Ya, mangga orang lajengkeun deui dihaturanan Pak Kiai, mangga.
1: Mangga. Komdamu rahimakumullah. Yang tadi disebutkan adalah dalil haji dan umroh itu sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 97. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dalil kedua setelah ayat itu yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Kata Nabi, Islam itu terbentuk dari lima perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Dan yang kelima, berpuasa pada bulan Ramadan. Inilah yang disebut dengan rukun Islam. Jadi pelaksanaan ibadah haji atau haji ke Baitullah ini menjadi bagian daripada rukun Islam yang lima itu. Sehingga menjadi keharusan bagi umat muslimin untuk memenuhinya. Kemudian sabda Nabi juga, kata Nabi, ayyuhan nas qad faridu alaikumul hajju fahujju. Faqala rajulun akulla amin ya Rasulullah, fasakata hatta qalaha thalathan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kultu na'am lawajabat walama stata'tum. Rawahu Muslim. Kata Nabi, wahai manusia, telah diwajibkan untuk kalian ibadah haji. Karena itu, fahujju, maka berhajilah kalian. Salah seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, akul amin ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah haji ini wajib dilaksanakan setiap tahun? Fasakata, maka Rasulullah SAW diam, artinya tidak menjawab pertanyaan orang ini. Sampai dia mengulang pertanyaannya 3 kali. Kemudian Rasulullah menjawab, lau kultu na'am la wajabat wa lam istata'tu. Jika aku menjawab benar, artinya membenarkan pertanyaan orang ini, niscaya hukumnya akan menjadi wajib setiap tahun, sedangkan kalian tidak akan mampu. Jadi berdasarkan hadis ini, pelaksanaan ibadah haji itu wajib bagi setiap orang yang beriman kepada Allah, setiap orang Islam yang berserah diri hanya kepada Allah, karena bagian daripada rukun Islam. Dalam pelaksanaannya tentu hanya 1 kali yang wajib. Hal ini dibuktikan dengan pertanyaan seseorang yang disebutkan barusan. Akulah amin ya Rasulullah. Setiap tahun, apakah setiap tahun ya Rasulullah pelaksanaan ibadah haji ini? Rasulullah diam. Artinya menunjukkan tidak menjawab atau tidak mengiyahkan. Tapi justru Rasulullah menjawab, kalau saya menyatakan iya, itu akan menjadi berat bagi kamu sekalian. Artinya kamu sekalian tidak punya kemampuan untuk menunaikannya. Jadi kewajibannya 1 kali. Kalaupun 2, 3 dan seterusnya itu hanya sebatas sunnah saja. kaum dangu rahimakumullah, ibadah haji dan umrah hanya wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup. Karena itu maksimalkan kesempatan bagi kaum dangu rahimakumullah yang akan berangkat pada tahun ini. Ini panggilan suci dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menjawab labbaik Allahumma labbaik, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Dan pelaksanaannya, manasik hajinya dilakukan dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kewajiban yang satu kali ini untuk bisa mendapatkannya susah, menunggu waktu yang lama, biayanya yang enggak kecil, kemudian tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi kerugian yang luar biasa. Kalaupun mau mengulangi lagi tahun depan, harus nunggu lagi berpuluh tahun, belas tahun ya, berpuluh tahun bahkan. Karena itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang ada saat ini. Seandainya kaum dangu menjadi tamu Allah tahun ini. Ini hanya seumur hidup sekali. Jadi kalau ada kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya, itu hanya sunnah saja. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja hajjatan adda fardahu, wa man hajja saniyatan dayana rabbahu, wa man hajja thalatha hijajin harramallahu sya'rahu wa basyarahu ala an-nar. Barang siapa yang telah berhaji satu kali, maka ia telah melakukan kewajibannya. Dan barang siapa yang berhaji dua kali, maka ia seakan-akan menjadikan dirinya sebagai hutang kepada Allah, meletakkan tambahan pahala lebih dari amalan yang wajib. Dan barang siapa yang telah berhaji tiga kali, maka Allah mengharamkan neraka untuk menyentuh rambutnya dan kulitnya. Masya Allah. Hadirin kaum dangu rahimakumullah, berkenaan dengan ini Imam Al-Mawardi menerangkan dalam mutiara syairnya bahwa ibadah haji dan umrah hanya wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup. Al-hajju fardun wa kadzakal umratu ala sahihi bitarahi marrah. Jadi al-hajju fardun kadzalika wa kadzalika al-umrah ala sahihi bitarahi marrah. Jadi hukum haji adalah fardu dan begitu juga dengan hukum umrah menurut pendapat yang sahih dan boleh ditunda serta hanya wajib dilaksanakan sekali dalam seumur hidup. Kaum dangu rahimakumullah, ibadah haji dan umrah boleh ditunda dalam pelaksanaannya dari tahun pertama. Dia memiliki kemampuan. Jadi seandainya tahun ini kita bernasib untuk bisa menjadi tamu Allah ini, artinya bisa melaksanakan ibadah haji, ini boleh ditunda katanya ya. Menurut Imam Al-Mawardi, ini alat tarahi. Ya. Kecuali pada beberapa masalah, maka wajib dilakukan secara langsung setelah memiliki kemampuan. Ya. Apa yang dimaksud kemampuan di sini? Yang tadi disampaikan. Jika wajib mengqadha haji yang dilakukan pertama kali, kemudian jika bernazar akan haji, jika khawatir apabila ditunda keberangkatan hajinya, maka ia akan terkena penyakit yang sulit untuk disembuhkan menurut dokter muslim, sehingga dapat mencegahnya untuk berangkat haji. Yang keempat, jika khawatir akan meninggal dunia apabila keberangkatan haji ditunda. Jadi pada dasarnya ada kesempatan untuk menunda pelaksanaan ibadah haji. Ya, artinya diperbolehkan. Namun harus diingat, ada halanya, ada hal yang menyebabkan tidak bisa ditunda lagi. Seandainya hajinya itu qadha, ya, mengqadha haji yang dilakukan pertama kali. Kemudian jika bernadar akan haji, kemudian jika khawatir apabila ditunda keberangkatan hajinya akan terkena penyakit yang sulit yang disembuhkan di kemudian hari. Kemudian jika khawatir akan meninggal dunia apabila keberangkatan hajinya ditunda. Namun bagi kita hadirin, sekalipun menurut ulama ini ada kebolehan untuk menunda pelaksanaan ibadah haji bagi yang mampu, tapi bagi kita yang berkeinginan untuk melaksanakan haji ini harus menunggu sampai belasan tahun, puluhan tahun, ya itu akan susah ya. Ya kecuali kalau misalnya kondisinya seperti di bawah tahun 2010. Di bawah tahun 2010, 2009 ke sana itu kalau tahun ini mau berangkat bisa berangkat. Apalagi tahun lebih lama lagi, misalnya tahun 80-an, tahun 70, tahun ini mau berangkat bisa berangkat. Mungkin menunda pelaksanaan haji bisa nunggu satu tahun begitu ya. Tahun ini bisa ada halangan sehingga menyebabkan kita tidak berangkat. Nanti tahun depan bisa berangkat. Namun kondisi saat ini rasa-rasanya kurang baik bagi kita. Tidak bijak bagi kita. Ini kesempatan berangkat tahun ini, istitoahnya tahun ini, kalau ditunda lagi tahun berikutnya dan seterusnya bisa jadi akan susah. Termasuk bagi pemerintah juga akan susah mengelolanya. Karena yang menunggu ini banyak, yang ngantri ini banyak. Sehingga di sini perlu ada kebijakan dari kita. Masa mau melepaskan kondisi yang baik saat ini, kita terpanggil untuk menunaikan ibadah haji tahun ini, kemudian kita harus melepaskannya hanya alasan tertentu misalnya ya, yang tidak begitu penting, sampai kita menunda keberangkatan ibadah haji ini. Di saat orang lain ini susah untuk mendapatkannya, maka kita tidak baik atau tidak bijak kita menunda keberangkatan, padahal sudah ada istitoah di sana. Ya sekali lagi, sekalipun ada di antara ulama yang mengatakan membolehkan, ya seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi itu. Kaum dangu rahimakumullah. Jadi kesempatan ini kadang tidak bisa datang berikut. Kesempatan saat ini, tahun ini kita akan menjadi tamu Allah, belum tentu datang berikutnya. Kita tidak tahu dengan usia kita. Misalnya hanya alasan ada wisuda anak misalnya. Kalau wisuda kan sudah jelas waktunya misalnya tanggal berapa di bulan Dzulhijjah misalnya, di saat kita kalau misalnya berangkat masih di tanah suci. Gara-gara wisuda anak kemudian haji kita ditunda. Nah ini kan sekalipun menurut ulama tadi yang disebutkan Imam Al-Mawardi membolehkannya, namun kesempatan kita belum tentu bisa pada tahun berikutnya. Kalaupun bisa ditunda, belum tentu pemerintah mengizinkannya. Atau belum tentu kita sampai ke tahun berikutnya. Tidak tahu dengan ajal, tidak tahu dengan kondisi kita pada tahun yang akan datang. Padahal kesempatan sudah diberikan pada tahun. Sehingga kurang bijak seandainya kita menunda-nunda. Ya. Ya, yang namanya perintah, seyogianya disegera. Perintah Allah seperti sholat disegerakan. Seyogianya ketika Allah memanggil untuk sholat, hayya 'alash shalah, ini muadzan sudah menyeru melalui azannya, maka seyogianya segera melakukannya. Demikian juga ketika puasa di bulan Ramadan, ini sudah waktunya untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka segera melakukannya. Jangan menunda-nunda dengan alasan apapun, kecuali bagi orang-orang yang memang dimungkinkan dan dibolehkan secara syariat untuk tidak melakukannya, tapi punya kewajiban qadha. Kemudian zakat, semuanya juga sama. Ketika ada kewajiban memenuhi rukun Islam ini, maka harus segera dilakukan. Ya, termasuk di dalamnya, dalam penunaian ibadah haji. Ada kesempatan saat ini. Sekalipun boleh kita menunda pada waktu yang akan datang atau pada tahun yang akan datang, tetapi ingat, belum tentu kesempatan itu akan datang dua kali. Bisa jadi kita tidak tahu apakah benar tahun depan bisa melaksanakan. Yang jelas tahun ini secara administratif misalnya sudah diberikan kesempatan oleh Allah melalui pemerintah Republik Indonesia, maka berangkatlah. Itu tentu yang terbaik. Semoga kita semua memiliki nisab, ya, sampai nisab pasti berkemampuan secara harta, secara biayanya, duitnya, kemudian ya pesaknya, fisiknya, psikisnya, kemampuan manasiknya, dan kita juga punya kemampuan untuk itu semua, sehingga bernisab dan bernasib menunaikan ibadah haji.
0: Amin.
1: Allahumma rizqna ziyaratal baitil haram wa ziyaratal qabri nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kaum dan rahimakumullah, nanti kita lanjutkan ke pembahasan haji berikutnya di Jumat yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai, paparanana mundal pisan, mudah-mudahan urang minggu payun tiasa dilajengkeun deui. Hatur nuhun, sehat teras. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kajian jaya pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita petik dalam pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas. Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibana rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web rukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: budaya, perlu Anda tahu konstruksi rumah adat Sunda. Dalam masyarakat Sunda Buhun, dikenal beberapa jenis bangunan rumah. Pada umumnya, bangunan rumah adat Sunda berkonstruksi seperti panggung dengan kaki-kaki terbuat dari batu berbentuk balok, yang berfungsi sebagai penyangga tiang kayu atau dikenal dengan istilah tatapakan. Bagian lantai menggunakan papan kayu atau palupuh yang terbuat dari bambu, serta dindingnya memakai anyaman bambu atau papan kayu. Perbedaan yang signifikan terlihat pada bagian atap yang dalam istilah Sunda disebut suhunan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Hai bro, kamu sekarang mulai merokok ya?
2: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
1: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
2: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
1: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
2: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
3: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Geger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Musim hujan telah tiba, bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
1: Ya ampun, ini keran air kok nggak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
2: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik, menghemat jutaan liter air di dunia.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.